0: pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka. Itu adalah ilmu mereka. Divida et impera. Pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
1: melaksanakan tugas pemerintahan.
2: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas?
3: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini di diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu?
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
9: On the South China Sea issue, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
12: Ya.
15: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga

Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya.

kepada World Cup Football Championship 2026 di Perlis, Malaysia 23, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Football Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Tia Ninggati dan Ika Yulianingsih dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

karena matahari tertutup awan. Iri aku menyaksikan itu, tapi ku tekan, aku harus bersyukur, berguru pada kenyataan.

Selamat pagi untuk Anda semua pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutra di Jambi. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa di Opini untuk edisi hari ini ya. Dan untuk Anda semua pendengar yang mau bergabung di Opini Publik kita pagi ini dengan topik Festival Karya Budaya Pusparagam Negeriku, dapat Anda ikuti juga di RRI digital kita ya. Dan yang ingin ikutan di line telepon 0811 6707 8850. Pendengar, Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan EPK Provinsi Jambi Is Andika mengajak seluruh masyarakat untuk turun mensukseskan Festival Karya Budaya Pusparagam Negeriku yang akan digelar pada 31 Juli hingga 5 Agustus. Yang mana festival ini menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman suku dan etnis yang hidup di Provinsi Jambi.

0: Komentar Anda sendiri bagaimana dinantikan di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk yang baru saja stay tune di FM 88,5 MHz atau yang saat ini sedang mendengarkan Pro Sotra di Jambi di RRI Digital ya. Bagaimana komentar Anda untuk topik bahasan kita yang mana FPK Jambi ajak masyarakat sukseskan Festival Karya Budaya Pusparagam Negeriku. Selamat pagi. Halo.
1: Halo, sehat Nana?
0: Sehat, apa kabar nih yang ada di sana?
1: Aman.
0: Aman, oke deh.
1: Udah makan Nana, udah minum.
0: Gimana nih cuaca di sana?
1: Udah makan Nana, udah minum.
0: Nana insya Allah puasa hari ini.
1: Oh, syukur Alhamdulillah. Kalau cuaca di sini menyedihkan, gelap sekali.
0: Wow, menyedihkan.
1: Mau hujan lebat biasanya.
0: Oh, Alhamdulillah
1: iya.
0: Hujan. Kemarau juga nggak di sana, Pak? Susah air? Nggak ya?
1: Enggak
0: ya?
1: Enggak,
0: baik.
1: Soalnya PDAM.
0: Oh, oke, okay, baik. Silakan Bapak gimana komentarnya nih terkait Festival Karya Budaya Pusparagam Negeriku?
1: Iya, itu kan maksudnya pertemuan antar penduduk, antar pemuda kan. Jadi kalau itu memang perlu untuk menghindari tawuran, perkelahian antar suku dan juga geng-geng gitu. Dan juga perlu penyuluhan buat masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. So ini yang banyak kejadian di masyarakat sekarang.
0: Loh, suara Pak, suaranya kok kayak mupet gini?
1: Lah.
0: Ini piye?
1: Ada juga yang mupet bagaimana?
0: Ini apa begini? Iya, sila gitu.
1: Iya, itu kan begitu. Jadi itu kan intonasinya itu.
0: Enggak beneran di sini.
1: Gayanya itu.
0: Beneran di sini seperti itu.
1: Mungkin karena
0: kayak menggema-gema gitu.
1: Kali jadi terbang.
0: Iya,
1: jauh kan jadi
0: ya.
1: Terbang jarak kita jauh. Nah, jadi ada pengaruh cuaca mungkin. Jadi itulah kira-kira perkembangan perlu untuk dimasyarakatkan.
0: Oke, baik.
1: Jadi tidak ada perkelahian antara golongan, tidak ada geng-geng, tidak ada main hakim sendiri.
0: Iya.
1: Itu yang penting. Jadi kalau orang dapat curi telur cepat, cuma ayam satu ekor, kok sampai mati gitu kan?
0: Iya.
1: Jadi ini yang perlu. Jadi perlu diadakan setiap desa, setiap daerah perkumpulan masyarakat pertemuan untuk membahas hal-hal seperti ini.
0: Baik.
1: Demikian aja Nana.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, topik kita ini ya sebenarnya terkait EPK Jambi ajak masyarakat sukseskan Festival Karya Budaya Pusparagam Negeriku. Tadi DJ saya nggak ngerti nih bahasnya tentang apa. Iya. Baik, silakan untuk Anda semua di line telepon kami. Jadi Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan EPK Provinsi Jambi Is Andika ini mengajak seluruh masyarakat untuk turut mensukseskan Festival Karya Budaya Pusparagam Negeriku yang akan digelar pada 31 Juli hingga 5 Agustus. Jadi festival ini menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman suku dan etnis yang hidup di Provinsi Jambi. Pagi, Bang.
2: Pagi, apa kabar, Kak?
0: Baik, apa kabar juga dirimu?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi ngopi-ngopi.
0: Enak dong.
2: Temanya apa nih, baru monitor ini, Kak?
0: Ya, kan baru dibahas tadi. Makanya dengerin dulu baru nelpon. Biar tahu ya. Ini terkait Festival Karya Budaya Pusparagam Negeriku.
2: Di Jambi nih, Kak ya.
0: Ya,
2: itu bagus-bagus dilakukan, itu bagus, Kak, festival-festival ini. Biar anak-anak terkini ini tak mengetahui budaya-budaya kita yang ada di negeri Jambi ini kan, mengetahui budayanya apa, bagaimana, tidak terbawa arus oleh budaya-budaya asing sana kan. Nah, itu lebih baik ke depannya, lebih mengerti tentang budaya kita, adat istiadat kita di Jambi. Kan Jambi katanya kota beradat.
0: Iya. Yeah.
2: Ya, itu lebih baik, Kak. Bagus. Saya mendukung itu, Kak. Terima kasih Kak, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung, masih Nana nantikan.

0: Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung kembali, dinantikan di kebersamaan kita untuk pagi hari ini ya, untuk yang baru saja mengepaskan frekuensinya di sini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi kembali, Mbak Nana.
0: Selamat pagi, Bang. Apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
0: Sudah mulai aktivitas, Kak?
1: Aku kan orang freelance.
0: Oh, freelance.
1: Freelance lah.
0: Iya,
1: enggak jelas. DJ. Tapi bukan DJ Padang tadi, bukan
0: iya,
1: ya?
0: Iya, emosi nanti dia.
1: Puasa apa? Apa Mbak Dantar? Puasa apa hari ini?
0: Puasa biasa, puasa Senin Kamis kan?
1: Oh, Senin Kamis bagus banget. Sangat mendukung sekali program puasa ini. Iya. Aja Pak, mengenai apa ini ya? Ini kan sifatnya menanam rasa nasionalisme. Bagus. Seragaman.
0: Iya.
1: Orang Minangkabau semua berkumpul di kota Jambi. Iya, menanam rasa nasionalisme. Jadi tidak ada baca putra daerah gitu ya, ingin menguasai satu daerah, sering gitu ya.
0: Oke.
1: Ormas-ormas, ini yang paling jago ini. Ini acara ini sangat didukung kalau bisa setahun sekali juga. Mencintai hasil budaya negeri sendiri. Kita pun harus jamin mencintai hasil karya ini budaya negeri sendiri, apalagi budaya kita seperti contohnya itu. Pelebaran candi-candi yang berada di luar Jambi sudah sekarang ini banyak begitu banyak piti-piti ya. Itu harus cepat pemerintah itu mengambil tindak tegas sehingga peninggalan sejarah-sejarah di tidak main-main itu candi luar Jambi itu. Jambi ini tidak banyak yang ini sejarah, tetapi yang paten-paten contoh. Jambi gunungnya cuma satu, Gunung Kerinci, tapi tertinggi di Sumatera. Batanghari sungainya terpanjang di Sumatera. Jadi kita orang Jambi harus bangga dengan dua ini. Nah, harus bangga lagi nih adanya candi ini. Semoga juga tema agak menyamping sedikit, pemerintah cepat mengambil tindak tegas dengan piti-piti yang berada sekitar candi-candi itu.
0: Baik.
1: Terima kasih, Pak ya.
0: Terima kasih.
1: Opini ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita bahas terkait Festival Karya Budaya ya, yang menjadi topik bahasan kita di pagi hari ini. Silakan untuk yang lainnya yang mau bergabung kembali di kebersamaan kita untuk pagi ini. Selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi. Iya, kenapa ini putus? Masih di line telepon kami di kebersamaan kita untuk pagi ini.

0: Selamat pagi, Bang Rut.
1: Iya.
0: Ya ampun, halo. Dari tadi Nana halo Bang Rut.
1: Tadi masuk tapi nggak kayak nggak diangkat.
0: Nah,
1: gitu.
0: Benar kan kayak nggak diangkat tapi udah Nana angkat di sini.
1: Nah itulah tak halo tapi itu berarti ada apa dia masih ada lagu tenining jadi
0: oh,
1: gitu.
0: Oh, teneneng.
1: Nggak diangkat kata dia masuk.
0: Iya baik,
1: ini.
0: Bang Rut gimana nih komentarnya, jangan melenceng kemana-mana ya, topiknya yang tadi ya Nana sebutin aja.
1: Iya, festival itu ya, budaya ya?
0: Iya, festival karya budaya.
1: Di Jambi, Pak, di mana itu?
0: Di Jambi.
1: Sudah jalan ini,
0: tanggal 31 Juli hingga 5 Agustus nih.
1: Berarti ada pawai-pawai apanya ya?
0: Enggak, kita langsung aja di itunya, di gedungnya.
1: Oh, berarti gedung, berarti
0: iya.
1: Enggak pawai kayak karnaval, kayak di Semarang, kayak itu. Kan ada budaya karnaval,
0: nggak,
1: budaya
0: ini,
1: itu. Enggak,
0: ada
1: itu kan
0: 31 paguyuban suku bangsa akan menampilkan berbagai karya budaya, memiliki nilai sejarah.
1: Oh, ini di gedung mana, Mbak?
0: Hah?
1: Di gedung mana ini di Jambinya?
0: Di gedungnya belum disebutkan, tapi nanti jam 8 deh langsung datang nih, bisa tanya ya.
1: Oke. Ya, okay. Ini berapa budaya ini?
0: 31.
1: Oh, 31 budaya.
0: Paguyuban
1: ya, berarti itu banyak lah. Paguyuban itu kan beda-beda, Mbak. Kadang itu ada Sunda, ada Jambi, ada itu. Berarti
0: betul,
1: dia ya.
0: Betul.
1: Nah, ya, ini bagus sekali, Mbak. Ya, ini dapat mempererat persatuan dan kesatuan kita ya. Nah, karena kita ini bermacam-macam budaya, Mbak ya. Kalau kita nggak kenal, itu maka nggak sayang katanya.
0: Asik.
1: Ya nah, kalau nggak sayang maka nggak cinta, itulah akhirnya ujungnya di situ.
0: Iya.
1: Tapi budaya kita kan kaya budaya, Mbak ya, kita harus harus juga menjaga, harus juga apa melanjutkan lagi kepada anak-anak yang lebih muda supaya dia tahu ini budaya mana gitu.
0: Iya betul.
1: Karena kita kan beribu-ribu budaya, Mbak, itulah yang ini membedakan kita dari negara-negara lain. Walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu jua, itu prinsip kita juga dari dulu kan.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah di budaya juga kita bisa mempersatukan juga.
0: Okay.
1: Bisa mungkin bisa UMKM juga bisa jalan juga mungkin di situ kan. Kalau di situ kan pasti ada pengunjungnya, berarti dia di situ kan.
0: Iya betul.
1: Mudah-mudahan ini dapat kita terrealisasi juga ini acara ini ya, Mbak ya. Kalau dapat itu digembar-gembor juga di sosial media, biar banyak itu anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Z itu bisa melihat itu budaya-budaya itu, bagaimana budaya Jambi, bagaimana budaya Kerinci, budaya itu. Kalau dapat, karena anak-anak ini kan dia tahunya melalui sosial media aja, kalau langsung mungkin yang belum tahu dia bagaimana itu, apa ada budaya ini apa ada enggak itu. Alhamdulillah kalau ini juga seni budaya ini bagus juga ya, Mbak ya.
0: Okay.
1: Nah ya juga ya, makasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Anda semua yang mau bergabung kembali di kebersamaan kita untuk Jambi menyapa opini publik. Selamat pagi. Astagfirullahaladzim, kenapa teriak-teriak, Mak? Si emak, Mak, manggil itu kali, si ayam.
2: Iya, aku mau masuk, dia ada cucunya lewat.
0: Jadi oh, ya teriak-teriak si emak. Menang sih, Mak. Monggo, gimana komentarnya pagi ini?
2: Yang jelas pada intinya untuk mengatakan kepada anak-anak muda, Mbak. Dari semua budaya yang ada di Jambi, mudah-mudahan anak-anak itu sudah tahu kan.
0: Yeah.
2: Untuk mengetahui bukan sudah tahu. Jadi jangan, dan apa juga saling menghormati satu sama lain budaya tadi kan. Iya, mungkin itu aja, Mbak Nana.
0: Baik, makasih ya.
2: Yo, makasih, assalamualaikum. Kosong, Sina Senin, Kamis.
0: Iya, Kamis.
2: Sina Senin, Senin, Sina Kamis.
0: Kamis, Ngamis. Jumat, Sabtu.
2: Kamis, Ngemis, Mbak.
0: Dalam?
2: Ngemis.
0: Ngemis? Oh, enggak lah, aku enggak mau ngemis. Aku ada duit kok, ngapain ngemis?
2: Oh, iya. Mudah-mudahan bertahan sampai sore, Mbak ya.
0: Oke, sampai berbuka ya, menunggu maghrib. Makasih.
2: Ya, cuma jangan muasai aku ya. Ya, makasih.
0: Yo, makasih kembali. Iya, ono-ono, baik. Baik, silakan untuk Anda yang mau ikutan kembali di kebersamaan kita untuk topik bahasan kita di hari ini ya. Jadi untuk Anda semua, Mang Aloy juga menyebutkan selama 5 hari pelaksanaan, masyarakat ini akan disuguhkan beragam pertunjukan budaya dari kabupaten atau kota secara bergantian. Selain itu, festival juga menghadirkan pameran seni lukis karya seniman Jambi dan Sumatera, serta pameran alat-alat tradisional yang mengimplementasikan kehidupan masyarakat dari berbagai daerah. Mengusung semangat pelestarian budaya, festival juga mengangkat tema menghadirkan masa lalu demi mengundang masa depan. Duh, yang punya masa lalu, tunjuk tangan. Kita buka kembali lembaran baru untuk masa depan. Asik. Jadi tema ini menggambarkan pentingnya menghadirkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal agar dapat dipelajari generasi muda sebagai bekal menghadapi masa depan. Karena itu, sebanyak 31 paguyuban suku bangsa ini pendengar akan menampilkan berbagai karya budaya yang memiliki nilai sejarah dan filosofi. Menurut Isandika atau Mang Aloy tadi, seluruh paguyuban tersebut merupakan bagian dari forum pembaruan kebangsaan yang selama ini menghimpun berbagai etnis di Provinsi Jambi. Dan salah satu daya tarik festival adalah kuliner kebangsaan yang menyajikan makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia. Setiap paguyuban ini akan menghadirkan 2 hingga 3 menu khas seperti papeda dari Maluku, sagu panggang dari Nias, colenak dari Sunda, hingga ikan betutu khas Bali. Ih, saya tahu itu bumbu untuk betutunya, tapi saya sukanya ayam betutu. Kalau Anda sukanya yang mana? Ya, boleh deh dicobain. Pokoknya bumbunya betutu ya. Sebagai Ketua EPK Provinsi Jambi, Isandika menegaskan bahwa festival ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keharmonisan antar suku dan etnis di Jambi. Dan menurutnya, pendekatan budaya lebih efektif dalam membangun kebersamaan dibandingkan sekedar diskusi formal. Baik, keselak ya. Baik pendengar, kebersamaan kita di Jambi Menyapa untuk opini publik masih ada lah, saya terima. Kasian pula ya kalau dia sudah masuk gak diterima. Halo, selamat pagi.
3: Halo juga, selamat pagi.
0: Nah, untung saya baik ya, saya terima
3: untung
0: nih ya.
3: Untung saya jangan
0: kasih remelan ke mana ya, kasian. Iya, gimana itu Nas Muda ini cuacanya?
3: Cuaca hari ini cerah gitu.
0: Oh, cerah. Isi dompet cerah gak di tanggal 30?
3: Hai, kalau tidak belum tentu apa cara apa enggak ini.
0: Ah, kenapa ini?
3: Enggak tahu.
0: Oh. Baik, silakan. Gimana komentarnya pagi ini?
3: Ini.
0: Hah? Putus-putus. Halo.
3: Halo.
0: Iya, gimana komentarnya pagi ini?
3: Kapan ya adakannya itu barang di Gedung Jambi itu?
0: Ini tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus.
3: Juli tidak Agustus itu. Kalau saya mendengar tadi ikan betutu itu enggak suka banana ya.
0: Apanya enggak suka?
3: Ikan betutu.
0: Oh, saya sukanya ayam betutu. Kan ada tuh, bebas dong. Yang penting kan bumbunya betutu.
3: Bebas dong, kalau saya suka dong gitu.
0: Iya. Yang suka ikan monggo dibuat. Kalau yang suka ayam boleh, entok boleh. Pokoknya
3: saya maunya suka lah itu. Jangan diadakan di kuda-kuda.
0: Yang penting halal dan thayyiban.
3: Oke deh.
0: Oke, okay, lanjut.
3: Kalau kita walaupun berbeda ya. Heeh. Saling hormat-hormati lah. Pokoknya.
0: Halo. Putus-putus ya. Nggak bagus nih sinyalnya nih. Besok beli sinyal dulu baru telepon. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Nana undur diri di opini publik. Dan nanti di formasi 8 ada Ahmad Haris akan menemani Anda semua ya. Di Dialog Jambi Menyapa. Tetap bersama Pro Satria di Jambi.

0: Baik, mendengar untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, selanjutnya kita akan mendengarkan dialog Jambi Menyapa bersama Pat Haris.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali hadir dialog Jambi Menyapa Pagi untuk edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Haris. Dan benar, kita akan memperbincangkan terkait dengan Festival Karya Budaya Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia. Dan ini juga dilaksanakan oleh Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jambi. Festival ini juga menjadi salah satu upaya oleh Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jambi untuk mempererat hubungan seluruh suku yang ada di wilayah Provinsi Jambi, sehingga ini juga pastinya akan menjadi ikon dan juga akan menjadi hal yang sangat menarik bagi masyarakat Provinsi Jambi. Banyak hal yang memang nantinya akan dihadirkan, akan ditampilkan, sehingga ini juga pasti akan membawa banyak hal. Salah satu adalah ekonomi kreatif dan juga pelestarian budaya, itu yang terpenting ya. Dan benar, kita untuk memperbincangkan hal tersebut yang seyogyanya hadir Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Namun dengan adanya kegiatannya sangat rapat sehingga tidak bisa hadir, namun kita akan berbincang bersama Bapak Dedi Wardiman. Beliau sebagai bagian dari Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jambi. Kita sapa di ujung telepon. Selamat pagi Pak Dedi Wardiman.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Haris.
2: Iya,
3: warga Jambi.
2: Iya,
3: semoga senantiasa sehat walafiat.
2: Amin, amin, amin. Pak Dedi juga sehat selalu dan selalu memberikan banyak hal pastinya ya, dengan inovasi-inovasi yang nantinya untuk Provinsi Jambi, masyarakat, khususnya penggiat budaya pastinya ya Pak Dedi ya. Baik Pak Dedi, terkait dengan pelaksanaan Festival Karya Budaya nih, Pusparagam Negeriku ya, yang nantinya ini dari Jambi untuk Indonesia ya. Bapak sebagai bagian dari Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jambi, melihatnya seperti apa nih ya dengan kegiatan Festival Karya Budaya nih Pak Dedi?
3: Saya akan menyampaikan dulu bahwa di FPK itu, Forum Pembauran Kebangsaan itu, itu ada sekitar kurang lebih 31 paguyuban dari seluruh etnis ya. Mungkin tidak bisa saya sampaikan satu persatu, namun di 31 etnis ini udah cukup lengkap mewakili dari kebinekaan Republik Indonesia ini.
2: Indonesia.
3: Gitu. Dan adanya kegiatan seperti ini, festival budaya ini, Pusparagam ini, ini hal yang sangat positif gitu, untuk bisa melihat warga kita, khususnya yang ada di Kota Jambi ini, Provinsi Jambi ini, bahwa melestarikan budaya itu adalah sesuatu yang memang harus harus tetap dilestarikan, karena kita sama-sama tahu bahwa dengan semakin modernnya teknologi sekarang ini, khususnya untuk generasi muda itu dikhawatirkan akan melupakan budaya asli Indonesia itu sendiri. Itu aja.
2: Dan itu ya menjadi salah satunya misi dari Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jambi itu sendiri gitu ya Pak Wardiman ya, Pak Dedi ya.
3: Iya, makanya kan setiap paguyuban itu ya itu kan mempunyai tradisi sendiri-sendiri baik itu dari seni budaya ataupun dari alat tradisionalnya kan itu makanya di acara kegiatan festival budaya ini selain ditampilkan seni budayanya juga ada kulinernya, ada alat perkakasnya, dan terakhir akan dilakukan eksibisi ya, dari seni budaya itu sendiri. Namun kan karena keterbatasan waktu, jadi tidak semua etnis yang ada 31 paguyuban itu bisa tampil semuanya. Ini karena keterbatasan waktu saja gitu. Jadi hanya mewakili beberapa paguyuban yang bisa hadir untuk memeriahkan acara ini gitu.
2: Dan ini sebagai langkah dari forum pembaharuan kebangsaan perpinjam ini juga bukan hanya pelestarian budaya tapi juga meningkat ekonomi pasnya gitu ya Pak Dedi ya.
3: Betul, betul. Makanya kan salah satu yang bisa menyelamatkan negeri kita, NKRI kita yang tercinta ini terlepas dari krisis moneter di tahun 97 itu adalah salah satunya adalah UMKM. Nah makanya UMKM ini juga harus tetap ditingkatkan kedepannya agar juga bisa juga menopang ekonomi kita Pak Haru.
2: Dan kehadiran forum pembaharuan kebangsaan Perpinjam ini ya sangat penting sekali ya, karena ini juga sangat membantu daerah. Salah satu adalah pertumbuhan ekonomi ya dengan kiat-kiat yang dilakukan. Dan seperti Pak Didi Wadima juga, ini juga udah mempunyai agenda-agenda yang besar gitu ya, dan salah satunya berkolaborasi dengan berbagai etnis ya gitu ya Pak Didi ya.
3: Betul, betul sekali. Saya sebagai ketua umum dari Persatuan Pasundan Jambi yang mana sama-sama saya juga mengundang Pak Haris satu kesatuan dari RRI di acara Nilangkala yang ketiga itu sudah saya tampilkan juga kolaborasi dengan etnis Tionghoa dan etnis Padang ya, Minang ya, IKM dan keluarga Minangkabau. Nah jadi intinya bahwa EPK ini walaupun lebih fokus ke budaya, namun tidak ada salahnya kalau ketika nanti akan dikembangkan ke sosial ekonomi juga, harus kita perkuat juga itu, karena apa anggota-anggota yang ada di paguyuban ini terdiri dari beberapa unsur profesi dan juga salah satunya juga adalah pelaku ekonomi ya, kerakyatan. Makanya harus juga di tidak hanya sebatas di budaya, tapi sosial ekonominya juga harus disentuh karena demi juga membantu program pemerintah kita itu.
2: Dan langkah yang sinergi kolaborasi gitu ya Pak Didi ya.
3: Betul, betul. Makanya kan Pak Haris nanti bisa dilihat di acara tersebut yaitu dimulai dari tanggal 31 Juli sampai ke 5 Agustus yang mana pembukaannya insya Allah sih di 31 Juli sejauh ini katanya informasinya nanti akan dibuka langsung oleh Menteri Kebudayaan berikut dengan Pak Gubernur kita dan ini acaranya di acara tersebut ditampilkan yaitu selain kuliner juga ada perkakas ya untuk lebih kita mengingat kembali bahwa kita punya tradisi dari seluruh etnis yang ada di Indonesia ini. Nanti bisa dilihat di sana pameran alat-alat perkakas, berikut juga seni lukis, juga ada kolaborasi pentas seni dan juga ada eksibisi daripada apa paguyuban masing-masing yang ada di Provinsi Jambi ini, Paris.
2: Pastinya dengan festival karya budaya ini pastinya adalah mempersatukan seluruh yang ada di Provinsi Jambi ya gitu ya. Tidak mengatasnamakan ini adalah etnis Sunda gitu ya, tapi keseluruhan itu bersatu padu gitu ya Pak Didi ya.
3: Betul, betul. Betul, ini betul sekali Paris.
2: Dan akan menjadi
3: acara nih sangat bagus sekali. Yeah. Nah, kalau bisa kan setiap tahun udah ada agendanya.
2: Yeah.
3: Mudah-mudahan kita membaik ya ke depannya ya Pak Haris ya.
2: Yeah. Dan ini adalah perdananya kali ya Pak Didi ya untuk Festival Karya Budaya untuk Pusparagam Negeriku ini. Kalau dari
3: ya, forum. Kalau kalau untuk melibatkan Afrika, artinya Forum Pemboran Kebangsaan, setahu saya memang ini yang pertama kali gitu. Tapi kan mungkin kalau untuk kegiatan-kegiatan sebelumnya kan mungkin sudah ada. Namun yang melibatkan Afrika, yang saya setahu ya ini baru pertama kali.
2: Dan ini pastinya nanti akan bersama-sama dan pastinya juga untuk menjadi agenda tahunan pastinya gitu ya Pak Didi ya.
3: Ah, mudah-mudahan seperti itu karena kan ini juga berkaitan juga terkait dengan anggarannya ya. Nah, makanya tadi saya di awal sampaikan mudah-mudahan ekonomi kita kedepannya membaik ya Pak Haris ya. Sehingga tidak hanya kegiatan ini juga khususnya ekonomi masyarakat juga bisa tumbuh gitu.
2: Iya, kalau kita kemarin sempat kita berbincang ya Pak Didi ya. Pak Didi juga sebagai ketua PPJ ini ya. Dan memang sudah terbukti ya dengan keberagaman yang ada di Provinsi Jambi pada tahun lalu ini juga bersatu padu baik etnis Tionghoa dan juga ada Minang dan juga ada dari berbagai itu bisa bersatu padu dan ini seperti apa nanti nih untuk tahun ini apakah sudah ada bocoran mungkin Pak Didi dan ini juga pastinya tidak terlepas dari program-program PBJ sendiri untuk forum pemboran kebangsaan Provinsi Jambi ini Pak Didi.
3: Kalau wacananya sudah ada Pak Haris ya, wacananya bahkan saya mempunyai niat yang untuk skala yang lebih besar. Artinya skala yang lebih besar itu saya juga ingin bekerja sama dengan seluruh EPK yang ada. Artinya seluruh anggota EPK yang 31 komunitas itu untuk juga terlibat langsung khusus untuk dalam rangka

0: Sejauh ini saya masih saya tahan dulu, Pak.
1: Iya, pastinya ini akan sangat menarik sekali gitu ya Pak Didi ya. Dan salah satu adalah pastinya untuk menarik masyarakat bisa mengunjungi dan berpartisipasi ya pastinya untuk apa ya peningkatan ekonomi di Provinsi Jambi gitu ya Pak Didi ya.
0: Sangat-sangat, karena gini, acara ini tentu tidak bisa diselenggarakan dalam satu hari. Mungkin akan beberapa hari kan gitu. Kita akan sama-sama tahu setiap suku daerah mempunyai tradisi seni budayanya masing-masing, baik yang skala durasinya sedikit ataupun yang panjang seperti kayak kuda lumping itu kan bisa sampai 2 jam ataupun acara-acara yang lainnya. Makanya momen acara ini akan digojlok bisa diselenggarakan beberapa hari. Nah, dalam hal peningkatan ekonominya tentu akan dipenuhi dengan stand-stand UMKM di sana kan gitu. Nah, itu kan akan bisa membantu walaupun tidak secara maksimal tapi bisa membantu pihak UMKM yang ada di Kota Jambi khususnya.
1: Ya, ini kalau dari 31 paguyuban dalam forum pembauran kebangsaan Provinsi Jambi ini ya Pak, mungkin sedikitnya berapa nih yang mungkin berpartisipasi nantinya? Ini walaupun ini kan sangat mendadak sekali dan pastinya juga dengan segala persiapan ini tidak semuanya gitu. Ini pastinya banyak sekali yang diperkirakan oleh panitia yang nantinya dalam menyemarakan festival ini, Pak Didi.
0: Iya, betul sekali Pak Aris. Tadi saya disampaikan bahwa ada beberapa jenis yang akan ditampilkan pada festival Pusparagam ini. Salah satunya adalah kuliner. Nah, kuliner ini kan mungkin karena waktunya mepet dan ketiapan daripada paguyuban sehingga yang 31 itu yang hadir nanti hanya 23 yang hadir itu hanya 23 dan yang sudah tercatat saat ini ya kan itu, dan yang ikut di pameran perkakas juga tidak semuanya ya di kisaran kurang lebih sampai 15 kalau nggak salah kan gitu.
1: Tapi cukup.
0: Dan yang OCBP ya ini terakhir saya kemarin tuh dapat infonya sekitar kurang lebih 5 paguyuban. Karena apa? Waktunya juga karena di setiap kabupaten kota juga akan menampilkan juga istilahnya penampilan-penampilan seni budayanya sehingga durasi-durasi itu sangat sulit untuk menyelipkan semua paguyuban yang ada itu Mas Aris.
1: Tapi cukup banyak lah ya Pak untuk bergabung berpartisipasi nantinya gitu ya, karena itu sudah lebih dari setengahnya gitu ya, dari 31 gitu ya Pak Didi ya.
0: Ya, cukup banyak. Mudah-mudahan bisa turut memeriahkan ya, memeriahkan acara ini.
1: Baik. Pak Didi juga sebagian dari forum pembaruan kebangsaan mungkin ini sehingga pelaksanaan pada Festival Karya Budaya Pusparagam Negeriku yang dilaksanakan untuk dari Jambi untuk Indonesia, Forum Pembaruan Kebangsaan Provinsi Jambi. Mungkin ajakan sehingga ini juga pasti meriah dan masyarakat Provinsi Jambi harus tahu. Dan ternyata di Provinsi Jambi dengan berbagai hal yang dimiliki dengan berbagai macam masyarakatnya gitu ya. Dan ini pastinya bisa menambah semarak, masyarakat juga harus hadir. Monggo silakan ajakan untuk masyarakat mungkin Pak Didi.
0: Baik ya, bagi seluruh masyarakat Kota Jambi dan umumnya Provinsi Jambi ya yang mempunyai kesempatan waktunya, mari untuk sama-sama hadir di acara tersebut, karena momentum hal yang seperti ini juga jarang didapatkan. Nah, di sana kita bisa melihat berbagai macam corak aneka kuliner yang tentunya akan membawakan khas daripada tradisi daerahnya masing-masing yang mungkin selama ini belum pernah melihat dan juga belum pernah merasakan bagaimana produk daripada daerah kita masing-masing yang cukup enak kan gitu. mungkin tidak bisa saya

0: sebutkan satu persatu karena banyak sekali jenis makanannya ya, gitu kan, dari belum dari daerah-daerah yang lain kan, dari khusus Sunda sendiri yang ditampilkan oleh PPJ Persatuan Pasundan Jambi ini coraknya mungkin lebih dari 10 jenis khas daripada makanan dari Sunda itu sendiri, belum ditambah dengan khas-khas dari teman-teman semua yang dari seluruh 31 dari etnis yang ada di Indonesia ini. Hadir, silakan untuk bisa menikmati acara kebahagiaan kita bersama ini. Itu Pak Aris, saya ajakan kepada warga Jambi.
1: Baik, terima kasih waktunya Pak Didi. Dan mudah-mudahan pelaksanaan Festival Karya Budaya Pusparagam Negeri Kuning nanti juga dengan semarak, sehingga pelestaran-pelestaran budaya yang ada di Provinsi Jambi ini juga diketahui dan tetap ada dan terus ada, sehingga juga masyarakat terus bisa memiliki dan terus bisa melestarikan dan tetap bisa menikmati.
0: Tambahan terakhir, Pak Aris. Tambahan seyogianya acara seperti ini mesti harus dilestarikan ya, karena kalau seandainya tidak sering ditampilkan nanti ya, terutama generasi-generasi yang Gen Z ini ya mungkin bisa melupakan daripada tradisi daerahnya masing-masing. Walaupun negara semakin maju, teknologi semakin maju, tapi sebagai warga negara yang baik juga tentu tidak atau tidak boleh melupakan daripada jati dirinya sendiri, kan gitu, Pak Aris.
1: Baik, terima kasih Pak Didi kebersamaan kita di pagi ini, bincang santai terkait dengan Festival Karya Budaya Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, pendengar, tadi baru kita berbincang banyak hal ya terkait dengan pelaksanaan Festival Karya Budaya Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia. Tentunya dari Forum Pemboran Kebangsaan Provinsi Jambi, banyak hal nanti pendengar bisa menghadiri dan bisa mengunjungi kegiatan ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2026 hingga tanggal 5 Agustus 2026. Banyak hal yang nantinya akan ditampilkan dan dipersembahkan untuk kita semuanya, dan tentunya salah satunya adalah kuliner dan UMKM dan pameran-pameran lainnya yang nantinya juga pastinya sangat menarik dan bisa diketahui oleh kita semua, dan sehingga ini juga budaya-budaya, tradisi-tradisi yang ada di Provinsi Jambi khususnya berbagai etnis bisa diketahui dan bisa tetap ada, dan generasi khususnya generasi muda bisa terus bisa mengetahui dan bisa melestarikan, sehingga ini juga budaya-budaya yang ada tetap ada dan terlindungi dan tetap terjaga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam bincang santai terkait dengan Festival Karya Budaya Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia. Saya Haris yang bertugas pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: makan.
1: Ini bisa minta tahu nggak? Besok tukeran jadwalnya. Ada perlu nih. Tolong jaga ya.
0: Gak bisa deh kayaknya.
1: Biasanya kamu mau, please.
0: Emang bener gak bisa. Lagian kemarin giliran aku yang butuh, kamu selalu nolak. Emang kadang latihan pun kalau kamu lagi libur kan.
2: Kalau menolong itu harus timbal balik. Jangan mau menang sendiri.

0: Baik, pendengar, untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi, DFM 88,5 MHz. Dan Sanana masih hadir untuk Anda di Jambi pagi ini. Dan berikutnya kita akan mengikuti info perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh forecast Ronda Tia dan Randy Habi. Randy.
1: Iya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RRI dimanapun Sobat berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Randy selaku forecaster Onda TBMKG Provinsi Jambi yang akan memberikan informasi perakhiran Provinsi Jambi. Hari ini Kamis 30 Juli 2026. Untuk perakhiran cuaca pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Berangin, dan Kabupaten Bungong. Sementara siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara umumnya berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara yang umumnya berkisar antara 58 hingga 94%, sementara untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara untuk perakiran tinggi gelombang wilayah perairan dan pelabuhan di wilayah Provinsi Jambi umumnya berada dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi seberat titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi pada tanggal 28 Juli 2026, di wilayah Provinsi Jambi terdapat 37 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 5 titik panas, Kabupaten Bungo 2 titik panas, Kabupaten Kerinci 2 titik panas, Kabupaten Merangin 5 titik panas, Kabupaten Moro Jambi 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 titik panas, Kabupaten Sarolangun 16 titik panas, dan Kabupaten Tebo 3 titik panas. Sobat RRI, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Tanaman lidah mertua merupakan salah satu tanaman hias yang banyak digemari karena bentuk daunnya yang unik, perawatannya mudah, dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Selain itu, tanaman ini juga sering dikaitkan dengan berbagai mitos yang berkembang di masyarakat. Namun tidak semua anggapan tersebut didukung oleh fakta ilmiah. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah bahwa lidah mertua dapat membawa keberuntungan dan menolak energi negatif. Kepercayaan ini berasal dari tradisi tertentu seperti Feng Shui yang menganggap bentuk daun yang tegak melambangkan kekuatan dan perlindungan. Meskipun dipercaya oleh sebagian orang, tidak ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan bahwa tanaman ini memiliki kemampuan tersebut. Di sisi lain, terdapat fakta bahwa lidah mertua merupakan tanaman yang relatif mudah dirawat. Tanaman ini mampu bertahan pada kondisi minim air dan tetap tumbuh baik di dalam maupun di luar ruangan. Karena sifatnya yang tahan terhadap kekeringan, lidah mertua menjadi pilihan yang tepat bagi pemula maupun orang yang memiliki waktu terbatas untuk merawat tanaman. Mitos lain menyebutkan bahwa lidah mertua dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah besar sepanjang malam sehingga sangat baik diletakkan di kamar tidur. Faktanya, tanaman ini memang termasuk tanaman yang melakukan metabolisme Crassulacean acid metabolism. Mitos lain menyebutkan bahwa lidah mertua dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah besar sepanjang malam sehingga sangat baik diletakkan di kamar tidur. Faktanya, tanaman ini memang termasuk tanaman yang melakukan metabolisme Crassulacean acid metabolism, sehingga tetap melakukan pertukaran gas pada malam hari. Namun, jumlah oksigen yang dihasilkan oleh satu atau dua pot tanaman tidak cukup besar untuk memberikan dampak signifikan terhadap kualitas udara di dalam ruangan. Dengan demikian, lidah mertua tetap menjadi tanaman hias yang menarik karena keindahan dan kemudahan perawatannya. Masyarakat dapat menikmati manfaatnya sebagai tanaman dekoratif sambil memahami bahwa beberapa kepercayaan yang beredar hanyalah mitos dan belum terbukti secara ilmiah.

Satu kita dilantunkan oleh kelompok Gigi, ya, Dharma dan kawan-kawan dengan Nirwana. Duh, duh, duh, duh. Siang-siang gini gak dengerin lagu Nirwana, ya, berasa terbang kemana. Walaupun semakin menipis yang ada di kantong, ya, di dalam dompet. Ya udah gak apa-apa, disyukuri aja lah hidup ini. Dinikmati dengan sebaik-baiknya hari ini. Saat sekarang pukul 9 lewat 26 menit dan kita masih bersama di Musik Informasi. Pendengar, satu informasi yang akan coba saya hadirkan, saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana dua paduan suara Indonesia ini berhasil meraih gelar juara pertama dalam kompetisi internasional di Tokyo, Jepang. Suara Nusantara memenangi kategori Mix Choice setelah memperoleh nilai 91,35 dan penghargaan Gold Prize. Bina Vokalia Bali menyabet juara satu kategori Children Choir A serta melanjut ke Grand Prix Final ajang 8 tahun Tokyo International Choir Competition tersebut berlangsung sejak Jumat sampai Ahad 26 Juli 2026. Duta Besar Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Sahrir menyampaikan apresiasi atas pencapaian duta kelompok tersebut. Paduan suara asal Tangerang Selatan itu menjadi satu-satunya wakil Indonesia pada babak final tersebut. Dan menurut Dubes Kartini, ya, kesenian merupakan bahasa universal yang efektif dalam merajut persahabatan antar negara di dunia. Talenta para anggota paduan suara ini menjadi modal penting generasi muda untuk terus berpartisipasi. Pembina Bina Vokalia Bali Ida Ayusri Aryani Rosantiwati menyatakan bahwa keberhasilan ini melalui persiapan panjang. Kelompok yang berdiri sejak 1976 ini tampil membawa 37 penyanyi berusia 4 hingga 13 tahun. Informasi lengkapnya silakan dapat Anda baca di laman rri.co.id, yang mana dua paduan suara Indonesia juara di ajang dunia TACC 2026 Jepang.

0: main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
5: Woi, Bu, ngapo kamu kok? Ngapo Ibu makan sampah di sini? Bahaya kok, Bu.
6: Bapak dak nengok aku kok lagi ngapo?
5: Ngapo?
6: Makan sampah, Pak. Dak nampak mata bapak tuh.
5: Aduh, Bu. Iko kok dak boleh makan sampah di sini kok, Bu. Iko kok di bawah tiang sutet, bahaya, Bu. Aduh.
6: Ngapo pula dak boleh, Pak? Apa pula sutet santet-sutet tuh air? Dak ngerti ini anakku, Pak.
5: Membakar sampah aja kok, bahayanya, Bu. Iyo ni anakku, kok Ibu bisa kena pidana kok?
6: Oh, macam tu, Pak Iyo. Baru tahu pula aku, Pak.
5: Iyo, Bu. Apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower kok. Nah, itu lebih bahaya lagi. Kanong apa? Tower itu bisa lumpuh, semua orang mati lampu.
6: Tapi Pak Yo, kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah, Pak.
5: Aduh.
6: Amonian bahaya, Pak.
3: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Luang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja, bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil, bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1.

0: kacang hijau merupakan salah satu makanan manis khas Nusantara yang kaya akan serat. Bubur kacang hijau ini biasanya disajikan dengan bahan dasar kacang hijau dengan campuran kuah santan yang membuat rasanya semakin gurih. Kebanyakan orang menikmati sajian bubur kacang hijau saat hujan dan cuaca dingin. Tapi tahukah Anda kalau bubur kacang hijau merupakan makanan yang berasal dari Madura? Biasanya makanan ini disajikan dengan kuah santan, daun pandan, dan gula merah yang membuat makanan manis ini mempunyai aroma yang sedap. Sampai saat ini masih belum banyak diketahui tentang bagaimana asal-usul dari makanan manis bubur kacang hijau. Namun bahan-bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan bubur kacang hijau merupakan tumbuh-tumbuhan yang dibawa dari Cina ke Indonesia. Meskipun bubur kacang hijau khas dari Madura, tapi Anda masih bisa mencari penjual bubur kacang hijau di berbagai daerah di Indonesia. Bubur kacang hijau dari Madura juga mempunyai khasnya sendiri. Bubur kacang hijau khas Madura biasanya tidak memakai jahe, dan kuah santannya tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Bubur kacang hijau juga dikenal sebagai makanan yang sehat dan bergizi, karena mempunyai protein yang baik, kaya akan serat, dan rendah lemak. Makanan ini juga mengandung banyak nutrisi seperti vitamin, karbohidrat, asam folat, dan mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, bubur kacang hijau juga dipercaya dapat menurunkan berat badan hingga menjadi obat alami bagi penderita anemia. Bubur kacang hijau juga mengandung senyawa isoflavon dengan estrogenik yang dapat membantu mengurangi keluhan pasca menopause pada wanita.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library.

Dengan untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi, terima kasih kebersamaan kita di Jambi pagi ini juga harus berakhir, namun juga harus undur diri ya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap bersama Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz. Dan untuk Anda juga yang pagi hari ini masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi, tetap bersama karena masih banyak acara-acara lain yang akan hadir untuk Anda hingga formasi 24 malam nanti. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Prada, selamat siang dan apa kabar Anda hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya pendengar dimanapun Anda saat ini. Senang sekali kita bersua kembali dalam program acara Kita Indonesia di minggu ini, tepat di tanggal 30 Juli 2026 ya. Yes, menutup bulan Juli di tanggal 30 bersama Kita Indonesia. Satu jam ke depan formasi 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Hasti Wulandari. Ya, baik pendengar, di hari ini kita akan bicara mengenai tema yaitu mengenal ODGJ, menghapus rasa takut ya. Sering kan ya, dan kata-kata ini sudah familiar, ODGJ. Nah, yang pastinya juga pendengar, ini adalah salah satu hal yang menjadi perhatian kita semua ya, tidak hanya pemerintah, masyarakat juga, untuk menghapus rasa takut dan tidak juga membuli dari ODGJ ini ya, atau menjauhi bahkan ya. Nah, untuk itu di studio program 1 RRI Jambi saya sudah kehadiran narasumber anak-anak muda yang luar biasa sekali jiwa sosialnya. Kalau saya bilang luar biasa deh pokoknya ya. Ada teman-teman dari Yayasan Hero Humanity ya. Yang pertama saya kenalin dulu nih, ada ketuanya ya. Ada Raihan Al-Fajri SH, ketua pengurus Yayasan Hero Humanity. Saya sapa dulu ya, dan ini dia orangnya ya. Coba deh seperti apa suaranya ya. Selamat pagi.
1: Pagi, Kak.
0: Iya, selamat pagi. Selamat siang. Siang ya. Panggilnya apa nih?
1: Raichan aja.
0: Raichan ya, bukan Raihan.
1: Bukan.
0: Oh.
1: Dia kan pakai C tadi.
0: Mana? Oh iya, Raichan. Oh iya. Oke deh. Ada panggilan akrab enggak? Enggak. Raichan itulah.
1: Raichan.
0: Raichan aja. Oke, boleh kedekat dikit Raichan kalau ngomongnya.
1: Boleh.
0: Oke, siap. Raichan, aktivitas sehari-harinya apa?
1: Kalau aktivitas sehari-hari, ini bekerja atau yang gimana nih?
0: Iya, maksudnya bekerja sambil kuliah atau apa gitu, atau pedagang apa gitu, enggak?
1: Enggak. Betul lah, Raichan udah selesai.
0: Udah selesai. Ya. Siapa tahu kan lagi jalan S2 gitu, enggak juga. Oke. Okay. Berarti?
1: Jadi bekerja di Yayasan Hero Humanity.
0: Oh, berarti fokusnya di Yayasan Hero Humanity ini ya. Oke, baik. Oke, yang kedua saya kenalin lagi nih pendengar dan juga pemirsa RRI Jaminet, ada Heza Septriani SPSI, Sekretaris Yayasan Hero Humanity. Selamat siang, panggilnya Heza pasti nih ya.
2: Betul. Selamat siang, Kak.
0: Heza sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Kak Asti ada-ada aja deh. Kalau nggak sehat nggak kesini aku, Kak.
2: Harusnya istirahat tuh.
0: Iya deh, pokoknya kita ngobrolin tentang ODGJ ya hari ini. Yang pasti ini adalah salah satu yang tengah kalian fokuskan supaya ada tempat atau wadah ya, dan juga salah satu tempat untuk bisa membantu pemerintah juga supaya nggak berkeliaran kan. Masih ada sih kalau kita lihat ya sampai sekarang ya.
2: Betul,
0: di jalanan. Nah, ini nih menjadi tugas teman-teman juga nih, Yayasan Hero Humanity. Ya, pendengar, di perjumpaan kita pada siang hari ini, untuk Anda mungkin nanti ya di sesi ketiga Anda bisa menelpon secara langsung. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau seperti apa supaya bisa membawa, mungkin saja ada anggota keluarga atau juga kerabat yang mungkin mengalami ODGJ ya. Tidak terlalu parah atau ini perlu bimbingan atau juga sesuatu yang menjadi perhatian Anda, bisa bertanya langsung pada teman-teman dari Ketua Pengurus Yayasan Hero Humanity nanti di sesi ketiga ya. Ya, saya bicara ngobrol dulu sama teman-teman yang dari Yayasan Hero Humanity. Raichan, Raichan, mau tahu dulu deh, sejak kapan sih Yayasan Hero Humanity ini berdiri? Kok diberi nama Hero Humanity? Tadi Kak Asti bacanya Hero. Ini kayak Jepang-Jepang ya? Enggak ya? Apa ya? Boleh cerita dikit, Raichan?
1: Jadi nama Hero itu kan dari Jepang, jadi benar
0: kan? Benar kan? Tadi. Nah, tuh sesuai itu, pemikiran kita.
1: Hero itu kan pahlawan.
0: Benar.
1: Dan humanity kemanusiaan.
0: Benar.
1: Jadi pahlawan kemanusiaan.
0: Oh,
1: tapi okay, nama Hero Humanity. Hero itu adalah Haji Robert.
0: Oh, singkatan ya. Selain ada arti di luar dari itu, ternyata juga apa namanya? Nama dari
1: pemiliknya.
0: Pemiliknya. Oke. Terus?
1: Terus
0: berdirinya sejak tahun berapa, Raichan?
1: Kalau Hero Humanity ini udah dari 2024 ya.
0: 2024 berarti kurang lebih 2-3 tahun ini ya.
1: Iya.
0: Oke, baik-baik.
1: Dan berjalannya itu udah 2 tahun inilah.
0: Visi-misinya itu seperti apa, Chan?
1: Di sana itu di Hero Humanity itu kekeluargaan.
0: Oke.
1: Jadi pasien Hero Humanity tidak terlalu banyak. Iya kan, Kak Iza?
2: Betul.
1: Di situ ada 15 orang sampai 11 orang kadang. Kenapa di Hero Humanity itu pasiennya sedikit? Karena sistemnya kekeluargaan tadi, kita pendekatan sama pasien. Jadi tahu karakter pasien itu bagaimana. Kalau ODGJ terlalu banyak, kita bukan menganggap mereka lagi sebagai keluarga, tapi menganggap mereka sebagai ODGJ.
0: Oke, baik-baik. Iya. Kenapa memilih fokusnya pada bidang kemanusiaan ini, teman-teman yayasan ini?
1: Karena di ya namanya manusia kan balik lagi bersosial kita kan.
0: Iya, benar.
1: Kita tidak enggak
0: bisa hidup sendirian ya.
1: Kita juga tidak memandang gelar kita.
0: Benar.
1: Pangkat kita semua bakal bersosial semua.
0: Benar.
1: Dan balik lagi ke manusia.
0: Ya, pada akhirnya nanti semua rata ya, semua sama
1: semua
0: gitu
1: sama.
0: Ya. Baik. Nah, jadi Kak Asti mau tahu lagi program-program dari yayasan ini seperti apa nih, Raichan? Program dan juga kegiatan-kegiatannya yang ada di sana itu.
1: Kalau untuk kegiatan-kegiatan di Humanity, mereka tuh pasien itu ada kegiatannya, ada kegiatan harian, bulanan, dan mingguan. Untuk harian tuh mereka tuh baca ya Al-Qur'an di pagi hari di jam 9 ya, Kak. Terus ada karaokean. Terus ada berkebun. Jalan santai di masyarakat, mereka tetap dikontrol. Jadi mereka keluar dari lingkungan yayasan dan bersosial sama masyarakat. Jadi mengenal masyarakat, menyapa masyarakat. Biar mengedukasi masyarakat juga kalau ODGJ itu tidak berbahaya.
0: Benar, jangan dijauhi gitu. Jangan ditakuti. Ini kalau ada lihat yang agak berantakan dikit, ih ada orang ini ODGJ, lari-lari. Jangan gitu juga ya kan.
1: Tidak boleh dibully itu.
0: Benar.
1: Harus dirangkul mereka itu. Mereka tuh pengen bicara juga.
0: Benar.
1: Pengen didengar gitu.
0: Benar. Sama seperti kita selayaknya ya. Tapi mereka aja yang sedikit agak buyar ya, konsennya itu terus agak kemana-mana gitu, banyak pikirannya gitu ya, Raichan ya. Jadi tantangannya nih, Raichan, tadi Kak Asti dengar kegiatannya itu keluar ya, pasti ada tantangan ya. Apa tantangan terbesarnya dalam menjalankan program kemanusiaan ini?
1: Kalau tantangannya itu ya namanya kita bergerak di bidang ODGJ, pasti harus banyak mata atau harus banyak yang ngontrol.
0: Nah, jadi detektif itu, kita ya, mata-mata gitu.
1: Maka itu kita mengajak relawan.
0: Baik.
1: Hero Humanity juga ada relawannya.
0: Di luar dari kepengurusannya. Siap, lanjut.
1: Jadi kita mengajak relawan untuk berkegiatan, kegiatan di luar gitu. Ada yang memancing juga. Kami juga ada kegiatan mancing.
0: Tapi ada kriteria teman-teman dari ODGJ nggak? Kalau memancing khusus yang ini deh. Kalau yang lari atau olahraga khusus yang ini, karena kayaknya dia nggak cocok kesini, nanti jadinya gini gitu. Enggak, semuanya sama.
1: Semuanya sama, tapi kita lihat kondisi pasiennya dulu. Kalau mereka kooperatif, boleh kita bawa keluar. Tapi kalau mereka belum kooperatif, nah mereka masih di dalam kamar.
0: Baik-baik. Makanya itu tadi kasih tanya kan, siapa ada yang dibawa keluar, tahu-tahu nggak bisa nih, lepas nanti gitu ya kan. Berarti gak kooperatif ya kan, gak usah. Berarti belum masuk kriteria untuk bisa melihat dunia luar gitu ya, Raichan ya. Nah, terus kalau kita bicara mengenai dampaknya ya, mungkin Raichan bisa berbagi sedikit deh ceritanya untuk bisa masuk ke yayasan ini, karena kegiatannya sosial ya kan, apalagi membina atau juga merangkul teman-teman dari ODGJ ya. Ada nggak kisah inspiratif dari penerima manfaat ini?
1: Oke, mm-hmm. Untuk kisah inspiratifnya mm-hmm. itu banyak ODGJ itu yang di daerah-daerah mm-hmm. yang kabupaten, mereka itu kebanyakan mm-hmm. penanganannya itu dipasung.
0: Oke.
1: Jadi mereka sudah meresahkan
0: masyarakat. Dipasung yang kakinya diikat rantai.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Di ya pakai kayu gitu, mm-hmm. jadi ditahan nggak bisa mm-hmm. kemana-mana.
0: Allahu ya. Akbar.
1: Sampai 5 tahun.
0: Ini pernah kalian temui ke lapangan?
1: Dan di Hiruman itu kebanyakan mm-hmm. yang dipasung.
0: Oh.
1: Itu kan sudah melanggar HAM.
0: Benar, benar. Enggak boleh. Benar. Ada undang-undangnya.
1: Kan ODGJ yang dipasung yang tidak mampu. Namanya ODGJ kan ada beberapa orang itu kan yang mampu, Kak.
0: Betul.
1: Yang di pinggir-pinggir jalan tuh kan keluarganya mampu, tapi bener. Tidak mengurusi saja.
0: Benar sekali.
1: Jadi terus? Kami harus on target. Mm-hmm. Jadi yang dipasung sama yang tidak mampu.
0: Oh.
1: Dan kami observasi juga, mm-mm. kami lihat ke keluarganya benar atau tidak hal tersebut. Kadang mereka tuh seakan-akan buat narasi sedih, padahal nggak sedih, padahal nggak ada dipasung, padahal keluarganya masih mampu begitu.
0: Okay.
1: Jadi harus kita lihatlah kondisinya di lapangan tuh bagaimana dulu.
0: Nah sejauh ini teman-teman ODGJ yang ada di Yayasan Hero Humanity itu berapa orang tuh Rechan?
1: Kalau untuk saat ini ada 11 orang Kak.
0: Oh.
1: Yang udah pulang itu 4 atau 5 Kak Heza?
0: Ini 6. Udah 6. Ini udah dipastikan sehat ya Heza ya?
2: Yang pulang yang 4. Yang pulang itu kan kami tuh ada kontrol ke psikiater Kak, satu bulan sekali.
0: Oh.
2: Jadi ada rekomendasi dari psikiaternya juga, kalau misalnya mereka udah bisa pulang tinggal minum obat aja, tinggal ambil obat. Terus juga berdasarkan observasi dari pengurus-pengurus yang ada di yayasan, melihat bagaimana mereka kooperatif.
0: Iya.
2: Terus itu juga gimana mereka melaksanakan aktivitas sehari-hari, udah bisa ngurus diri sendiri, mampu mengontrol emosi dan lain-lain, itu sudah dikatakan sembuh walaupun enggak 100%.
0: Okay.
2: Biasanya 80-90% itu udah dikatakan sembuh. Dan uniknya ODGJ itu Kak, biasanya kenapa? Yang sembuh itu malah enggak mau pulang.
0: Masya Allah. Kok gitu ya?
2: Iya betul.
0: Kenapa nih kalau dari nalarnya Heza alasannya?
2: Karena menemukan kenyamanan di sana Kak.
0: Okay.
2: Di sana tuh ya seperti yang dibilang sama Bang Raychan tadi, pendekatan kami tuh secara kekeluargaan.
0: Betul.
2: Kami rangkul, ajak cerita, berikan mereka kegiatan sehingga mereka enggak pusing. Kami penuhi juga kebutuhan secara materinya, bukan hanya secara psikologis kan.
0: Iya,
2: secara materi kita penuhi juga dan akhirnya ada timbul rasa nyaman sama diri mereka Kak. Akhirnya ya rata-rata yang sembuh tuh malah enggak mau pulang.
0: Artinya nih teman-teman ODGJ sebenarnya hanya butuh perhatian.
2: Butuh perhatian.
0: Iya. Mungkin keluarganya yang terlalu sibuk atau mengabaikan karena keterbatasan mereka dan lain sebagainya gitu ya Hesa ya. Iya, baiklah. Nah, terus kalau apa namanya dampak dari berdirinya sejak berdirinya yayasan ini pastinya udah banyak ngeluarin ODGJ ya. Dari tahun 2024 itu kira-kira berapa orang nih? Siapa yang mau jawab nih? Hesa.
2: Okay. Kalau orang yang udah dinyatakan sembuh dan udah pulang itu ada 6 orang Kak.
0: Dari tahun 2024.
2: Dari tahun 2024.
0: Iya, berdiri itu.
2: Tapi kan penyembuhan pasien tuh ada yang 8 bulan, ada yang agak lama misalnya sampai 1 tahun gitu. Jadi kan tergantung apa ya? Kemauan pasien juga untuk sembuh kayak gitu. Terus gimana kita berkolaborasi juga kan Kak dengan keluarga.
0: Iya, betul.
2: Gimana caranya pasien tetap mendapatkan kasih sayang keluarganya walaupun di yayasan.
0: Betul.
2: Nah, biasanya kalau keluarganya kooperatif, misalnya suportif juga, itu biasanya penyembuhan pasien tuh cukup cepat, Kak.
0: Berapa durasi waktunya yang paling cepat?
2: Durasi waktunya tuh ada yang kemarin tuh 6 bulan.
0: Oh.
2: 6 bulan, 7 bulan, masuk 7 bulan.
0: Oke, baik-baik, luar biasa sekali ya. Ini tergantung lagi teman-teman yang ada di Hero Humanity ini ya. Nah, untuk teman-teman yang ada di yayasan ini ada berapa orang nih, Raychan?
1: Kalau untuk pegawainya, kalau untuk pegawainya itu ada 6 orang.
0: Strukturnya itu mulai dari ketua. Raychan, Hesa sekretaris, terus di bawahnya ada
1: Sadat. Sadat itu sebagai bendahara.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Pak D. Budi, Pak D. sebagai penjaga malam, Budi apa nah kalau Budi itu?
2: Beliau yang catering, bagian masak,
0: bagian masak,
2: sarapan, makan siang, makan siang, malam, terus ngasih obat juga.
0: Oke, baik-baik.
1: Terus ada siapa?
2: Ada Mas Bujang sama Mas Kurniawan.
0: Oke, artinya pengurus intinya ini sekitar 10 sampai 15 orang lah gitu ya.
2: Ya, karena ada pembinanya juga.
0: Iya, benar-benar. Nah, di bawah itu tadi Kak Asti tertarik nih, ada relawan. Ini seperti apa lagi nih peran dan fungsi serta tugasnya di Yayasan Hero Humanity? Hei, saya yang jawab atau Rechan?
2: Boleh. Kalau misalnya relawan ini kan, ya namanya juga relawan ya, kakak.
0: Iya.
2: Rela, dermawan.
0: Benar.
2: Ya, jadi ketika mereka punya waktu, mereka datang ke yayasan. Biasanya relawan ini adalah orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi.
0: Itu perekrutan juga atau mereka apa namanya, terserah deh keluar masuknya mau kapan aja, enggak?
2: Kalau
0: tetap ada jadwal dari teman-teman.
2: Kalau jadwal tuh nggak ada ya,
0: gak ada.
2: Tapi kan sebelumnya tuh udah dibilang kayak Hero lagi butuh relawan nih, nanti kan banyak banget yang masuk, nanti kan relawan-relawan udah ada itu bakalan membahas di luar. Jadi kayak kita tuh nggak perlu yang kayak mempromosikan Hero, ini loh Hero tuh lagi butuh relawan, nggak. Nanti relawan-relawan ada tuh akan ngajak temennya, akan perkenalkan secara nggak langsung ke melalui Instagram, kan kak, melalui sosial media sekarang kan udah banyak gitu. Jadi nanti yang tertarik itu bakal nanya kayak, gimana caranya gabung relawan, gitu kan? Ya datang aja, karena di Hero tuh nggak punya kriteria tertentu dan juga kayak namanya relawan di Hero, khususnya di Hero ya kak, itu tidak dipungut biaya apapun.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Baik. Jadi berarti benar-benar relawan ya.
2: Tuh, jadi ketika mereka tertarik untuk ikut kegiatan, mereka datang gitu. Cuman kalau misalnya mereka ada kegiatan lain ya.
0: Iya, ya udah. Artinya ya freelance aja gitu ya. Oke, gitu. baik. Nah, kasih ke Raychan lagi nih mengenai kesalahpahaman masyarakat kita nih. Kesalahpahaman terbesar terhadap ODGJ ini. Seperti apa Rehan melihatnya nih?
1: Kalau kesalahan kesalahpahaman masyarakat itu ODGJ itu menyerang katanya. Ya kan banyak tuh stigma masyarakat
0: begitu.
1: Menyerang, melukai, meresahkan. Padahal kalau kita rangkul, mereka tuh bisa kita ajak secara kooperatif gitu. Jadi ya emang harus diawasi dan mereka itu juga pengen didengar.
0: Betul.
1: Mereka juga manusia loh, Kak.
0: Lantas bagaimana loh, Lechan, kita menghapus stigma itu ya kan? Sampai dengan saat ini pun masyarakat di luar sana kalau seketika melihat teman-teman dari ODGJ ya kan, baik itu yang ada di ada di yayasan atau juga mungkin di luar yang saat ini masih ada kita lihat kan ya di jalan-jalan itu selalu gimana gitu?
1: Ini menarik tanya untuk menghilangkan stigma jelek tentang ODGJ tadi.
0: Iya.
1: Ya kalau sejauh ini Raychan bergelut di ODGJ dan menangani ODGJ, ya stigma itu bakal ada.
0: Betul.
1: Di lingkungan Raychan dan Raychan harus mengedukasi mereka. Yang pertama Raychan edukasi pegawai. Pegawai Hero.
0: Okay.
1: Yang kedua
0: dari dalam dulu berarti
1: dalam
0: ya,
1: dulu.
0: Benar.
1: Terus relawan, mengedukasi relawan penanganan ODGJ. Setelah relawan baru masyarakat. Nah, masyarakat belum. Keluarga. Sebelum masyarakat keluarga dulu. Karena dari keluarga dulu harus percaya tentang ODGJ, penanganan ODGJ, barulah ke masyarakat lagi. Karena masyarakat itu akan susah kalau keluarga belum percaya juga, Kak.
0: Benar-benar. Nah. Makanya itu jika mungkin ada beberapa tadi yang sudah keluar ya dari binaan yayasan dan ternyata dia udah bisa masuk ke masyarakat luas, ini beneran sehat nih gitu kan. Nah, artinya kita ternyata ODGJ ini bisa disembuhkan ya gitu ya. Oke.
1: Ada pasien kami itu, Kak, yang namanya tuh kita inisial aja.
0: Iya, inisial aja.
1: GP. Jadi dia itu udah sembuh kemarin. Pulangnya di bulan 2 bulan yang lalu. Jadi kalau latar belakang dia itu pengguna narkoba. Setelah itu dipasung karena meresahkan masyarakat. Sempat itu melakukan penyerangan ke keluarga. Melakukan kekerasan menggunakan senjata
0: tajam.
1: Dia mau menyerang orang tuanya. Makanya dilakukanlah pasung tadi. Itu dipasung selama 3 tahun. Dan tim Hero mendapat kabar dari masyarakat melapor ke Hiro, dan kami datang untuk menyelamatkan beliau. Nah, setelah penanganan ODGJ di Hiro Humanity, kami rangkul, kami edukasi. Karena di Hiro Humanity juga harus diobservasi ya kak. Jadi dalam satu bulan itu kita observasi dulu, tidak boleh keluar. Kita lihat perilakunya, kita kan gak tahu latar belakangnya
0: apa,
1: gimana.
0: Apa memberontak atau malah makin mendiam diri gitu ya, berdiam diri dan lain sebagainya.
1: Setelah kita mengenal karakter dia tadi, pendekatan, maunya apa. Kadang kan orang itu tidak mau mendengar keluarga, tapi dia mau mendengar orang.
0: Benar.
1: Orang lain gitu.
0: Orang lain yang malah jadi panutannya, bukan keluarganya gitu ya.
1: Jadi kita lakukanlah pendekatan secara keluarga gitu. Nah, apa sih maunya beliau ini? Oh, ternyata dia tidak mau diatur terlalu yang terlalu dikekang gitu. Nah, ya sudah kita ikutin kemauan dia. Ya, lama-kelamaan dia kooperatif. Jadi dia semangat untuk sembuh. Jadi dia tidak mau lagi menggunakan narkoba. Kita edukasi, narkoba ini buat kita sakit, ngabisin waktu. Ya ngabisin waktu ya karena apa? Dia masih muda, terjadi kan? Dia harus bekerja, dia belum lagi mau nikah.
0: Kayak,
1: terus dipikirkan lagi kalau kembali ke situ, ya habis waktu kamu bilang kan?
0: Iya.
1: Ya akhirnya dia mengerti kalau kondisi dia sakit. Dan di Hiro juga kami mengedukasi pasien itu juga. Pasien itu harus sadar kalau mereka lagi

0: Jadi kami
1: udah balik ke keluarganya berarti.
0: Tapi kan itu kan butuh proses kak.
1: Iya.
0: Karena kan keluarga trauma,
1: Pernah
0: kena serang.
1: Nah itu gimana tuh?
0: Nah kami edukasi. Ini ada berita.
1: Oh berarti setelah teman-teman dari Hero mengabarkan Pak atau Ibu ini udah boleh pulang kayaknya. Tapi kami edukasi dulu nih keluarga gitu ya.
2: Oh bukan, lebih ke
1: penolakan
2: keluarga.
0: Penolakan
1: pak?
0: Dulu pasti.
1: Oh malah nggak.
2: Iya malah banyak udah. Keluarga tuh.
1: Nah jadi gimana ya?
2: Dengan alasan mereka trauma.
0: Trauma.
2: Iya. Jadi.
1: Jadi kami, teman-teman Hero gimana?
2: Kami yang harus kayak
0: cari solusi.
2: Cari solusi gimana caranya ya bisa tetap pulang keluarga bisa nerima gitu kan? Ya karena pada dasarnya kita bukan mau menyerahkan dia secara utuh ya,
1: Misalnya
2: kita mau lepas tangan bukan, tapi ini orang masih panjang, panjang masa depannya masih ada kan, itu nggak mungkin kita tahan dia ya,
1: betul
2: gitu,
1: betul. Nah.
2: Jadi ya mau tidak mau kita pulang kan, biar dia bisa mencari kehidupan dia di
1: luar
2: kayak gitu kan. Nah kebanyakan keluarga itu dia menolak dengan alasan trauma. Ya kalau kita misalnya mau bergelut sama trauma terus ya kapan kita bisa menerima keluarga kita lagi ya?
1: Iya betul, gitu, betul.
2: Ibaratnya kita sakit kak, kita sakit demam, kita dibawa ke rumah sakit. Kalau udah sembuh kita pulang dong.
1: Pulang dong.
2: Gak mungkin kita menetap di rumah sakit dengan alasan takut kau sakit lagi kalau mau keluar kayak gitu. Sama di yayasan tuh juga kayak gitu. Akhirnya kemarin tuh kami kasih edukasi sama keluarganya, kasih pengertian gimana caranya. Dia bisa percaya dengan keluarganya lagi. Karena bilang kalau misalnya pihak keluarga aja gak mau menerima, gimana masyarakat luar mau menerima?
1: Benar-benar.
2: Masyarakat tuh timbul kepercayaannya ketika melihat keluarga. Kalau misalnya keluarga, oh percaya gitu kan. Nah berarti oh benar nih udah sembuh nih, kan masyarakat akan mengikut sebenarnya kak.
1: Oke okay,
2: gitu,
1: baik-baik. Hesa, Rechen kayaknya ada yang mau bergabung nih ya. Kita coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Asti udah diangkat.
1: Alhamdulillah. Ini dengan Bapak siapa ya Pak?
3: Bapak yang lama lah, Pak Ali Hamid.
1: Oh nama Pak Ali, Masya Allah. Apa kabar Pak Ali?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat Pak Ali ya? Iya udah lama gak dengar suara Pak Ali soalnya.
3: Ya lagi sibuk terus Mbak Asti.
1: Lagi sibuk, baiklah. Pak Ali, ada teman-teman dari Yayasan Hero Humanity nih. Apa nih yang ingin Pak Ali tanyakan? Silakan.
3: Ini begini Mbak Asti. Kebun saya itu kan ada punya keponakan nih, yatim dia.
1: Oh yatim.
3: Umur 17 tahun tapi masih seperti anak-anak.
1: Masya Allah.
3: Kalau dibilang dulu katanya autis. Kalau sekarang ini semakin dewasa, semakin nggak terkontrol kalau dia ngamuk kan gitu.
1: Oke.
3: Kalau dia waktunya ngamuk itu kan setelah dia ngamuk itu kalau dia begitu sadar dia nggak sadar tuh kalau dia habis ngamuk. Sekarang habis ngelemparin rumah orang, mobil orang gitu kan.
1: Oke. Bahaya nih Pak ya.
3: Okay, mendengar mendengar ada yayasan ini, apakah itu bisa kita rekomendasikan kalau direkomendasikan ke yayasan ini
1: kemana gitu ya?
3: Okay. Alamatnya di mana? Saya perlu minta apa penjelasan karena ini sekarang ini kan kalau ngamuk itu begini oleh pamannya atau leleknya itu jadi kan udah dibelikan rantai tuh ditakut-takut di rantai dia takut gitu kan kalau kamu ngamuk ini nanti saya ini rantai kan gitu. Nah tapi tahu dia takut tapi begitu nanti lengah tidak terkontrol lagi kan mengamuk sehingga itu sering rumah orang tetangga segala macam itu.
1: Okay.
3: Kalau tinggalnya di Desa Aro Morobulian.
1: Morobuatanghari berarti Pak Ali ya.
3: Baiknya kalau bisa saya rekomendasikan nanti tolong diberikan alamat dan caranya bagaimana.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali Hamidi ini pendengar Pro 1 RRI Jambi ya. Dari mana Pak Ali ini ya? Pokoknya di Jambi deh, pokoknya sering dengar Pro 1. Nah, ini gimana teman-teman? Masuk kriteria enggak nih yang disampaikan Pak Ali Hamidi ini?
2: Tadi autis ya. Kebetulan di yayasan itu ada juga pasien autis.
1: Ada juga.
2: Sebenarnya kalau kita mau lihat dari latar belakang ya Kak, sebenarnya autis ini bisa dikontrol kalau penanganannya benar dari beliau usianya masih masih muda gitu kayak 5-6 tahun itu sebenarnya masih bisa dikontrol. Cuman kan kebanyakan karena kita di masyarakat awam kita kan enggak ngerti gimana cara menangani itu ya kan. Akhirnya autis itu malah ketika mereka dewasa ya mereka nggak bisa dikontrol lagi gitu. Kita nggak bisa lagi mengajarkan ke mereka gimana cara ngajarin mengontrol emosi ya kan, melakukan kegiatan sehari-hari kan kita

0: bisa ngajarin lagi.
1: Iya, nah ini artinya yang disampaikan Pak Ali Hamidi ini udah 17 tahun, berarti udah nggak anak-anak lagi. Dan perbuatannya itu sudah meresahkan gitu ya, yang dikatakan Pak Ali memecahkan kaca rumah orang dan lain sebagainya. Nah ini termasuk ODGJ.
0: Sebenarnya bisa dikatakan ODGJ, karena namanya orang dalam gangguan jiwa ya. Bisa dikatakan ODGJ, cuman biasanya autis ini disertakan dengan diagnosa lain. Kayak yang ada di yayasan kami itu, misalnya dia autis dan skizofrenia, gitu. Nah sebenarnya kalau untuk autis sendiri, seperti yang kita ketahui kan belum ada penyembuhannya ya kan kak.
1: Oke.
0: Tapi kalau misalnya untuk skizonya itu masih bisa kita kontrol.
1: Oke. Nah kalau orang ini yang ditemui oleh Pak Ali Hamidi dimasukkan ke yayasan Hero Humanity. Ini prosedurnya seperti apa nih yang ditanyakan Pak Ali? Terus bisa dikontak personnya di mana gitu? Karena Pak Ali juga lagi masih mendengarkan ya Pak Ali ya. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami.
0: Okay. Lanjut Hesa. Untuk prosedurnya sendiri di yayasan itu kan ada dua jalur masuk kak. Yang pertama itu ada jalur pasien prioritas. Yang kedua ada pasien mandiri. Pasien prioritas itu udah dijelaskan sama Bang Raichan sebelumnya. Itu pertama ada kriteria itu dipasung. Terus itu dari keluarga yang kurang mampu. Atau bisa juga dari orang pedalaman. Karena memang jauh dari kata kota ya kan.
1: Iya, betul.
0: Terus yang sedangkan pasien mandiri adalah pasien yang bayar. Pasien yang bayar, jadi dia di luar kriteria itu tapi dia kategori ODGJ. Dan dia misalnya dari berasal dari keluarga mampu. Awalnya tuh nggak ada pasien mandiri kak. Awalnya tuh semuanya gratis.
1: Betul, betul.
0: Cuman karena banyaknya laporan.
1: Benar, benar.
0: Akhirnya terbentuklah pasien mandiri. Kadang yang membuat yang pertimbangan Joy juga itu adalah laporan-laporan masuk tuh seperti ini. Masih muda kak.
1: Iya.
0: Orang-orang yang memang masa depannya itu masih panjang.
1: Benar-benar gitu kan. Kan sayang banget ya kalau nggak kita rangkul dulu gitu ya.
0: Itu akhirnya adalah tadi yang namanya pasien mandiri. Nah untuk prosedur sendiri kita tempat kita itu dikenali asam bawah.
1: Iya lengkap alamat Esa boleh diinformasikan.
0: Dikenali asam bawah. Kalau misalnya searching di Google Map itu udah ada Hero Humanity.
1: Oke. Baik-baik.
0: Terus itu juga untuk pelaporan itu biasa aja bawa KTP, KK, terus tuh kalau bisa datang ke yayasan karena kan diberikan formulir, terus dijelaskan secara lebih lanjut.
1: Itu langsung dibawa orangnya atau nggak usah dulu?
0: Biasanya tuh di yayasan tuh ngelapor dulu.
1: Lapor dulu berarti ya.
0: Kami rapatkan, setelah dirapatkan baru asesmen. Asesmen itu tadi untuk menentukan apakah dia pasien pendiri atau dia pasien prioritas kami kayak gitu.
1: Oke, baik-baik.
0: Nah, lalu setelah itu barulah ya ada yang namanya penjemputan. Nah, untuk sekarang sebenarnya untuk ngelapor bisa, tapi karena kondisi kamar masih penuh, kemungkinan kami hanya menerima laporan. Jadi itu banyak pasien
1: berarti kan? Masuk ke daftar tunggu aja ya, dulu ya gitu. Oke, baik-baik.
0: Gitu. Tapi kami tetap menerima laporan.
1: Benar-benar. Gitu. Oke, baiklah, baik. Itu jawaban dari teman-teman dari Hero Humanity ya buat Pak Ali Hamidi. Semoga nanti bisa langsung berkunjung aja deh buat tanya-tanya langsungnya ya ke Hero Humanity di Kenali Asam ya. Langsung klik aja Pak Ali di mapnya langsung keluar ya. Ada ya. Oke, baik-baik. Kita balik lagi nih, kita nyela ya tadi harusnya di sesi 3 ya. Baik Pak Ali, terima kasih untuk pertanyaannya atau juga informasi yang Pak Ali Hamidi inginkan sudah tersampaikan oleh teman-teman Hero ya. Nah lanjut ke Hesa sebagai sekretaris nih Hesa. Nah di Hero Humanity ini sudah banyak sekali dijelaskan oleh Raichan tadi ya. Nah lantas bagaimana nih Heza apa namanya sebaiknya kita itu kalau ketemu ODGJ itu untuk menghilangkan stigma takut tadi tuh terus jauhi gitu ya kan. Nah itu seperti apa terkhususnya nih di lingkungan sekitar kita nih memang udah ada gitu, setiap dia ada kabur gitu.
0: Sebenarnya opsi terbaik sebenarnya adalah kabur sih kak.
1: Iya.
0: Karena kan kita misalnya kecuali kalau ODGJ itu udah lama di lingkungan kita dan kita udah tahu karakternya seperti apa.
1: Oke.
0: Nah, kalau misalnya untuk ODGJ yang baru kita temui banget, kita nggak tahu apakah dia punya riwayat penyerangan terhadap orang lain.
1: Iya benar-benar.
0: Nah kalau misalnya baru banget, ya kita pergi aja. Maksudnya dalam artian kita nggak usah ngebully dia, pergi aja. Gitu. Nah, atau misalnya kalau kita masih punya empati, bisa laporkan kepada Dinsos. lolos.
1: Benar.
0: Atau misalnya ngelaporkan ke yayasan yang udah ada sekarang, kayak sekarang kan udah banyak yayasan yang bergerak di bidang ODGJ ya kan.
1: Betul, benar.
0: Nah, tapi kalau misalnya kita udah lama kenal, kita udah tahu kriterianya, oh dia enggak nyerang kok, dia cuma main-main segala macam kayak gitu. Nah, yaudah, karena kita ini kita rangkul aja. Rangkul, ajak dia ngomong ya kan. Kalau misalnya dia enggak berbahaya ya kan. Dia enggak menyerang, rangkul ajak ngomong. Terus tuh juga kalau bisa tanyain keluarganya di mana, ya kan? Kalau misalnya udah ketemu sama keluarganya, datangi keluarganya.
1: Betul.
0: Kasih pengertian sama keluarganya, lebih kayak gitu aja sih. Kalau misalnya untuk orang-orang yang memang bukan bergerak di bidang itu.
1: Benar, gitu. Iya. Jadi kalau menurut Hesa nih, Hesa backgroundnya juga SPSI ya, psikologi ya. Jadi di yang ada di Hero sekarang ini, apa namanya itu, faktor-faktor dari yang menyebabkan mereka ini ODGJ ini, selain tadi ada narkoba ya kan, apalagi yang terkhusus ada di Hero saat ini?
0: Faktornya itu biasanya ODGJ itu nggak cuman berasal dari satu faktor ya kan. Biasanya ada, misalnya dia bermasalah di satu faktor, lalu ada faktor pengekang lainnya yang membuat akhirnya buyar gitu. Misalnya kayak paling sederhana tuh mahasiswa-mahasiswa skripsi ya. Misalnya mereka kalau misalnya cuma nyusunin skripsi, biasanya mereka nggak akan sampai stresnya gitu.
1: Iya, kan? Benar.
0: Nah, tapi itu ada faktor lain yang membuat mereka tuh sampai akhirnya melakukan hal-hal lain.
1: Ini kayak ini berarti penyakit ya, komplikasi.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, Kak. Jadi itu tadi misalnya kayak paling banyak di Hero itu faktor keluarga. Yang pertama keluarga,
1: ekonomi.
0: Terus ekonomi, betul. Ekonomi. Nah, terus ada narkoba tadi. Biasanya tuh mereka depresi, misalnya stres masalah ekonomi, ya mereka larinya kemana? Ke narkoba. Biasanya seperti itu. Jadi ada juga yang memang karena berasal dari daerah-daerah terpencil, misalnya mereka mempunyai keyakinan lain atau menganut, misalnya kayak mereka percaya dukun. Misalnya kayak gitu. Jadi ada banyak kayak kepercayaan seperti itu. Biasanya kalau dalam psikologi itu maksudnya ke skizo karena dia mempunyai keyakinan yang waham. Waham itu dalam artian keyakinan yang tidak nyata gitu.
1: Oke, baik-baik. Lantas penting peran keluarga
0: penting,
1: ya.
0: Penting peran keluarga itu nomor
1: dalam
0: satu.
1: Proses pemulihan ODGJ. Sejauh ini di Hero itu gimana tuh interaksi atau komunikasinya keluarga yang ada di Hero saat ini?
0: Kalau sekarang kebetulan di Hero itu Kak, setiap kali mereka administrasi untuk membawa pasien pasien masuk ke sana, itu di administrasinya kami masukkan bahwa keluarga wajib mengunjungi minimal 1 bulan sekali. Minimal 1 bulan sekali. Kecuali kalau memang dia berasal dari jauh, misalnya dari Kerinci, itu 2 bulan sekali nggak apa-apa. Gitu. Jadi mereka tetap harus mengunjungi keluarganya gitu. Mereka nggak boleh lepas tangan.
1: Benar-benar. Gitu. Dan juga teman-teman dari Hero Humanity juga mungkin ada jadwal untuk komunikasi dengan keluarga, perkembangannya dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Itu berapa durasinya, berapa kali dalam sebulan tuh?
0: Biasanya setiap mereka datang,
1: pas datang aja, nggak misalnya mereka yang dari telepon aja misalnya.
0: Kecualinya itu kalau keadaannya urgent Kak. Gitu. Terus pasien juga dibatasi untuk menelpon keluarga. Gitu. Jadi keluarga datang satu bulan sekali, mereka ngobrol dengan pasien sama keluarga mereka. Setelah itu baru kita ngobrol dengan keluarga, kita jelaskan perkembangan pasien seperti apa di bulan ini, perbedaannya dengan bulan lalu tuh seperti apa, begitu.
1: Berarti artinya mereka tahu ya ternyata ada apa namanya ini, ada perubahan.
0: Betul,
1: lah ya
0: gitu.
1: Selama mereka di Hero ini gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya, ini memang menarik sekali ya. Anda pendengar yang mendengarkan kami saat ini, jika ingin berinteraksi langsung bersama teman-teman Hero ya kan, seperti Pak Ali Hamidi tadi, silakan bergabung di 0811 6707 8855 ya, atau bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya ya di Pro 1 RRI di nomor yang sama juga ya. Baiklah Rechan, Heza, kita break dulu ya sejenak ya. Setelah yang satu ini kita akan balik lagi ke ruang dengar Pro 1 RRI Jambi. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.
2: We here. keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada Warung Tani, pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di siko. Semua produk dijamin asli, sehingga bapak ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian bapak ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

0: Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di obrolan Jambi siang ini Pro 1 RRI di program acara Kita Indonesia ya, mengenal ODGJ menghapus rasa takut bersama teman-teman dari yayasan pengurus yayasan Hero Humanity ya. Ada Raichan yang akrab disapa sebagai ketua dan juga ada Heza sebagai sekretaris ya. Baik, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan ketua dan sekretaris ya dari Hero Humanity, luar biasa sekali. Dan juga ada satu pertanyaan pendengar yang masuk dan bergabung mendengarkan siaran kita dan ternyata tertarik ya, karena ada melihat apa namanya, masih keluarga yang ada di perkebunan yang ternyata ini mengalami ODGJ seperti itu ya. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, jika Anda ingin bergabung, kami nantikan sembari kita masih ngobrol bersama dengan ketua daripada Hero Humanity dan juga sekretaris ya, ada Raichan dan juga Heza. Nah, kita balik lagi nih ke obrolan kita ya, terkait mengenai daripada ODGJ ini. Nah, saya ke Heza ya. Heza, jadi pertolongan pertamanya itu, lebih cepatnya itu, tanda-tanda awalnya yang kita kenali agar seseorang itu bisa mendapatkan pertolongan lebih cepat itu seperti apa? Yang selama ini pengalaman Heza bersama dengan Hero Humanity.
1: Kalau tanda-tanda awal,
0: boleh dikit-dikit Heza? Boleh.
1: Oh, sebenarnya okay. Kalau misalnya untuk ODGJ sendiri kan banyak gejalanya ya, Kak. Tergantung diagnosanya. Misalnya kalau misalnya diagnosanya itu skizo, berarti kan dia ketika dia mulai berbicara sendiri, ketika dia mulai tertawa sendiri, ya kan? Normalnya manusia tuh emang sering bicara sendiri, Kak. Betul. Tanpa kita sadari, ya kan, gitu. Cuman ada porsinya gitu. Ketika kita berbicara terus-menerus sendiri, terus ketawa-ketawa sendiri, ya kan, sebenarnya, oh, ada apa ya? Udah tanda tanya ya, gitu kan. Terus ketika mereka mengucilkan diri dari sosial, itu udah pasti ada kesalahan dalam mentalnya, misalnya seperti itu. Terus juga ketika dia udah mulai berhalusinasi, misalnya dia udah bilang kayak ada yang mau ngejar aku, misalnya kayak gitu, ada yang mau ngejar aku, ada yang mau mengambil nyawaku, itu kan paling ekstrim sebenarnya kan, itu kan. Ada juga yang bilang aku dibisikin untuk nyakitin dia, misalnya kayak gitu, itu kan berarti itu udah warning kayak gitu. Nah, itu udah termasuk gejala skizofrenia.
0: Baik, itu tanda-tandanya ya, gitu. Nah, kalau ke Raichan nih, Raichan, ini lebih kepada ini ya, pesan untuk masyarakat kita nih sesuai tema kita menghapus rasa takut ini. Jangan takut lagi deh, menghilangkan stigma ini. Tadi sudah dijelaskan juga buat sama Raichan ya. Tapi untuk kita bisa menciptakan lingkungan kita itu lebih ramah bagi ODGJ, ada nggak hal-hal yang bisa Raichan sampaikan ini?
2: Oke, tadi untuk menciptakan lingkungan yang ramah ya, untuk ODGJ ya. Jadi ODGJ ini harus ada lingkungan yang emang baik lah, Kak. Dalam kondisi apapun, nggak bisa dengan lingkungan yang kita tahu kan, lingkungan remaja-remaja ini kan banyak tuh.
0: Bener.
2: Ada yang negatif, ada yang positif. Nah, kalau ke ODGJ ini lebih ke positifnya, Kak. Nggak bisa digabungi sama yang negatif. Karena mereka tuh meniru perilaku kita. Mengurus ODGJ juga sama kita mengurus kayak anak kecil. Jadi ada ODGJ yang nggak tahu dia caranya mandi, kita ajarin dia mandi. Ada yang nggak tahu dia pakai baju, kita ajarin pakai baju. Dan ODGJ itu juga nggak bisa berterima kasih kepada kita.
0: Benar.
2: Jadi kita ajarin mereka berterima kasih kalau ada orang yang membantu.
0: Kata-kata magic ya.
2: Jadi seperti itulah penanganan ODGJ. Dan kalau untuk lingkungan ya emang harus yang positif tadi. Jadi ya kayak lingkungan yang di pengajian, di pesantren, yang lingkungan-lingkungannya baik lah.
0: Iya, berarti di Hero tadi juga Raichan atau Heza juga menjelaskan ya kegiatan-kegiatannya. Salah satunya ada juga ngaji, sholat bersama. Terus itu gimana? Dari teman-teman ODGJ itu antusiasnya?
2: Kalau antusiasnya tuh kalau mereka nih di setiap kegiatan, Kak, mereka itu cepat bosan. Jadi misalkan nih ada kegiatan main tenis meja di yayasan, mereka tuh sehari dua hari mungkin mereka excited gitu, kayak semangat ayo kita main gitu, main tenis meja, tapi besoknya tuh nggak mau lagi. Udah bosan mereka. Jadi itulah makanya kita mengajak relawan untuk buat kegiatan yang baru, lebih update lagi kegiatannya biar mereka tuh tidak bosan. Tapi kalau untuk kegiatan mengaji mereka tuh mau kok. Dan mereka juga tidak terlalu bosan kalau untuk mengaji tuh kegiatan sholat. Dan mereka tuh kalau dengar azan tuh langsung sholat dia.
0: Masya Allah. Siap-siap deh. Berarti kan pikirannya udah mulai ini ya?
2: Langsung cepat dia ngambil wudu gitu.
0: Baik-baik. Nah, terus tadi sudah disampaikan juga langkah-langkahnya untuk apa namanya tuh bisa dilakukan setiap orang nih. Karena kan pikiran kita kan semua gak sama ya. Nah, untuk mendukung kesehatan mental di lingkungan sekitar itu, langkah sederhananya apa? Riheza deh.
1: Nah, itu tadi kalau lingkungan sekitar, kita dari lingkungan sekitar yayasan dulu ya, Kak. Kalau dari lingkungan sekitar yayasan tuh itu tadi, yang pertama kami ajak pasien jalan-jalan. Kami ajarkan pasien gimana caranya menyapa orang luar. Ketika mereka menyapa kan pasti orang kayak, "Oh, itu bukannya pasien hero ya?" kan? "Kok bisa menyapa?" gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, itu bagaimana cara kita dengan lingkungan yang ada di yayasan gitu. Cuma kalau untuk lingkungan kita sendiri, sebenarnya kalau orang-orang itu belum berinteraksi langsung dengan ODGJ, mereka tuh biasanya nggak bisa mengubah stigmanya secepat itu, Kak.
0: Iya, betul.
1: Misalnya, dan dengan cara apa? Kita ajak aja dia berbicara, berdiskusi dengan ODGJ dengan cara seperti, "Oh iya, itu nggak semua ODGJ tuh nggak nyambung. Ada juga kok ODGJ yang nyambung." Gitu, Kak, kalau misalnya untuk lingkungan gitu.
0: Oke. Nah, untuk program yang paling membutuhkan dukungan masyarakat saat ini apa di Hero? Rechan, mungkin bisa jawab?
2: Program
0: yang paling mendukung apa namanya itu masyarakat saat ini. Yang paling membutuhkan dukungan masyarakat maksudnya.
1: Kalau sebenarnya kalau misalnya untuk program sendiri itu dari Hero tuh nggak ada ya, Kak, karena mungkin selalu melibatkan internal ya, jadi tidak terpikir untuk membuat program yang butuh dukungan masyarakat. Cuman akhir-akhir ini Hero tuh ada buat podcast, Kak. Podcast yang kami tayangkan di YouTube Hero
0: sendiri. Mengajak teman-teman ODGJ ini.
1: Iya, betul.
0: Oh, masya Allah. Di mana tuh? Apa nama podcastnya?
1: Podcastnya ya podcast Hero Humanity di channel YouTube-nya Hero Humanity gitu. Cuma sekarang
0: nanti
1: baru
0: kita cek
1: satu
0: ya.
1: Episode kalau nggak salah ya, Kak, ya.
0: Baru satu episode.
1: Satu episode.
0: Berarti teman-teman yang ada di sini nih kayaknya harus selain jiwa sosialnya tinggi, multi talent juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Semuanya harus bisa.
0: Harus bisa jadi dokter, jadi guru ya. Jadi ustadz juga ya. Iya, karena memang mereka butuh itu ya. Yang lebih lagi itu adalah perhatian dan pendekatan sebenarnya ya, saya.
1: Betul. Pendekatan itu nomor satu, apalagi dari keluarga.
0: Bener.
1: Dari orang terdekat.
0: Baik. Ini terakhir, Kasti mau dengar nih harapan dari teman-teman Hero Humanity, dari ketua dulu nih, ketua. Apa harapan yayasan Hero Humanity untuk beberapa tahun ke depan ini?
2: Harapan saya sih semoga Hero Humanity itu lebih berkembang pesat lagi, banyak dikenal orang, dan lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat. Karena di Hero Humanity juga tidak berfokus ke ODGJ juga, tapi juga membantu yang bersosial, kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tenaga.
0: Ya, baik-baik. Nah, terus pesan yang ingin Rechan sampaikan kepada para pendengar kita Pro 1 RRI tentang pentingnya kepedulian sosial ini, silakan.
2: Oke, pesan saya sih teruslah berbuat baik, karena berbuat baik itu tidak merugikan kita.
0: Betul.
2: Dan teruslah bermanfaat, karena bermanfaat untuk orang lain adalah ladang pahala kita.
0: Ya, sekali lagi dan terakhir ya, mungkin cara menghubungi atau mengetahui di mana sih Hero Humanity, boleh Raichan, mungkin ada yang baru mengepaskan frekuensi channelnya di Pro 1 RRI, tiba-tiba udah mau closing nih. Di mana?
2: Kalau mau menghubungi Hero Humanity bisa cek di Instagram Hero Humanity, dan di sini juga ada nomor Hero Humanity, sebesar 08 23 1997 1700.
0: Oke, boleh diulang di 08
2: 0823-1997-1700.
0: Oke, itu dia nomornya ya, ya. Pendengar yang sedang mendengarkan siaran kita pada siang hari ini ya. Dan untuk Ibu Sekretaris, Bu, apa harapannya nih Heza untuk kedepannya nih, terlebih lagi terhadap generasi muda kita, supaya yuk kita ikut peduli nih terhadap isu-isu kesehatan mental, terus juga kita bangkitkan nih jiwa sosial kita, jangan jadi generasi muda yang EGP ya, emang gue pikirin gitu ya. Itu gimana Heza, silakan.
1: Sebenarnya kalau untuk generasi muda tuh mungkin lebih open minded ya Kak.
0: Benar. Gitu
1: ya. Lebih ke keluarga. Kalau bisa, walaupun kami di yayasan yang menerima pasien, tapi kami berharap keluarga itu lebih mengayomi pasien. Kalau bisa jangan letakkan di yayasan, kalian urus saja. Begitu. Betul. Maunya seperti itu, karena yang sebenarnya adalah pengobatan itu ada kasih sayang.
0: Betul.
1: Pengobatan terbaik itu adalah kasih sayang keluarga, gitu. Dan untuk anak muda yang ada di luar sana, kalau mau gabung relawan, silakan datang.
0: Benar-benar. Itu, ya itu maksud Kak Ati. Yang untuk relawan nih, gimana caranya? Datang aja langsung
1: datang
0: ya.
1: Datang aja langsung ke Hero Humanity. Kami sangat welcome di sana untuk siapapun anak muda yang bersedia untuk menjadi relawan. Gak hanya relawan ODGJ, kegiatan sosial lain pun kami jabani.
0: Nah, gitu. Mantap bener ya. Tapi ingat, ini yang berjiwa sosial aja, ya kan? Kalau nanti udah 1-2 hari bergabung, ah bosan, oh kok gak ada ininya ya, kok gak ada itunya ya, udah deh keluar aja gitu ya.
1: Jangan mencari sesuatu dong.
0: Bener, kita bekerja, melakukan sesuatu, ikhlas dulu deh.
1: Ikhlas dulu.
0: Karena Allah Maha melihat ya Heza ya. Enggak di sini, kita tempat lain ada.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Nanti ada aja.
0: Benar. Baik-baik. Sampaikan ini ya salam kepada Pak Haji Robert ya. Mudah-mudahan suatu saat ini beliau yang langsung datang ke sini ya. Karena kita mau ngobrol juga nih, gimana nih untuk bisa lebih luas lagi. Apakah bersinergi dengan pemerintah atau seperti apa? Kita nggak tahu ya kan. Makanya next time insya Allah bisa langsung komunikasi dengan pemiliknya ya. Dari Hero Humanity ini ya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda di obrolan Jambi siang ini, di program acara kita Indonesia. Dan tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Hero Humanity, Reichan dan Heza, untuk menghapus rasa takut ya. Karena mereka-mereka ini, ODGJ ini juga manusia ya. Harus kita rangkul dan jangan kita bully, jangan kita takuti, jangan kita jauhi juga ya kan. Dan sama-sama yuk mari kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita semuanya, pentingnya juga jiwa sosial kita, baik itu di dalam maupun di luar gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi ya buat Raychan ya, dan juga sama-sama. Heza, semoga sama-sama lancar semua aktivitasnya. Amin. Terus sukses deh buat jiwa-jiwa sosial yang anak-anak muda ini luar biasa banget ya. Tapi ngomong-ngomong tadi kakak ketinggalan, masih single semua ini. Masya Allah. Prop dulu deh untuk Raychan dan Heza, luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat kalian berdua ya, dan teman-teman yang ada di Hero Humanity ya. Baiklah pendengar, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Next kita akan bicara lagi di Kita Indonesia, mungkin dengan tema yang berbeda ya. Saya Astilan dari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di mana saja Anda berada, kita akan ikuti program acara selanjutnya, yaitu Dinamika Olahraga.
1: 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Malia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria Sturm Graz dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya, kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago. Beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arena net, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya yang melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half, we have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good.

0: Balan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
1: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS dan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradilan Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Lonchar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: sisi lain, PSSI membagi pemain timnas putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persikat Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami agar PPM ini bisa siapkan diri dengan benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam pelatihan hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga sampai di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, mereka di mana saja Anda berada, kita masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, di kebersamaan kita siang hari ini, saya akan informasikan ke ruang dengar Anda mengenai berita panggilan Pengadilan Agama Muara Sabak. Dari Pengadilan Agama Muara Sabak, panggilan pertama dan kedua ya, teruntuk Muhammad Syah bin Lot di mana saja berada. Sekali lagi, teruntuk Muhammad Syah bin Lot di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Selasa, tepat di tanggal 22 September 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman Karim Pengadilan Agama Muara Sabak, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak. Sekali lagi, berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Sabak, panggilan pertama dan kedua, teruntuk Muhammad Syah bin Lot di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Selasa 22 September 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman Karim Pengadilan Agama Muara Sabak, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak. Baik, berikan itulah informasi mengenai berita panggilan saya hadirkan tadi di ruang dengar Anda ya. Dan lanjut pada informasi-informasi lainnya, tentunya kami lansir dari portal berita rri.co.id. pendengar, menemani Anda yang beraktivitas siang ini, yang sedang bekerja atau juga yang meluangkan waktunya untuk menemani keluarga tercinta yang saat ini mungkin ada di rumah kerabat, keluarga dan lain sebagainya ya. Ada juga yang sedang dalam perjalanan, kami terus mengingatkan agar tetap berhati-hati dalam mengendarai kendaraan Anda, baik itu roda 4 maupun juga pun roda 2 ya. Taati seluruh peraturan atau rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan selamat sampai tujuan Anda. Iya, cuaca yang tidak terlalu cerah hari ini di seputaran Tanah Pura Kota Jambi, pendengar, udara sepertinya berkabut ya. Nah, tapi ada angin-angin sepoi-sepoi yang menemani kita dan bisa menyejukkan hari-hari kita hari ini. Ya, baiklah pendengar, saya akan bagikan beberapa tembang lagu untuk Anda ya di siang hari ini. Dan pastinya juga saya juga akan mengajak Anda nanti untuk mengikuti Warta Berita Pro 1 RRI tepat jam 13, dan sebelumnya nanti pada jam 12 lewat 16 menit ya, untuk tanda waktu beduk azan sholat zuhur wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Nanti sebelum itu kita akan mengikuti dulu atau mendengarkan nuansa lagu-lagu religi. Ya, saya punya beberapa informasi dari portal berita rri.co.id ya. Informasi terupdate dan terkini yang ditulis oleh teman-teman dari Pusat Pemberitaan RRI. Namun sebelumnya kita bersama dengan satu tembang lagu berikut ini.

0: happy sekali bisa belanja banyak. Tapi capek juga sih. Ah, gak apa-apa lah, yang penting happy.
1: Widih, perasaan dari kemarin banyak kamu banyak mulu, nah. Emang duit kamu gak habis-habis ya?
0: Jelas dong gak habis-habis. Kamu mau kasih tips gak supaya uang kita gak habis-habis?
1: Wow, gimana tuh caranya? Kasih tahu dong.
0: Dengan cara pinjol.
1: What? Kamu pinjol?
0: Iya dong, karena dengan pinjol ini kita bisa dapat uang banyak. Nanti kita bisa shopping, ke salon, dan banyak lagi deh pokoknya.
1: Aduh Mirna, kamu tahu gak sih dampak dari pinjol itu bahaya banget?
0: Emang apa sih bahayanya? Buktinya sekarang gak ada bahaya-bahayanya kan? Malahan yang ada aku happy.
1: Aduh, emang gak sekarang, tapi di waktu yang akan datang. Emang kamu gak tahu ya, gara-gara pinjol ada yang sampai bunuh diri karena dia frustasi dan bingung bayarnya gimana.
0: Halo, ini siapa ya?
2: Maaf, apakah ini saudari Mirna?
0: Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Peminjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera dilunaskan atau nama Anda saya blacklist.
0: Aduh Mir, benar yang kamu omongin. Pokoknya nggak lagi deh aku pinjol.
1: Tuh kan, makanya jangan ngeyel.
3: Berpikir sebelum bertindak itu sangatlah penting.

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, kita tinggalkan satu tembang lagu darinya Tiara Andini tadi ya, Usai Sudah. Dan pendengar, di kebersamaan kita siang hari ini, untuk Anda yang saat ini sedang mempersiapkan waktunya untuk istirahat siang ya, selamat menikmati waktu istirahat siang Anda, pendengar. Dan tentunya juga untuk Anda di siang hari ini yang masih bekerja, masih ada beberapa target lagi nih yang harus diselesaikan ya. Semoga selesai tepat waktu dan sebelum mungkin dikoreksi oleh pimpinan, dicek dulu kebenarannya, datanya, informasinya dan lain sebagainya ya. Semoga semua pekerjaannya tuntas dan Anda bisa menikmati waktu istirahat siang Anda ya. Baiklah pendengar, untuk Anda di mana saja berada, di kesempatan pada siang hari ini juga untuk Anda semuanya, saya menyapa petugas dan juga pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1 RRI, ada di Bungo di FM 99,4 MHz, di Serolangun 95,8 MHz, Bangko di FM 99,8 MHz, dan di Tungkal Ilir 99,0 MHz ya. Baiklah pendengar, ada Mata Hati ya dari Tik Band untuk Anda semuanya, sembari kita menantikan nanti mendengarkan nansa lagu-lagu religi, menantikan tanda waktu beduk azan zuhur wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Dan pendengar, pengembangan desa kreatif dilakukan melalui pendampingan menyeluruh ya, bukan hanya pelatihan saja. Dan program Kreatif by Indonesia disiapkan untuk memperluas pasar produk kreatif Indonesia ke tingkat global. Kemudian selanjutnya, pemerintah juga tetapkan 7 subsektor prioritas ekonomi kreatif. Dan pemerintah menetapkan 7 subsektor prioritas sebagai fokus pengembangan ekonomi kreatif, yaitu di bidang kuliner, kriya, dan fashion diprioritaskan karena memberikan kontribusi ekonomi terbesar. Kemudian game, aplikasi, film, dan musik dipilih karena memiliki pertumbuhan paling pesat.

Selanjutnya pendengar, percepat swasembada, Mentan tegaskan pabrik gula wajib punya kebun tebu sendiri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mewajibkan pabrik gula memiliki kebun tebu sendiri. Kewajiban tersebut merupakan penegasan aturan sejak 2013 lalu yang diperkuat melalui Undang-Undang Perkebunan 2014.

Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya, masih dengan informasi-informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda melalui portal berita rni.co.id.

Iya pendengar, menjaga konsistensi rasa masakan skala besar ya. Ada beberapa panduan dan strateginya. Ya, kalau bicara mengenai kuliner, masakan ya kan, makan siang di mana gitu. Kita bicara mengenai makanan, memasak ya untuk porsi besar. Baik itu untuk hidangan ya, untuk paling 10 sampai 20 orang atau hidangan 500 porsi prasmanan atau nasi catering. Nah, jadi memang dalam dunia usaha jasa boga pendengar, tantangan terbesar seorang koki bukan sekedar menyelesaikan masakannya itu tepat waktu, ya melainkan yang terpenting itu menjaga cita rasa agar tetap sama persis di setiap porsinya. Dan ada beberapa panduan ya, supaya bagaimana rahasia para pengusaha catering profesional dalam menjaga konsistensi rasa masakannya dalam skala besar. Yang pertama, hindari mengalihkan bumbu secara linier, rumus kelipatannya itu 1:1 ya. Kemudian standarisasi resep dengan satuan berat gramasi. Dan selanjutnya teknik bumbu atau biang, teknik bumbu biang, base paste ya. Lanjut dengan masak dalam beberapa batch atau kelompok, dan standarisasi prosedur testing atau uji uji rasa ya. Dan itu dia beberapa strateginya pendengar ya, supaya kita bisa menjaga konsistensi rasa masakan berskala besar. Karena ada yang masak sedikit sama masak banyak itu rasanya beda. Nah itu dia ya, gimana tuh? Nah itu dia informasinya lebih lengkap dan jelas. Silakan Anda membuka serta membaca di portal berita rri.co.id.

Ya baik, mendengar di mana saja Anda berada, informasi lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka dan juga membaca di portal berita rri.co.id ya.

Dan selanjutnya pendengar, untuk kuliner siang ini kayaknya penambah nafsu makan juga ya, tumis pedas kembang kates. Siapa yang tidak kenal dengan masakan satu ini pendengar, karena memang tumis kembang kates atau bunga pepaya ini memang juara ya kalau dipadukan dengan rasa pedas dan gurih. Nah, ada resep simple dan mantap yang bisa Anda coba di rumah. Sekarang mungkin bisa kalau ada bahannya ya. Siapkan sekitar 1/4 kembang kates atau bunga pepaya, kemudian 50 gram teri medan, 3 lembar daun jeruk dan 2 lembar daun salam, 1 serai memarkan, 1 sendok makan saus tiram, garam, gula pasir dan penyedap rasa serta kaldu bubuk secukupnya untuk digunakan dan minyak untuk menumis. Bahan-bahannya itu ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 10 sampai 15 cabai rawit merah. Ini opsional ya, disesuaikan tingkat kepedasannya ya. 5 buah cabai merah keriting. Dan lanjut pada cara membuatnya, rebus kembang katesnya itu, lanjut dengan goreng teri, tumis bumbunya, masak bunga pepaya, dan ditambahin lagi dengan bumbui lagi dengan saus tiram, garam, gula dan penyedap rasa. Aduk cepat di atas api sedang besar agar warnanya itu tetap cantik ya, masih hijau gitu. Nah, boleh deh koreksi rasanya ya. Setelah itu masukkan teri goreng sebelum dimatikan apinya, lalu aduk sebentar agar teri tetap renyah. Angkat dan sajikan tumis kembang kates pedas bersama nasi hangat. Aduh, jadi lapar ya. Ya udah yuk, mumpung lagi istirahat, kita cari makan siang dulu ya.

Pendengar, kita akan beralih ke nuansa lagu religi ya, menantikan sambil menantikan tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya hari ini. Pendengar ya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Ngontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Nih saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 88,5 FM.

Baik pendengar, dimana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi dan tentunya di formasi 12 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Menemani Anda yang sedang menikmati santap siangnya dan pastinya juga Anda yang saat ini tengah mengerjakan sesuatu yang ujungnya dikit lagi nih ya, dikit lagi selesai katanya. Oke deh, jangan sampai melewatkan waktu istirahat siang Anda ya. Itu penting sekali supaya nanti kembali bekerja kita berenergi kembali ya. Dan tentunya bisa menjalankan sesuai dengan fungsi dan tugas Anda masing-masing dan melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Baiklah pendengar, di kebersamaan kita siang hari ini menemani Anda semuanya yang mana siang hari ini menjelang kita akan mengikuti menantikan waktu mengikuti warta berita Pro 1 RRI pendengar di beberapa informasi siang hari ini dari portal berita rri.co.id saya hadirkan ke ruang dengan Anda.

kepikiran atau membuat sendiri menu resep yang berikut ini ya, yang lagi banyak banget dijual ya. Ada dimsum sehat, ini tanpa tepung loh. Nah, ini cocok banget nih buat yang lagi diet ya. Ya, peringat dimsum tanpa tepung ini merupakan inovasi kuliner rumahan yang sangat cocok sekali bagi keluarga yang ingin menikmati cemilan lezat sekaligus menjaga kesehatan tubuh. Nah, itu dia. Jadi, mengganti atau menghilangkan bahan tepung terigu dalam pembuatan dimsum ini membantu memangkas asupan karbohidrat ya, sederhana. Sehingga hidangan ini menjadi pilihan yang jauh lebih ringan dan juga ramah bagi pencernaan di seluruh anggota keluarga. Kunci kelezatan dimsum itu tanpa tepung itu terletak pada penggunaan adonan daging atau hidangan laut yang dicincang halus dan dicampur dengan putih telur sebagai pengikat alami. Dengan teknik ini, tekstur dimsum tanpa tetap kenyal dan padat tanpa memerlukan tambahan zat pengental buatan ya, sehingga keaslian rasa gurih dari bahan utamanya dapat lebih menonjol di setiap gigitannya. Wah, ini cocok sekali memang ya untuk yang lagi diet. Ini proteinnya banyak, terus luar biasa sekali nih. Bisa jadi cemilan dan juga makanan Anda yang sedang mengurangi konsumsi nasi ya atau karbohidrat yang lainnya. Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, untuk informasi selanjutnya Anda dapat mengikuti atau membuka serta membaca di portal berita rri.co.id ya. Selamat siang dan tetaplah bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Peringat di satu informasi berikut ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, pendengar, capaian cek kesehatan gratis Batang Hari tembus 16%. Dan masa era digital, mana yang lebih penting, adab atau ilmu ya? Kemudian personil, peralatan, dan logistik BPBD Sarolangun siap hadapi ancaman karhutla. Ya, hari ini pendengar juga merupakan hari peringatan daripada Harimau Sumatera ya. Nah, kita bicara mengenai keberadaan Harimau Sumatera, polemik yang terjadi yang mana pelestarian dan perlindungan harimau, khususnya Harimau Sumatera di Indonesia, ini dilakukan melalui perlindungan hukum, penjagaan habitat alami, serta pencegahan perburuan liar. Upaya penting ini diatur oleh negara dan didukung oleh kerjasama masyarakat pastinya. Dasar hukum dan perlindungan Undang-Undang Harimau Sumatera dilindungi resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Larangan perburuan, segala bentuk perburuan apapun ya, perdagangan bagian tubuh atau pembunuhan satwa dilindungi ini merupakan tindak pidana berat. Harimau Sumatera adalah populasi Panthera tigris sondaics yang mendiami Pulau Sumatera, Indonesia, dan satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Nah, ia termasuk dalam klasifikasi satwa kritis pendengar yang terancam punah ya, dalam daftar merah spesies terancam yang dirilis Lembaga Konservasi Dunia IUCN, populasi liar yang diperkirakan antara 500 hingga 700, terutama hidup di pegunungan bukit barisan lama sejarah ya, taman-taman nasional di Sumatera zaman prasejarah. Saya hadir dengan informasi terkini lainnya pendengar, namun dalam bingkai Warta Berita Pro 1 RRI tepat jam 13 ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: Apa yang terlintas ketika Anda mendengar kata sahabat?
1: Sahabat itu seperti bintang. Dia memang tidak selalu terlihat, tapi dia selalu ada untukmu.
2: Tanpa sahabat, kita akan menjadi orang yang sepi dan tak bahagia.
3: Mereka lah yang menemani kita saat kita bahagia ataupun sedih.
0: Hampir kebanyakan orang akan menjawab dengan arti yang positif. Sebegitu pentingkah makna sahabat? Sahabat dimaknai lebih luas sebagai sesuatu yang jauh dari kekerasan, perlindungan, dukungan, kenyamanan dalam berinteraksi, perdamaian, dan perilaku yang menolak adanya konflik. Dengan gambaran tersebut, ternyata sahabat begitu penting. Bahkan, karena pentingnya, Badan Perdamaian Dunia PBB menetapkan setiap tanggal 30 Juli menjadi Hari Persahabatan Internasional. Yang awalnya, ini hanyalah strategi penjualan kartu produksi Hallmark milik Joyce Hall. Di tahun 1930, dia memilih tanggal 2 Agustus dengan maksud bahwa hari tersebut adalah hari libur di tengah tahun. Maksudnya, hari libur akan lebih baik jika dimanfaatkan untuk menyapa teman atau sahabat dengan mengirimkan kartu ucapan sebagai tanda bahwa kita senang memiliki teman-teman seperti mereka. Bukan hanya sekedar untuk saling menghargai, menyayangi, dan menghormati teman ataupun sahabat. Hari Persahabatan Sedunia yang telah diresmikan PBB ini diperingati setiap tahunnya agar persahabatan antara masyarakat dengan budaya yang berbeda serta negara yang berbeda dapat berlangsung harmonis dan menginspirasi upaya perdamaian dan mewujudkan hubungan yang baik.
4: Zaman dulu sampai sekarang, persahabatan adalah sesuatu yang membuat dunia menjadi damai.
0: Berbahagialah untuk Anda yang memiliki sahabat.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi, Kamis 30 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Musim kemarau tiba, BPBD Muara Jambi siaga antisipasi krisis air bersih. Terkait penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang, Polda Jambi kembalikan bayi 8 bulan ke ibu kandung. Bersama saya Asti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Muara Jambi meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi apabila terjadi penurunan debit air selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muara Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, mengatakan BPBD telah menyiapkan personil serta berkoordinasi dengan PDAM untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan diantaranya Kecamatan Jambi Luar Kota, Sungai Gelam, Kumpe, dan Taman Rajo. Jika terdapat desa yang mengalami kekeringan, pemerintah desa diminta segera menyampaikan laporan kepada BPBD maupun PDAM agar distribusi air bersih dapat segera dilakukan.
1: Untuk pelaksanaan kekeringan ini, kami selalu koordinasi sama PDAM untuk menstandbykan air dan dapurnya kendaraan. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan air, kami langsung mendorong agar bersama-sama TNI Polri, PDAM untuk mensupport airnya, Pak. Airnya, ketika memang suatu desa terdampak kekeringan, segera pemerintah desa melapor, buat laporan, surat seperti itu, Mas, kepada kami, tembusan ke PDAM boleh, sehingga desa itu kami langsung menurunkan anggota untuk langsung mendistribusikan sejumlah air yang dibutuhkan.
0: BPBD Muara Jambi juga telah menyiapkan pola penyaluran air bersih dengan sistem terpusat agar distribusi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Air akan disalurkan ke lokasi yang telah ditentukan sehingga warga yang terdampak dapat mengambil kebutuhan air bersih secara bersama-sama. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan dan memastikan masyarakat mendapatkan pasokan air selama musim kemarau. Saudara, musim kemarau yang melanda Kabupaten Sarolangun belum memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan hijauan pakan ternak. Meski demikian, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun tetap mewaspadai potensi berkurangnya apabila musim kemarau berlangsung dalam waktu yang lebih lama. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner Keswan Kesmapet dan P2PH Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun, Dr. Hewan Deden Kusnandar mengatakan bahwa hingga saat ini kondisi kesehatan ternak di wilayah tersebut masih aman dan belum ditemukan adanya penyakit yang mengkhawatirkan. Hijauan pakan ternak masih dapat diperoleh dari lahan sawit yang terintegrasi. Pihaknya berharap kondisi ini tetap terjaga sehingga peternak dapat menjalankan usahanya dengan tenang.
2: Cuman ya permasalahannya di kemarau ini memang hijauan makanan ternak ya tidak bisa, ini pasti bermasalah. Namun demikian untuk saat ini belum begitu terkendala, belum terkendala benar itu kan. Dikarenakan banyak petani di sini sudah melakukan integrasi dengan kebun kelapa sawit. Jadi kadang-kadang ketika panen kelapa sawit, jatuh daun kelapa sawitnya, sapi-sapi tersebut makan daun-daun kelapa sawit tersebut.
0: Menurut Dr. Hewan Deden, tantangan utama yang dihadapi pada musim kemarau bukan berasal dari penyakit ternak, melainkan potensi berkurangnya hijauan sebagai sumber pakan. Menurutnya, curah hujan dapat menghambat pertumbuhan rumput, sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi ketersediaan pakan apabila kemarau berlangsung lebih panjang. Meski demikian, hingga saat ini kondisi tersebut belum menjadi kendala yang berarti bagi para peternak di Kabupaten Sarolangun. Selain itu, ternak kerbau yang dipelihara secara ekstensif di kawasan rawa dan bantaran sungai juga masih memiliki sumber pakan yang cukup. Pada musim kemarau, genangan air di kawasan tersebut mulai surut sehingga rumput yang sebelumnya terendam menjadi lebih mudah dijangkau oleh ternak.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara Kapolda Jambi Irjen Polisi Krisno Hasiregar memimpin konferensi pers terkait penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap seorang anak perempuan berusia 8 bulan sekaligus memfasilitasi penyerahan kembali anak tersebut kepada ibu kandungnya di lobi utama Polda Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakapolda Jambi Brigjen Polisi B. Ali, anggota Komisi DPR RI Rocky Chandra, Bupati Batanghari M. Fadil Arif, Kapolres Batanghari, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA Kabupaten Batanghari, dan Kabid Humas Polda Jambi. Dalam konferensi pers tersebut, Kapolda Jambi menyampaikan bahwa perkara dugaan TPPO terhadap anak tersebut masih dalam tahap penyidikan. Penanganan kasus kini diambil alih oleh Subdit Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Guna memastikan seluruh proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 8 orang saksi berdasarkan hasil pemeriksaan sementara. Peristiwa tersebut diduga berawal dari konflik rumah tangga antara kedua orang tua korban yang kemudian berujung pada dugaan penyerahan anak kepada pihak lain dengan imbalan sejumlah uang. Seluruh fakta tersebut masih terus didalami dan memastikan terpenuhinya unsur pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4: Kami menerima informasi bahwa konflik rumah tangga tadi itu telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak, inisial D tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah, ya.
0: Selain melakukan penyidikan, Polda Jambi juga mengedepankan pendekatan humanis melalui koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Batanghari, UPTD PPA, tokoh adat, serta perwakilan kelompok suku anak dalam atau SAD, sehingga proses penyelamatan korban dapat dilakukan secara aman dan mengedepankan daripada kepentingan terbaik bagi anak. Pada kesempatan itu, Polda Jambi juga memfasilitasi penyerahan kembali anak berinisial G kepada ibu kandungnya yang berinisial P. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan maksimal kepada korban anak serta menjamin hak-haknya selama proses hukum berlangsung. Pada kesempatan tersebut hadir juga pendengar anggota Komisi 12 DPR RI Rocky Chandra juga menyaksikan langsung penyerahan kembali Ananda G kepada ibu kandungnya serta memberikan apresiasinya kepada Polda Jambi dan Polres Batanghari atas kinerjanya untuk menyelesaikan kasus ini.
5: Saya apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Polda Jambi dan Kapolres Batanghari yang dengan sangat cepat dan sigap menangani kasus ini. Saya mendapatkan arahan dan perintah langsung dari Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang memang konsen terhadap TPPO untuk mendampingi korban dan juga Polda Jambi supaya terjadi penyerahan anak pada hari ini. Dan juga meminta supaya kasus ini betul-betul diusut dan juga ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
0: Polda Jambi memastikan pendengar proses penyidikan akan terus dilaksanakan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga mampu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan bagi seluruh pihak sekaligus menjamin perlindungan terhadap korban sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pendengar, guna menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, Disnakerkop UKM Kota Jambi terus memperluas lapangan kerja. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Diskerkop UKM Kota Jambi Apriyadi menyatakan Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi menjadi tujuan utama masyarakat dari berbagai kabupaten kota dalam maupun juga di luar. Dan pendengar, untuk mencari pekerjaan, kondisi tersebut menyebabkan jumlah pencari kerja terus meningkat sehingga pertumbuhan lapangan kerja belum mampu mengimbangi kebutuhan tenaga kerja. Lanjutnya, pendengar, Apriyadi mengatakan Disnakerkop UKM berhasil memfasilitasi penempatan 503 pencari kerja sepanjang 2025 ke berbagai perusahaan. Capaian daripada tersebut dinilai ikut berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran di Kota Jambi. Pihaknya memperkuat koordinasi untuk memperluas kesempatan kerja dengan sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP. Langkah itu agar investasi yang masuk ke Kota Jambi terus meningkat dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Berdasarkan data ketenagakerjaan dari Dinas Disnakerkop UKM, pendengar, jumlah penduduk Kota Jambi mencapai daripada 654.194 jiwa dengan 493.824 orang merupakan penduduk usia kerja dan sebanyak 326.618 orang merupakan angkatan kerja dan 303.478 orang telah bekerja. Dari jumlah tersebut, pendengar, 183.823 pekerja atau 60.57% berada di sektor formal. Sedangkan sektor perdagangan dan jasa menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 173.967 pekerja atau 57.32% dari total penduduk pekerja. Pemerintah kota setempat berharap peningkatan investasi dapat menjaga tren penurunan pengangguran sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Selanjutnya, pendengar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sekaligus Tim Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis atau MBG di Provinsi Jambi, Johansa, melakukan pengawasan dan juga pengujian bahan pangan serta segar di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Pengawasan dilakukan terhadap berbagai jenis bahan pangan, mulai dari daging, ikan, sayuran, buah-buahan hingga bahan pangan kemasan, untuk memastikan keamanan pangan yang disajikan kepada para penerima manfaat program makan bergizi gratis. Hasil pengujian menunjukkan seluruh sampel pangan segar masih berada di bawah ambang batas cemaran sehingga dinyatakan layak dan aman untuk dikonsumsi.
6: Dari kemarin ya, kami sudah memantau dua dapur SPPG. Yang pertama tadi malam di dapur SPPG di Kerinci, di Sulak ya. Kemudian hari ini kita di dapur SPPG di Kota Sungai Penuh. Nah, apa yang kami lakukan pengujian ini? Nah, kami selaku fungsi tugas kami Dinas Ketahanan Pangan, saya sampaikan tadi, melakukan pengujian pangan segar terkait dengan bahan makanan ya.
0: Pemerintah Provinsi Jambi berharap pengelola dapur SPPG bersama pemerintah daerah terus menjaga kualitas dan keamanan pangan agar makanan yang disajikan tetap sehat, aman, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi memastikan kondisi Owa Ungko yang terkena tembak mulai membaik setelah dilakukan perawatan intensif di tempat penyelamatan satwa atau TPS. Himawan Sasongko selaku Kepala BKSDA Jambi menjelaskan, seekor Owa Ungko jantan berumur 8 tahun ditemukan oleh warga dalam kondisi lemah pada Minggu 26 Juli 2026. Akibat menderita luka tembak di wilayah Desa Guru Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun. Warga kemudian melaporkan temuan satwa dilindungi tersebut ke pihak balai. Tim seleksi wilayah 1 BKSDA Jambi segera melakukan evakuasi dan membawa Owa Ungko ke tempat penyelamatan satwa untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif.
7: Ada 4 peluru yang bersarang di tubuh Owa Ungko tersebut, sehingga setelah hasil pertimbangan dari dokter hewan, diputuskan untuk segera dilakukan operasi pengangkatan atau pengambilan peluru tersebut. Dan 28 kita lakukan operasi dan alhamdulillah semua peluru bisa kita angkat dan Owa saat ini dalam kondisi yang stabil, semakin membaik dan juga menunjukkan sifat-sifat liarnya kembali.
0: Berdasarkan hasil pemeriksaan ronsen, ditemukan 4 butir peluru yang bersarang di bagian tubuh satwa. tim medis melakukan tindakan operasi untuk mengangkat seluruh proyektil tersebut pada hari Selasa 28 Juli 2026. Proses operasi berlangsung dengan baik dan sukses, di mana seluruh proyektil peluru berhasil dikeluarkan dari tubuh Owa Ungko. Setelah menjalani tindakan medis, kondisi Owa Ungko terus menunjukkan perkembangannya yang positif. Satwa kini telah aktif, memiliki nafsu makan yang baik, dan masih menjalani perawatan serta pemantauan intensif oleh tim medis BKSDA Jambi hingga dinyatakan siap untuk dikembalikan ke habitat alaminya. Ia menambahkan, Owa Ungko merupakan salah satu primata endemik Sumatera yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan, terutama sebagai penyebar bibit berbagai jenis tumbuhan. Satwa ini juga merupakan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga segala bentuk perburuan, penembakan maupun kepemilikan tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum. BKSDA Jambi mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah melaporkan keberadaan satwa yang tersebut sehingga dapat segera memperoleh penanganan. BKSDA Jambi juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perburuan atau tindakan yang membahayakan. Saudara, fenomena keretakan rumah tangga di Kabupaten Merangin menunjukkan kecenderungan yang menarik sepanjang tahun 2026. Mayoritas perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Bangko justru didominasi oleh inisiatif pihak istri yang mengajukan cerai gugat. Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Agama Bangko mencatat dari total 458 perkara perceraian sejak Januari hingga Juli 2026. Sebanyak 365 kasus merupakan cerai gugat. Angka ini jauh melampaui cerai talak yang diajukan oleh pihak suami yang hanya menyentuh 93 kasus. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bangko Zari Wardana mengungkapkan bahwa dengan tren saat ini total kasus perceraian di Merangin diprediksi melonjak hingga 18% dibandingkan tahun 2025 lalu. Terkait pemicu dominan di balik banyaknya gugatan tersebut, perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus menduduki porsi terbesar hingga 62%. Selain itu, faktor salah satu pihak yang meninggalkan pasangan kini menggeser posisi faktor ekonomi dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, Zari Wardana menegaskan pihak Pengadilan Agama Bangko tidak serta-merta mengabulkan setiap gugatan. Tahapan mediasi wajib ditempuh oleh kedua belah pihak sebagai upaya mengedepankan perdamaian dan mencari solusi terbaik sebelum masuk ke meja hijau. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Musim kemarau tiba, BPBD Muara Jambi siaga antisipasi krisis air bersih. Terkait penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang, Polda Jambi kembalikan bayi 8 bulan ke ibu kandung. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Astri Wulandari Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, di kebersamaan kita siang hari ini di ajang request dan sharing informasi ya. Dan tentunya menemani Anda untuk edisi hari ini di hari Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Astilandari.

0: 0811-6707-8850. Anda ingin bergabung, tapi saya mau kasih apa ya, pilihan-pilihan apa, nasi goreng atau mie goreng? Aduh, enak keduanya ya, pengen dua-duanya katanya gitu. Ya, kita mau cerita mengenai kalau disuruh pilih nih, satu ya, pilih satu ya, antara nasi goreng atau mie goreng. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak D?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Sehat ya, alhamdulillah deh kalau gitu. Udah makan Pak D?
1: Ini barusan.
0: Oh, baru selesai, baiklah. Pak D, kalau disuruh, Kak, kenapa?
1: Lagi sedang makan.
0: Nah, lauknya apa Pak D?
1: Sop ayam kampung.
0: Wih, mantap, sop ayam kampung. Orang tuh sop ayam kota. Salah Pak D, kalau ayam kampung tuh enaknya tuh dibuat gulai, di kari kan, atau di rendang. Nah, tuh kalau ayam kota baru di sop.
1: Cari gampangnya loh Mbak.
0: Kenapa?
1: Cari gampangnya.
0: Oh, cari gampangnya aja. Ya deh kalau gitu. Tapi nggak alot dagingnya.
1: Ya, kita cari yang berat-berat kilo lah.
0: Oh, yang muda-muda aja gitu ya.
1: Iya.
0: Emang Pak D suka yang mak baru aku mau ngomong, ya Allah dahuluin. Iya memang, Pak D memang suka yang muda-muda gitu kayaknya. Sampai ke makanan pun dia cari yang muda gitu ya.
1: Ya.
0: Tapi Pak D, ngobrol siang ini pertanyaan sederhana aja sih, tapi sering jadi perdebatan ini. Kalau harus pilih ya kan, Pak D tim nasi goreng atau tim mie goreng nih Pak D? Kalau itu pilihan ya, itu pilihan satu aja.
1: Tim nasi goreng atau tim? Aku suka yang tim nasi goreng Mbak.
0: Masya Allah, kenapa alasannya Pak D? Kok suka nasi goreng?
1: Karena di samping kita jadi anggota tim, kita juga bisa membuat sendiri.
0: Benar-benar. Kan kalau acara 17-an atau lomba apa, ada lomba nasi goreng gitu ya. Satu timnya 3 orang, 2 orang, atau 5 orang. Tapi nasi gorengnya suka yang berbumbu yang merah atau nasi goreng kampung Pak D? Kalau tadi ada ayam sop kampung, aku nasi goreng kampung, ada kan? Ada.
1: Aku senang yang ini Mbak, nasi goreng kampung, cabenya cabai muda itu, ya cabai putih.
0: Oh, cabai tetap aja ada yang muda-mudanya gitu ya. Tapi jujur Pak D, kalau aku suka nasi goreng kampung. Simple, enak, terus ternyata Pak D, aku pernah ke satu hotel ya kan, nasi goreng kampung itu menjadi favorit wisatawan ternyata Pak D.
1: Iya, yang penting jangan cabai merah, cabai hijau lah.
0: Cabai muda aja ya.
1: Cabai muda.
0: Iyalah, kalau begitu mau lagu apa nih?
1: Untuk Mencintaimu.
0: Untuk Mencintaimu, dari siapa penyanyinya?
1: Seventeen,
0: baik. Lagunya buat siapa aja ini, Untuk Mencintaimu?
1: Mungkin belum dicintain Bang Rudi, saya cintai dulu.
0: Allahu Akbar, Untuk Mencintaimu, asik.
1: Lagunya buat seluruh pendengar Pro 1, Mbak ya? Pendengar radio rally yang ada di Tanjung Jabung.
0: Yang di Bungo Sarwangun Bangko Tukal Ilir ya.
1: Utama buat Bang Rudi, Bang Buhori, Bang Juli, terus Mbak Wati, Mbak Cinta, pokoknya semua lah Mbak ya.
0: Iya, baiklah.
1: Terkecuali.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, informasi mengenai tim nasi goreng dan mie goreng ya. Kalau disuruh milih ya kan, Anda lebih pilih mana nih? Sederhana memang, tapi penuh perdebatan kadang ya. Apalagi kalau makan bareng keluarga besar di rumah makan atau di warung, aku nasi goreng, aku mie goreng gitu ya. Siapa tahu ini kan tim nasi goreng. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Bang Putra.
1: Oi.
0: Tim nasi goreng atau mie goreng?
1: Tergantung lagi sikon, Mbak. Tergantung sikon.
0: Beda lagi nih. Kalau masih laparnya pakai kebangetan, dua-duanya kumbat katanya.
1: Nah, itu dia.
0: Tapi kalau boleh milih, satu di antara ini apa?
1: Kalau milih aku bingung, Mbak. Orangnya nggak pilih-pilih sih.
0: Oh, gitu ya. Enggak, misalnya nih harus milih. Harus milih nih saat antara dua ini.
1: Aku pilih bahasa aja deh.
0: Allahu Akbar.
1: Ya jelas, kalau ini kan kalau yang lagi cepat-cepat kita ambil mie goreng aja, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Ya, tapi kalau kita lagi santai, kalau pengen malam-malam itu, ya nasi goreng jadinya, kan?
0: Iya, benar juga ya.
1: Apalagi nasi goreng di warung itu tambah enak, kan?
0: Ada yang ini apa namanya itu yang digabung nasi goreng sama mie, ya kan?
1: Ada juga ya.
0: Ada juga ya.
1: Cuman tapi bukan mie goreng, Mbak.
0: Apa?
1: Mie bihun itu nah.
0: Oh, iya bihun goreng namanya.
1: Iya, kadang-kadang dikasih santan juga orek kan. Pasang kasih bawang mentah.
0: Enak banget deh ya.
1: Jadi lapar.
0: Jadi lapar deh Pak De, enak banget dia sambil ngunyah dia. Pak De mah suka yang muda-muda katanya. Cabai muda.
1: Oh,
0: enggak, maksudnya masakannya cabai muda. Kalau masak tuh pakai cabai muda katanya. Terus kalau minum pakai es dogan kelapa muda.
1: Nah, ntar itu yang muda juga kayaknya.
0: Ya udah deh, lagunya apa Bang Putra?
1: Lagunya pilihin aja Mbak dari Wali, Mbak.
0: Oke, siap. Saya pilihin ya satu ya dari Wali ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah.
1: Nah, terima kasih untuk kami sepatutnya ya.
0: Patris,
1: Bang Rudi juga ya, Bang Ijal, Bori, Bang Dili, Bang Dili, Amarkan, Naila, Ajeng, Vero, Cinta. Nah, untuk semua aja deh, Mbak.
0: Oke, baiklah. Itu aja?
1: Ya. Ditunggu lagunya, Mbak ya.
0: Oke, siap. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali, aku pilihin yang judulnya Cari Jodoh ya Bang Putra ya. Tapi bukan buat Bang Putra, buat teman-teman kita yang lagi jomblo. 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum. Oh iya, kalau kayak gini gak kedengar suaranya ya. Kita matiin dulu ya Bang Putra di Banten. Putra Banten, bukan dia di Banten ya. Oke, 0811-6707-8850 ya. Anda yang ingin request lagu atau yang mau pilih dengan pilihan yang aku buat siang ini. Obrolan kita sederhana aja sih, tapi bikin perdebatan antara mie goreng atau nasi goreng. Kenapa pilih itu? Nah, alasannya. Yuk jawab. 0811-6707-8850 ya. Selamat siang teman-teman yang ada di stasiun relay. Nah, ini masuk nih dari Bungo nih. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Halo kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulan.
0: Iya, apa kabar Bang JJ?
2: Alhamdulillah, sehat ya.
0: Alhamdulillah, siaran kita bagus ya Bang di sana.
2: Alhamdulillah ya. Agak-agak mendung lah. Ini kalau Mbak Ulan di studio, kalau makan siang di mana? Bawa dari rumah apa di ada kantin?
0: Makan siang. Yeah. Ada yang mengulurkan tangannya dari luar.
2: Yang memberikan belas kasih sayangnya ya.
0: Allah Akbar. Aku meriang. Ya beli sendiri lah Bang Jije. Masa aku di antar terus, beli sendiri.
2: Oh gitu ya.
0: Makannya juga sendiri.
2: Gitu ya.
0: Makan sendiri, ada kembaliannya diambil sendiri.
2: Gitu. Ada tema ada? Ada.
0: Iya, tema kita tentang makanan ini. Kalau misalnya nih ada dua pilihan nih, antara tim nasi goreng atau tim mie goreng, Bang Jiji pilih yang mana nih? Kenapa pilih itu?
2: Kayaknya aku pilih mie goreng aja lah.
0: Nah, kenapa alasannya?
2: Sebenarnya kedua-dua ini makanan ini kurang favorit, tapi kalau ada kalau dua pilihan ya.
0: Misal, ini kan semisal.
2: Ya, ya. Kalau umpamanya udah pilihin, aku pilih mie goreng aja, Mbak.
0: Mie goreng, ya. Biasanya kalau satu kali masak itu langsung dua atau satu aja?
2: Aku kalau makan mie, dua. Telur, dua.
0: Masya Allah, mantap.
2: Itu habis tuh, insya Allah. Apalagi kalau itu.
0: Tapi nggak pakai nasi ya, Bang?
2: Nggak, nggak mau. Aku kalau mie, Mbak, aku makan mie itu aja, nggak mau.
0: Iya, karena
2: mie,
0: memang katanya...
2: Mie satu. Mie satu kadang nasinya teman-teman aku gitu, aku gak suka gitu, aku mie aja gitu.
0: Betul gitu. Betul.
2: Juga kalau nasi Mbak, aku gak banyak, makanku cuma centong Mbak. Maksud centong ini centong semen Mbak.
0: Aku gak percaya deh kayaknya.
2: Ya kalau mie memang doa aku, tapi kalau makan favorit aku memang martabak India, memang dari kecil aku suka.
0: Oh ya. Mantap. Favoritnya martabak India yang di mana Bang? Kalau di kalau ke Jambi itu, yang mana? Yang di Hawajaya?
2: Ya, enggak, aku yang di ini, yang di dekat Makalam itu. Apa nama itu ya? Dekat Jembatan Makalam itu.
0: Oh, dekat
2: Cempaka Putih.
0: Oh, itu martabak Roxy ya?
2: Roxy ya, Roxy.
0: Oh, iya iya, itu udah legend banget.
2: Ya, Mbak, di kalau di daerah Hawajaya Murni itu tidak enggak ada martabak yang ini yang di sana tuh martabak kayaknya ada ini dari paten. Itu yang patennya sebutun, satenya ya. Sate itu memang sudah dari tahun 70-an di sana sate.
0: Iya.
2: Itu kan keturunan Palembang semua tuh.
0: Benar.
2: Yang jualan itu keturunan Palembang semua.
0: Iya, iya.
2: Kalau itu sate murni yang terkenal dari dulu ya Hawajaya.
0: Dah, tolong pesanin Bang satu, iya. Bang. Bisa enggak diantar?
2: Boleh kalau gue jaminin sih. Insyaallah ya.
0: Tapi di daerah situ bukannya sore ya Bang ya?
2: Di sana itu kan bukain sore semua. Mereka itu kan gerobaknya sudah di antara toko Cina itu kan.
0: Iya benar.
2: Aja sudah jam-jam ya lah jam 5 itu sudah
0: jam 4 mulai, udah re, mulai udah ya. Mulai lah ya.
2: Ya mereka kan kerja sama deh.
0: Betul.
2: Dia kan per malam tuh biar sama Cina-Cina yang punya ruko itu kan.
0: Iya. Oke lah.
2: Disediakan sate saja tapi minuman tidak disediakan dari toko yang menyediakan seperti kopi, mote segala macam itu jus.
0: Iya.
2: Aduh. Lagunya ini aja dari album Utalika Mawai, Sesaat Kau Hadir aja.
0: Sesaat Kau Hadir, oke deh.
2: Iya.
0: Buat siapa Bang?
2: Izin salam ya. Selamat siang yang sore untuk seluruh fans radio RRI Program 1 Jambi. Tadi yang terkomunikasi ada Bang Putra Banten ya.
0: Iya.
2: Iya, terima kasih salamannya. Juga ada Ajeng. Dan depan itu karir CS untuk Andi Muksin, juga untuk Jamila Lima Brapo, untuk Vero, untuk Cinta, juga untuk Bang Rizal, untuk Aris Manisal juga ya perniagaannya. Okay. Juga untuk Bang Tamrin. Salam juga buat Abah Doyo, saya selalu Bah. Buat ini, buat Andi Cakra Biarawa ya. Cakrawinata ya.
0: Andi Cakrawinata.
2: Oh, Cakra Minata. Cakra Biarawa di pasukan tahun 62 ya. Iya. Salam ini juga untuk Bang Ajung, Andi Muksinuda, Bang Indra Simpang Kiri. Di Muara Bungo untuk keluarga Prabu. Salam semua ada Agus ya, Yoga, ada Hengki. Salam di wakil aja di Jambi dengan Bang Simon. Salam kompak semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Buat Mbak Wulan, terima kasih. Hati-hati 10 jalan pulang nanti ya.
0: Terima kasih kembali.
2: Yalah, pinggir saya cendis 99,4 MHz RRI Muara Bunga. Salam kecil.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, silakan Anda ingin bergabung di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Kita masih mau cari tim nasi goreng atau tim mie goreng ini ya. Halo, selamat siang.
3: Yang kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Kang Sule ya?
3: Iya, tidak salah lagi.
0: Alhamdulillah, sehat Kang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kayaknya Kang Sule baru selesai makan deh. Iya enggak?
3: Kok tahu?
0: Tahu lah dari suaranya.
3: Ya memang jam-jam segini saya habis mandi, baru makan.
0: Oh, baru bisa istirahat ya kan, atau mau kemana gitu ya Kang ya?
3: Lepas makan ngopi.
0: Baiklah kalau begitu. Wah. Mantap benar nyeduh airnya. Kang, tapi kalau boleh pilih nih salah satu, Kang Sule ini tim nasi goreng atau tim mie goreng?
3: Aduh, dua-duanya saya
0: suka.
3: Kurang suka. Oh,
0: kurang suka, bukan suka ya. Tapi kalau memilih,
3: kalau suruh milih ya mau tak mau kalau memang adanya itu ya.
0: Iya.
3: Pilih mie aja lah.
0: Pilih mie. Kenapa Kang? Katanya kan apa namanya, mie itu kurang sehat.
3: Tapi kan yang penting jangan sering-sering, Mbak.
0: Oh gitu, iya. Tapi dalam satu bulan itu biasa Kang Sule konsumsi mie goreng berapa kali?
3: Paling seminggu sekali itu belum tentu juga, Mbak.
0: Oke, baik. Bagus berarti.
3: Kalau di rumah enggak pernah, malah jarang-jarang sekali. Kalau di tempat orang misalnya penurian, tahlilan gitu, disutuh. Adanya itu ya gimana ya?
0: Ini makan aja gitu ya. Iya. Tapi kalau kita nyetok mie di rumah, otomatis mie aja terus yang dimasak ya. Makanya
3: kalau di rumah
0: enggak mau stok ya?
3: Enggak lah.
0: Iya, karena ada beberapa yang
3: kalau perlu jangan sering-sering lah yang.
0: Iya, benar. Kurang bagus, benar banget. Iya deh.
3: Saya yang kesanduan ini malah, Mbak.
0: Apa?
3: Nasi.
0: Nasi?
3: Iya.
0: Nasi goreng?
3: Bukan nasi biasa.
0: Nasi biasa. Oh, pernah makan nasi putih aja, nggak pakai lauk?
3: Ya, pakai. Maksudnya, kesanduan dari kecil sampai sekarang kok anu,
0: Mbak. Ya iyalah, Kang. Kalau nggak makan, mati gitu. Oh.
3: Yang penting jangan sampai kecanduan narkoba, karena nasi kan masih wajar.
0: Jangan, gitu kan? Jangan. Kalau kecanduan nasi mah itu memang setiap hari itu kita tujuan kita ya kan, konsumsinya orang Indonesia. Kalau Kang Sule pindah ke barat, baru deh makannya roti, pizza, ya kan, keju.
3: Orang Indonesia itu kan bagian timur, di situ ada yang makan sagu, ada yang
0: jagung. Iya. Iya deh. Lagunya apa Kang?
3: Itu tadi Bang Simon tadi ya.
0: Mana yang Bang Simon? Turun. Yang turun ini Bang JJ.
3: Oh, ini JJ yang
0: ciri
3: khasnya. Iya,
0: ciri khasnya tuh cuit-cuit katanya gitu.
3: Lagunya baru tadi dari Utali Kumahua ya. Saya mau dari ya,
0: saya. Siapa? Satu
3: langsung, boleh kan?
0: Boleh, lagunya apa?
3: Dari Didi Dores aja lah.
0: Didi Dores, oke. Okay. Saya pilihin atau pilih sendiri?
3: Pilihin boleh lah.
0: Didi Dores, oke, okay, baik.
3: Salam ya. Yang pertama bentuk bulan, selamat menunaikan tugasnya dengan lancar.
0: Amin.
3: Buat Bang JJ berdiri tadi.
0: JJ, Bang JJ, Kang.
3: Oh, iya. Mungkin kuping saya nih yang salah.
0: Allahu Akbar. Atau kurang gede tuh volume suara radionya?
3: Gak juga lama. Faktor U juga mungkin itu.
0: Masya Allah, faktor U. Kok jadi?
3: Salam kenal aja ini dari. Terus.
0: Salam kenal Bang JJ. Dia lagi monitor memang tuh.
3: Selalu dia sering masuk memang. Saya ini kadang-kadang keriting. Kalau keriting lagi kripo malah.
0: Abang Kang Sule sering keduluan sama yang dulu-dulu.
3: Ya maksudnya di sini sinyalnya tuh yang kurang mendukung, tapi tidak apa-apa lah. Mungkin saya sering monitor.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Kang Ramlan, Tuan Ada CS, Mbak Cinta, Mbak Vero, Mbak Ica, Mbak Ajeng, Mbak Butet.
0: Oke.
3: Bang Ica Lambesuwo, Bang Tamrin. Ini ada siapa ini? Ada. Pak
0: Dedy Trisno,
3: Mbak?
0: Pak Dedy Trisno, ada, tadi masuk yang pertama.
3: Oh, sudah masuk ya?
0: Iya, pertama dia.
3: Saya sering teleponan sama beliau. Dan setia itu seperti saya, itu maksudnya hiburannya radio.
0: Benar. Nggak ada teman lain dia, radio aja.
3: Nah, iya. Untuk semuanya lah, Mbak, ya.
0: Oke, judulnya tapi ini, Mbak. Ya. Judulnya dari Dedi Dores yang judulnya Aku Masih Milikmu, ya, Kang?
3: Boleh.
0: Oke, siap.
3: Ulan, terima kasih waktunya, ditunggu lagunya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggak ada ciri khas, Kang? Iya, di mana saja Anda berada, pendengar, terima kasih Anda yang tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Jambi. Nah, kita dengar dulu deh lagu-lagu yang sudah di request ya, ntar kelamaan. Aduh, yang pertama tadi nanti Pak D ini lagi, mana lagu aku belum diputer ya, sabar ya. Ini dia lagu-lagunya ya untuk Anda di mana saja yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Iya, baik, mereka di mana saja Anda berada, saya balik lagi ke ruang dengar Anda di sesi yang kedua ini. Silakan Anda ingin bergabung ya, 0811-6707-8850 di ajang request dan sharing informasi, atau Anda mungkin yang ingin memberikan informasi terkini, boleh ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai.
0: Iya, hai, hai. Dengan Bu Aisyah, Kak,
1: hai.
0: Ini.
1: Iya.
0: Apa kabar Bu Aisyah?
1: Alhamdulillah sehat. Bu, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah sehat Ibu Aisyah. Udah makan siang Bu Aisyah? Makan nasi.
1: Alhamdulillah sudah. Ini dengan siapa Mbak Ulan?
0: Ini dengan Mbak Ulan dari, benar.
1: Oh iya, dan Mbak Ulan. Ulan apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bu Aisyah. Ih, yang ketiga rapat payung deh Bu Aisyah kayaknya.
1: Iya, sudah makan belum Mbak Ulannya?
0: Udah, alhamdulillah udah. Bu Aisyah masak apa tadi?
1: Makan sama tekwan aja.
0: Oh, makan sama tekwan aja. Iyalah kalau begitu. Tapi kalau boleh milih nih Bu Aisyah, antara tim nasi goreng atau tim mie goreng nih? Mau masuk kemana nih?
1: Tim nasi goreng aja.
0: Oh, suka nasi goreng. Alasannya apa?
1: Iya.
0: Kenapa pilih itu Bu Aisyah?
1: Kalau mie kan makan mie terus kan gak enak. Enaknya mie goreng gitu.
0: Oke, digilir-gilir gitu ya, ganti-ganti ya.
1: Iya, ganti-ganti. Terkadang nasi goreng, terkadang mie goreng.
0: Iya, benar banget deh. Iya, lagunya apa Bu Aisyah?
1: Lagunya Satukanlah Hati Kami dari Panci.
0: Oke, baik. Satukanlah Hati Kami ya. Siap, lagunya buat siapa aja?
1: Buat yang pertama buat Mbak Ulan, selamat bertugas sehat selalu, panjang umur murah rezeki.
0: Amin ya
1: Allah.
0: Semoga
1: dipermudahkan semua urusannya keluarga.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Buat Bang Simon, buat Bang Ramdan, buat Bang JJ, buat Bang Bohori, buat Bang Alnya juga, buat Mbak Udin, buat Mbak Ajeng, buat Mbak Tina. Pokoknya Pak Tur pendengar terus satu aja.
0: Oke,
1: baik. Salam dari Bu Aisyah, semoga terkabar sehat aja.
0: Oke, baiklah.
1: Iya, buat Mbak Ulan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 0811-6707-8850 ya. Halo, tim nasi goreng atau mie goreng ini?
2: Ini tim nasi goreng kebetulan, Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah batin, ini pasti tim nasi goreng nih.
2: Iya, kalau seumuran kita ini jangan banyak makan mie Mbak Ulan.
0: Bener, harus dikurangi. Bener, boleh kalau sesekali pengen boleh ya Bang ya.
2: Boleh Mbak Ulan ya. Apalagi mie goreng jumbo Mbak Ulan, waduh sepiring gede
0: mantap. Mantap bener. Tapi nasi goreng kan banyak juga ininya tuh Bang. Apa namanya, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih gitu. Bang Rudy suka yang mana nih?
2: Saya kalau kebetulan enak tuh yang putih Mbak Ulan, yang apa aja.
0: Nasi goreng kampung kan?
2: Benar Mbak Ulan, apalagi pakai ikan teri itu Mbak Ulan, aduh.
0: Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya kan? Ditambah pete ya kan? Bumbunya enggak usah yang lain, bumbunya cuma garam ya kan Bang?
2: Iya, garam aja, enggak usah. Bener. Pakai bawang merah, bawang putih, aduh.
0: Badu, tambah nikmat lagi. Apalagi minumnya sambil sebelahnya ada air kopi hangat, ya kan? Hujan rintik-rintik, ya kan?
2: Dinikmati bersama keluarga pulang Mbak
0: Ulan. Mantap. Dah. Lagunya apa, Bang?
2: Lagunya minta judulnya apa, Mbak Ulan?
0: Apa?
2: Cinta sejati aja Mbak Ulan.
0: Cinta sejati. Oke, baiklah. Buat siapa Bang lagunya Bang?
2: Buat apa tadi yang baru mau turun siapa Mbak Ulan?
0: Ibu Aisyah.
2: Di mana itu Mbak Ulan?
0: Nah, nggak sebutin nama. Ini dia tempat tadi.
2: Iyalah buat Ibu Aisyah ya, salam kenal aja Mbaulannya karena saya baru main hari ini Mbaulan.
0: Iya, Bang Rudi sehat iya. Kan? Kayak sakit, kayak nggak enak badan gitu.
2: Alhamdulillah sehat Mbaulan.
0: Alhamdulillah.
2: Mau berangkat juga Mbaulan, mau jenguk kakak ke rumah sakit Mbaulan.
0: Oke. Okay.
2: Nah, insyaallah besok mau operasi, semoga dilancarkan semuanya ya Mbaulan ya.
0: Di mana, di kota? Mudah-mudahan di ya, amin.
2: Di kota Mbaulan ya, di rumah sakit Raden Matahir.
0: Oh iya nah, deh.
2: Alhamdulillah tambahan untuk darahnya hari ini sudah selesai pokoknya.
0: Alhamdulillah, semoga segera pulih ya Bang ya.
2: Iya ya Mbak Ulan, ya benar Mbak Ulan. Karena kalau saudara ini sakit atau kenalan juga sakit itu susah Mbak Ulan, rasanya Mbak Ulan pikiran.
0: Tapi bukan ini kan, bukan yang di kebon durian bukan kan?
2: Bukan.
0: Itu iya.
2: Itu sehat Allah Alfian Mbak Ulan ini kakak kandung Mbak Ulan.
0: Alhamdulillah. Iya deh. Alhamdulillah.
2: Semoga yang lagi sakit dia cepat sehat juga ya.
0: Benar. Semangat ya kan.
2: Teman kita juga ada yang sakit Mbak Ulannya Mak Iqbal ya. Tapi alhamdulillah tidak pulih juga, tapi belum sempat tengok Mbak Ulan.
0: Oke, baiklah.
2: Akhirnya doa terbaik aja buat Mak Iqbal iya. Juga ya.
0: Kita dahulukan doanya dulu ya Bang ya.
2: Iya Mbak Ulan ya, karena kita ini apa ini Mbak Ulan waktunya itu
0: waktu kita ya benar
2: ya, ya kita bisa mengakilah
0: okay.
2: Oke buat salamnya buat semua aja sorenya yang
0: kita
2: sama Dara Ketisian yang lagi bekerja sama bekerja aja tetap jaga kesehatannya karena kesehatan itu utama Mbak Ulan
0: penting sekali benar
2: iya penting sekali Mbak Ulan lebih enak tidur di tingkat di rumah sendiri
0: iya daripada di rumah sakit ya kan
2: rempuk di rumah sakit Mbak Ulan Mbak Ulan lebih penting pelan
0: tetap gak enak baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik 0811-6707-8850 ya. Halo assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, tidur Mbak Ulan.
0: Tidur, nah untungnya masih bertemu kan, gitu ya.
3: Mbak Ulan tadi kan berita kan.
0: Nah,
3: dengan berita ya langsung baling kita kereta sudah sholat ya.
0: Tahu-tahu tidur. Lumayan juga abang tidur dari jam 1 sampai sekarang 2:30. Masya Allah. Yang penting badan sehat nah, bang yo. Makan kenyang, tidur nyenyak. Ada? Hah?
3: Makan lum.
0: Lah ngapo lah jam 2:30.
3: Tidak makannya kok dengan masuk juga dapat kan?
0: Oh iyalah kalau macam itu. Untuk menemani makan siang abang tuh lagunya apa?
3: Lagu apa ya? Minta lagu yang pertama aja lah.
0: Yang pertama? Yo. Oke baik. Buat siapa lagunya nih?
3: Lagunya untuk yang masuk yang ke satu aja mendengar itu kan?
0: Oke.
3: Nah, Bang Ijal masuk ya?
0: Bang Ijal belum? Yo.
3: Belum ya,
0: mungkin
3: dia kencing mungkin dari. Nah, buka kisah
0: kalau yang pertama lalu. Dari Emilia Contessa ya bang. Apa yang dari ya, Pan? Ya. Hah?
3: Yang apa duetan dulu sama cowok ada?
0: Cowok versi ya. Siapa itu?
3: Abang singgah Mbak Ulan.
0: Oh iya yang

0: Alhamdulillah masuk, dengan
1: Alhamdulillah masih ya, masih ada waktunya, Bang. Heeh.
0: Oh, Pak Tero sama Anita di Tengah Toman. Sama apa Andrea ya, sama Bang Abang Alimin ya, sama suaminya ya. Sama siapa lagi, Cina Kelana ya.
1: Iya.
0: Ingin streaming on monitor buat kasihnya kan dah dismatuk dia pun sebelum itu dia tu kan. Sama Abang Juli ya, sama siapa Putra
1: Banten.
0: Abang Juli ya, Pak Pak sama siapa yang di Apo sana, pingin lilin sana ya. Yang api dan tu kan tu. Galau-galau Mbak Ulan ya.
1: Iya.
0: Lagu masuk tapi lagu tidak putar lah, ini sudah setengah tidur.
1: Insyaallah terputar Bang.
0: Tidur lepas. Sekarang jam 2:30 gitu kan.
1: Oke.
0: Tunggu lagu Mbak Ulan ya.
1: Oke Bang Ujang.
0: Ada lagu kan?
1: Aduh, ini sudah sudah di ini kan. Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama kita ya di Pro 1 RRI. Saya terima satu penelpon lagi nih ya. Kesempatan terakhir. Ini tim nasi goreng, ya dak Bang? Baru nih yang ditanyoi sama Bang Ujang. Lah masuk belum Bang Ijal? Entah, tertidur juga mungkin.
2: Tadi ya pola pas tinggal anak masuk. Orang belanja kan.
1: Oh gitu. Lah sampai ke rumah baru bisa masuk.
2: Baru kok baru nyampe nang di rumah aku.
1: Masya Allah.
2: Kabur di awak langsung nyampe, langsung lang hidup kan di awak penasaran lu masuk kan. Malik langsung tadi yo lah dikejarnya.
1: Iya. Aku juga untung lah aku angkat ya dak ya.
2: Untung lah ada untungnya gue.
1: Ada untung, pokoknya orang Jambi kok udah pernah ugi Bang, untung terus.
2: Untung pula, alhamdulillah.
1: Jadi berapa dapat untung Riko?
2: Itu deh, untung itu saya sebut dikit deh. Akan tim apabila mie goreng.
1: Oh,
2: kemarin tim itu ada dapat apa? 2 dos.
1: Mantap.
2: Mie goreng 2 dos dapat kemarin itu dikasih. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tapi jangan dimakan kalau Bang.
2: Dah, dos yang sedos itu saya berbagi.
1: Iyo.
2: Iyo
1: betul.
2: Kan. Nah, yang sedos itu adalah begoyora kan.
1: Oh, kataku tadi yang sedos si kaki nak kuantar ke RRI kata Bang.
2: Yeah. Itu deh.
1: Iyalah, tapi memang benar Bang, kalau dapat banyak kayak gitu bukan mie baik Bang ya, apa baik kayaknya tuh kalau dinikmati dewe rasanya lebih pula dah ya.
2: Iya, cuma saya yang seduh saya berbagi lah kan.
1: Iyalah.
2: Iya. Oh, dia tawa seduh, kan puas lah.
1: Oh, bukan puas lagi, puas nian.
2: 40 isi ya seduh.
1: Nah, tuh.
2: Iya, Rabi.
1: Ya udah lagunya apa Bang?
2: Lagu dari siapa ya?
1: Lagunya dari
2: The Massive apa di situ?
1: The Massive banyak. The Massive. Entar lagi loading ini. Ada Cinta Sampai di Sini. Terus Lelaki Pantang Menyerah, Kesempatan Bersamamu. Nah, itu ada suara aku juga di dekat Abang tuh, kecil dikit.
2: Apa ya?
1: Ah, tuh.
2: Ah. Kesempatan Bersamamu lah.
1: Asik, Kesempatan Bersamamu. Iyalah.
2: Me time lah era kata orang gini
1: tuh. Ya Allah, ya Allah. Orang yang sedua me time bahasanya tuh. Kalau aku besok di akhir pekan quality time.
2: Quality time, Messi.
1: Ya udah lagunya buat siapa bye Bang?
2: Buatnya Mbak Ulan ya, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Ya Bang Ujang aja yang masuk kok. Ya ada apa yang saning tadi itu di pasar tadi dak Bang JJ dak ya.
1: Iya betul.
2: Rudi lah lum.
1: Lah, ni sebelum Abang tadi dia. Dia nak ke itu, dia nak ke daerah Telanai sore kok katanya.
2: Oh, pun nanti Allah lihat.
1: Nah, nak nengok Ayu, anak nengok dulu, ada yang sakit.
2: Oh, dulu sakit. Ya. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan cepat sembuh yang sakit.
1: Iya.
2: Ada Putra Banten. Putra Banten ada Kang Sule, masih ada?
1: Kang Sule sudah di awal tadi.
2: Iya, Kang Sule buatnya. Buat Tifa sama M.

0: Manyo, Pero, Naila juga ya.
1: Iya.
0: Bang Juli lah masuk belum?
1: Sudah di awal.
0: Lah galo ya, oke. Saya terakhir lah, gua dah menutup lah, gua.
1: Iya nyela.
0: Ya si penutup gua banyak dapat kan?
1: Nah, tuh kau. Sudah.
0: Ya lah buatnya, sepergi buatnya Iing Abdullah juga ya. Yang jauh-jauh ada masuk.
1: Siapa
0: Pina
1: tuh?
0: Pina di Kampar.
1: Oh belum, nggak ada masuk bang.
0: Nah, siapa lagi ya? Apa mbah-mbah siapa yang galak masuk deh?
1: Mbah Yo.
0: Mbah Yo, Aki Semar ya. Aki Semar. Buat siapa lagi ya buatnya? Cik Rusli juga.
1: Iya betul.
0: Putra Pulau Kijang. Pokoknya buat galau-galau lah yang lagi nganingkan. Salam tempat bila dari Kasang Pudak eh.
1: Oke deh.
0: Ya, Pak Ulan, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan WhatsApp ya yang masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Ulan dari Dika di Ternate? Dika milih nasi goreng aja deh. Kalau makan mie terus menerus jadi penyakit katanya. Iya juga ya. Oke deh, yang pasti request lagu dari Imam Fahresa, judulnya Karena Aku Sayang. Salam buat Bang Andik di Jambi, salam sayang, paling sayang katanya. Pokoknya semua-semua deh ya, tanpa terkecuali. Lagunya spesial buat Bang Andik ya, semoga terhibur. Baiklah, terima kasih Dika di Ternate. Lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Asti Wulandari, request laguku Menunggu dari Rosa. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Jambi tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga. Untuk Mbak Asti, selamat siang, selamat tugas. Terima kasih ya. Oke, itu dia Mbak Dika sama Bang Hamzah Yusuf ya. Baiklah, terima kasih pendengar atas kebersamaannya di edisi hari ini di ajang request dan sharing informasi bersama saya Astu Landari ya. Dan sekali lagi terima kasih pada yang sudah bergabung, ada Pak D Sutrisno di Baniangin, ada di Bang Cici di Bungo, Bang Juli di Bajubang, Bang Putra juga ya. Terus ada Ibu Aisyah, Bang Rudi, Bang Hamzah, ada Dika Ternate, pokoknya semua-semua yang sudah bergabung ya. Oke, Bang Ujang juga, terima kasih ya. Baik, saya pamit undur diri dengan beberapa tembang lagu yang sudah Anda request, dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan segmen Jambi Sore ini di program acara Beranda Asta Cita di edisi hari ini. Saya pamit, sampai jumpa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore, terima kasih untuk kalian tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Berakhir di kebersamaan Jambi sore untuk edisi hari ini 30 Juli 2026 kita menantikan siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita Nasional akan hadir bersama RRI Surabaya, RRI Lok Semawe, RRI ND dan RRI Tahuna. Dan ini siaran berjaringan Pro 1 seluruh Indonesia ya. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat menghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan ya, itu benar-benar tergambarkan dari sini begitu Pak Oto.
2: Gitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Tinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus kepercayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada. KTP saya, jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongsonegoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah dilaksanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ. Jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggalin kawula Gusti. Gusti. Manuel kalau Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal. Semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya, ya Pak Oto. Oh, baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kadang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya ning ngendi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Mérida hasta Chitá.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Sejuta Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, ada pun kenang-kenangan yang Bapak alami. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe berada di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Kalau saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya daerah, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada saat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang Asisten Satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Untuk kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang bantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Antara Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu

0: Kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Semawe.
1: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe Semawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
0: Baitul Mal Ram ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Maru Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
2: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
1: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
0: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe ini?
2: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
1: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkembang.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Lok Semawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita. Dengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada. Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
2: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan

0: sebagai perkat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Sardes Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
0: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para penimpader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
0: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Sedita, itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Dan itu benar menurut Mas. Seperti itu, saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. kampus kami biasanya kemarin baru habis ketika Idul Fitri habis kita yang namanya apa ya Idul Fitri bersama okay. Dan itu kita kumpul semua kita apa saling memaafkan walaupun kita di luar kampus kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu sadar atau tidak sadar kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu. Masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu. Mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito perlu saya sampaikan, moderasi beragama di sini perlu saya rasa itu saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopagen, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana ke keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI Ende edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna, pendengar Pro 1, dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Asta Cita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya, dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Ya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: iya.
1: Memang sangat terasa kuat
2: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya,
1: kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perkat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Wekanan sudah mencapai 21,98% dari jumlah penduduk di Kabupaten Wekanan.
2: Kami mencoba menanamkan sikap bersiap, akselerasi, mampu, fleksibel. Jadi pada saat gempa bumi itu, mereka tuh sudah diajarkan melalui aplikasi itu bagaimana antisipasinya.
3: Selamat sore, itulah beberapa informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini dalam Warta Belaja Sumba. Kamis 30 Juli 2026 yang berhasil diimpun tim redaksi RRI Jambi. Selengkapnya Warta Belaja Sumba kali ini bersama saya, Suci Rahayu. Warta Belaja Sumba sore hari ini kami awali dari RRI Palembang.

0: Sebanyak 3.000 siswa tingkat SD, SMP hingga SMA mendapatkan layanan cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Saboking, Palembang. Laporan disampaikan M. Irfan dari RRI Palembang.
1: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Puskesmas Saboking King Palembang dipastikan masih terus berjalan hingga saat ini. Program tersebut merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang termasuk dalam Astacita Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Puskesmas Saboking King Palembang, Dr. Gigi Kiki Ayu Marlina menjelaskan bahwa program CKG sudah dimulai sejak diluncurkan pada tahun 2025. Hingga saat ini, layanan tersebut tetap berjalan dan terbuka untuk seluruh masyarakat dan semua umur. Menurut Dr. Gigi Kiki, target pelaksanaan CKG yang ditetapkan Kementerian Kesehatan mencapai 46% dari total jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Saboking King Palembang. Meski demikian, sasaran utama sebenarnya adalah seluruh masyarakat agar rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dalam pemeriksaan CKG, masyarakat mendapatkan berbagai layanan kesehatan gratis. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, gula darah, kolesterol, berat badan, tinggi badan, kesehatan gigi, mata, telinga, hingga pemeriksaan kesehatan jiwa. Selain itu, tersedia juga pemeriksaan EKG dan IVA bagi perempuan.
2: Sekolah kalau di Puskesmas Saboking King ada SMA ada 5, terus SMP 8, SD 15.
1: Itu total seluruh ada berapa siswa, dok, yang kita tangani, dok?
2: Totalnya ada 3.000-an kali ya, Pak, ya?
1: 3.000-an, dok. Ditambahkan Dr. Gigi Kiki, tidak hanya dilakukan di Puskesmas, layanan CKG juga menyasar lingkungan sekolah. Puskesmas Saboking King Palembang saat ini melayani 5 SMA, 8 SMP, dan 15 SD dengan jumlah siswa mencapai sekitar 3.000 orang. Dr. Gigi Kiki menegaskan bahwa masyarakat umum dapat langsung datang ke Puskesmas untuk mengikuti pemeriksaan gratis. Warga hanya perlu membawa KTP atau NIK, sedangkan anak-anak cukup menggunakan kartu keluarga sebagai identitas pemeriksaan. Ia berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya deteksi dini kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan rutin dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih parah sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat Lampung terkait program cek kesehatan gratis atau CKG yang berhasil dihimpun oleh reporter Dwi Pranyoto dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Siti, saya baru mengetahui adanya program ini dari tetangga. Menurut saya, sosialisasinya masih perlu ditingkatkan karena masih banyak warga yang belum tahu kapan dan di mana pemeriksaan dilaksanakan. Jadi, jika informasi disampaikan melalui media sosial, kelurahan atau RT, saya yakin masyarakat yang datang akan lebih banyak.
2: Saya Ina, menurut saya program ini sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang selama ini jarang untuk memeriksa kesehatan karena terkendala biayanya. Dengan adanya layanan gratis ini, masyarakat jadi lebih terdorong untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Saya berharap program ini bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak wilayah, terutama daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan.
0: Selanjutnya menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Leskari, terkait capaian cek kesehatan gratis.
1: Kita mau mengetahui sejauh ini seperti apa nih untuk update perkembangan pelaksanaan program cek kesehatan gratis khususnya di Provinsi Jambi nih, Bu Dewi.
2: Oh ya, perlu diketahui Mbak Yuni bahwa ada perubahan terkait dengan CKG ini. Jadi kalau dulu untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini dinamakan program hasil terbaik cepat atau PHTC. Nah, jadi ada 8 program hasil terbaik cepat dari pemerintah. Nah, itu salah satunya menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis dengan tujuan untuk menurunkan kasus TB sebesar 50% dalam 5 tahun dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Nah, program yang terbaru dari PHTC ini kemudian menjadi PKPN sekarang. Jadi PKPN itu adalah program kerja prioritas nasional. Artinya untuk 2026 ini pemeriksaan kesehatan gratis masih menjadi prioritas untuk di nasional. Nah, sementara untuk terkait dengan dukungan dari lintas sektoral ya, PKG ini tidak hanya domainnya di Dinas Kesehatan, tetapi ada di Kemendagri, kemudian di Kemenag, Kemendikbudsman, kemudian Kemensos juga, dan pastinya Kemenkes ya. Jadi kita saling mendukung untuk lintas kementerian dalam pelaksanaan CKG ini. Kemudian untuk pelaksanaan CKG berdasarkan periode ya di Provinsi Jambi, itu di 2026 ini jumlah sasaran kita ada 3,7 ya, tepatnya 3.718.879 jiwa. Nah, cakupan persentase yang dilayani CKG untuk kita di angka 11,5%. Nah, untuk rata-rata kehadiran per puskesmas per hari, jadi yang datang ke puskesmas per hari itu ada di angka 8 ya. Jadi masih rata-rata kehadiran per puskesmas per hari. Jadi sesuai dengan program masih mencakup ya. Kemudian untuk sarana-prasarana pelayanan kesehatan terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik itu ada 155.404 peserta yang sudah dilayani oleh klinik. Nah, klinik di Jambi yang sudah melayani memang baru satu ya. Nah, untuk pelaksanaan CKG untuk kabupaten kota di 11 kabupaten kota untuk total kehadiran ya, jadi hadir datang itu 435.295 kehadiran atau 11,5% terhadap sasaran di tahun 2026 ini. Nah, jadi itu update yang terbaru untuk Provinsi Jambi mengenai perubahan untuk program dan data yang terbaru di 2026.
3: Iya. Kalau untuk sasarannya Bu masih sama dengan tahun sebelumnya atau seperti apa nih Bu Dewi?
2: Ya, untuk sasarannya masih sama Mbak. Sasarannya artinya tidak ada perubahan karena ini kan menyangkut siklus hidup, artinya dari bayi baru lahir sampai dengan lansia. Kemudian penyakitnya juga. Jadi sebenarnya CKG ini kan untuk ini ya, untuk pintu gerbang lah untuk pemeriksaan selanjutnya. Kalau misalnya pada saat CKG ditemukan misalnya tekanan darahnya tinggi, berarti kan untuk lanjutannya adalah pemeriksaan hipertensi atau pengobatan hipertensi. Jadi kalau yang sehat tentunya ya cukup mengetahui kesehatannya gitu bahwa baik. Tapi kalau untuk yang ada gejala baik dari pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan fisik tentunya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya yang terkait.
3: Iya, baik. Tapi mungkin terakhir himbauannya berkaitan dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat mungkin yang belum mengikuti program tersebut, Bu Dewi.
2: Baik, untuk masyarakat Provinsi Jambi jangan ragu ya untuk datang memeriksa akan dirinya ke pasienkes di klinik yang sudah ada maupun di seluruh puskesmas yang ada di Provinsi Jambi, agar kita lebih peduli dengan kesehatan kita, sehingga jika ditemukan gejala-gejala penyakit seperti hipertensi, itu bisa mencegah supaya tidak menjadi stroke. Jadi CKG ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, karena ini juga tidak dibebani biaya ya, tidak dibebani biaya, sehingga pengobatan dini juga jika ditemukan pada tubuh kita, itu akan lebih cepat ditangani.
4: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dewi Lestari.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI SP Wai Kanan.
5: Wai besai rek wai untung, mula jadi wai kanan.
0: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Wai Kanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk. Laporan Teddy Herianto, RRI SP Wai Kanan.
6: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Wai Kanan, proses jadi penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang. Telah
7: program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Wai Kanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk di daerah tersebut telah menerima manfaat dari program pelayanan kesehatan ini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Wai Kanan, Sairun, mengungkapkan bahwa keberhasilan capaian ini tidak lepas dari optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersebar di seluruh wilayah Wai Kanan. Sairun menjelaskan hingga kini progres pelaksanaan program CKG telah menjangkau 111.161 orang. Pelayanan tersebut dimaksimalkan melalui 20 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Wai Kanan. Sairun menjelaskan untuk mempercepat pencapaian target dan memastikan pemerataan pelayanan, pelaksanaan CKG kini dilakukan setiap hari dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat. Strategi pelayanan pun dibuat lebih fleksibel dan menjemput bola. Pelayanan dilakukan seperti setiap hari, sasaran adalah seluruh penduduk Wai Kanan, baik mereka yang datang langsung berobat ke puskesmas atau di dalam gedung, maupun masyarakat yang menjangkau melalui berbagai kegiatan di luar gedung yang diselenggarakan secara aktif oleh puskesmas.
6: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Wai Kanan, proses jadi penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang, telah dilakukan CKG yang dilakukan di 20 puskesmas atau sudah mencapai 21,98% dari jumlah penduduk di Kabupaten Wai Kanan. CKG dilakukan setiap hari, ya, dilakukan oleh puskesmas setiap hari terhadap sasaran penduduk Wai Kanan, baik itu yang melakukan pengobatan di puskesmas ataupun dalam kegiatan-kegiatan luar gedung yang dilakukan oleh puskesmas.
7: Melalui integrasi pelayanan dalam dan luar gedung ini, pemerintah Kabupaten Wai Kanan berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kesehatan dapat terus meningkat, sekaligus mendekatkan akses layanan medis yang berkualitas hingga ke tingkat kampung. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama kami RRI Jambi dalam Warta Belajar Sumba. Kita menuju ke SP Bintuhan.

0: KPU Kabupaten Kaur akan menggelar Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMA Sederajat pada bulan Agustus 2026. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur terus berupaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik di kalangan generasi muda. Sebagai bentuk edukasi pemilih pemula, KPU Kabupaten Kaur berencana menggelar ajang Lomba Cerdas Cermat atau LCC yang dikhususkan bagi pelajar tingkat SMA Sederajat di wilayah setempat. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, mengonfirmasi langsung rencana pelaksanaan kegiatan edukatif tersebut. Dia menjelaskan bahwa jika tidak halangan, gelaran LCC antar pelajar ini dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Agustus 2026 mendatang. Tony menambahkan, saat ini jajaran dan tim internal KPU Kaur sedang fokus melakukan persiapan matang, termasuk merancang serta merumuskan seluruh mekanisme teknis kegiatan. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan perlombaan dapat berjalan secara optimal, objektif, dan memberikan dampak edukatif yang maksimal bagi para peserta.
2: KPU dalam hal ini sedang merancang ya kegiatan, salah satunya adalah lomba cerdas cermat ya tingkat SMA sederajat ya. Itu sudah kita susun, kita agendakan di tanggal 26 Agustus 2026. Ini lagi proses persiapan teman-teman, kita lagi bentuk panitia dan tim perumus segala macam. Mudah-mudahan tidak ada halal yang ada rintangan sehingga nanti ada banyak antusias atau peserta dari adik-adik kita di tingkat SMA sederajat gitu.
1: Ditambahkan oleh Tony, melalui ajang LCC ini KPU Kabupaten Kaur berharap para pemilih pemula tidak hanya mendapatkan wadah untuk berprestasi tetapi juga dapat menyerap pengetahuan dasar mengenai kepemiluan dan demokrasi sejak dini. Edukasi interaktif ini diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda Kaur yang kritis, cerdas, dan bijak dalam menggunakan hak pilihnya di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Beralih ke RRI Bengkulu.

0: Mitigasi bencana dapat diperkuat melalui aplikasi ICSS 5.0. Selengkapnya dilaporkan reporter Anggrit Nardianto dari RRI Bengkulu.
1: Upaya mitigasi kebencanaan diperkuat melalui pemanfaatan aplikasi ICSS 5.0 yang mengintegrasikan edukasi kebencanaan dengan program latihan fisik bagi masyarakat. Program ini digagas oleh Dr. Bogi Restu Ilahi MPD bersama Yuzar Reswan M.Kom dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Vina Hiasa MA dari Universitas Bengkulu yang mengintegrasikan ilmu olahraga untuk meningkatkan kebugaran fisik, koordinasi motorik, dan kemampuan respon adaptif masyarakat saat menghadapi situasi darurat. Dr. Bogi Restu Ilahi menjelaskan, program latihan yang diberikan dirancang untuk membentuk kesiapan fisik masyarakat dan dituangkan ke dalam aplikasi ICSS sebagai sarana persiapan menghadapi bencana. Menurutnya, masyarakat dilatih untuk memiliki sikap siap, mampu melakukan akselerasi, serta memiliki fleksibilitas gerak yang diperlukan ketika menghadapi kondisi darurat, termasuk saat terjadi gempa bumi.
2: Kami membentuk fisik mereka melalui program-program latihan yang kami tuangkan ke ICSS untuk persiapan SDM warga di sana. Jadi kami mencoba menanamkan sikap bersiap, akselerasi, mampu fleksibel, ada komponen flexibility pada saat gempa. Jadi pada saat gempa bumi itu, mereka tuh sudah diajarkan melalui aplikasi itu bagaimana antisipasinya. Maka kita siapkan dengan program latihan itu dan edukasi-edukasi di dalam itu, sehingga mitigasi yang sesungguhnya itu muncul. Kita menyiapkan SDM ini agar bencana ini bukan yang harus ditakuti, juga tidak harus dianggap sepele, jadi kita harus siap.
1: Ia mengatakan, melalui ICSS 5.0, masyarakat mendapatkan edukasi dan panduan latihan mengenai langkah antisipasi ketika bencana terjadi, sehingga pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam situasi nyata. Ia menambahkan, latihan fisik dan edukasi yang diberikan diharapkan dapat membentuk kemampuan mitigasi yang sesungguhnya melalui kesiapan masyarakat dalam merespon bencana. Dr. Bogi menjelaskan penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi bencana agar masyarakat tidak merasa takut tetapi juga tidak menganggap bencana sebagai sesuatu yang sepele. Ia mengajak masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan karena dalam menghadapi bencana membutuhkan persiapan baik secara fisik maupun pengetahuan. Dari Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Satu TPI Pangkal Pinang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing yang berada di wilayah Kepulauan Bangka, Belitung. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Jadi kita cek langsung ke lokasi apabila ditemukan ada indikasi.
2: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Langkah ini diambil guna memastikan ketertiban administrasi keimigrasian serta menjaga stabilitas dan keamanan daerah. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang Ahmad Kumaidi menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan dengan 3 langkah, yakni pengecekan administrasi melalui operasi intelijen dan pengawasan, serta terjun ke lapangan melakukan penindakan. Saat ini pihak kantor imigrasi belum menemukan adanya laporan dan pelanggaran yang dilakukan WNA. Terlebih jumlah WNA di Kepulauan Bangka Belitung hanya sekitar 400 orang yang datang untuk berbagai keperluan, termasuk bekerja di sektor pertambangan.
1: Jadi kita cek langsung ke lokasi, apabila ditemukan ada indikasi, kita akan lakukan tindakan atau operasi penindakan secara langsung. Jadi khusus untuk di Bangka Belitung ini sebenarnya untuk orang asing kita nggak terlalu banyak sih, sekitar 400-an yang terdaftar di kantor kami.
2: Ahmad Kumaidi menambahkan WNA yang berada di Kepulauan Bangka Belitung selain bekerja juga melakukan aktivitas seperti kunjungan sosial, penyatuan keluarga, dan tokoh agama. Guna mengoptimalkan pemantauan, pihak imigrasi juga mengimbau kepada masyarakat, pengelola penginapan maupun perusahaan penjamin untuk turut aktif melaporkan jika menemukan adanya aktivitas WNA yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Sebanyak 325 ibu hamil mengikuti gebiar kelas ibu hamil di Kota Sungai Penuh. Wali Kota Alvin perkuat upaya cegah stunting. Laporan disampaikan Desi Hermila dari RRISP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat upaya meningkatkan kesehatan ibu hamil dan mencegah stunting sejak dini. Melalui Dinas Kesehatan bersama sejumlah instansi terkait menggelar gebiar kelas ibu hamil yang diikuti sebanyak 325 ibu hamil dari seluruh kecamatan di Kota Sungai Penuh. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada para ibu hamil mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Selain itu, para peserta juga dibekali pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang seimbang agar ibu tetap sehat dan janin dapat tumbuh optimal hingga proses persalinan. Upaya ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk menekan angka stunting dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan. Diharapkan bayi yang lahir sehat memiliki pertumbuhan yang baik dan terhindar dari resiko stunting.
2: Cara atau pola untuk menjaga kesehatan dari mulai ibu yang usia kandungannya masih muda sampai nanti siap untuk melahirkan.
1: Dalam kegiatan tersebut, ratusan ibu hamil juga diajak mengkonsumsi susu dan telur secara serentak sebagai simbol pentingnya pemenuhan nutrisi selama kehamilan. Selain mendapatkan edukasi kesehatan, para peserta turut menerima bantuan makanan tambahan, baik berupa produk pangan pabrikan maupun olahan pangan lokal bergizi, sebagai dukungan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh beralih ke RRI SP Belitung.

0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung perluas edukasi anti narkoba lewat kurikulum sekolah. Selengkapnya Arif Juliantoro, RRISP Belitung melaporkan.
1: Kurikulum sudah 15 sekolah antara SD dan TK, SD, SMP, sedangkan SMA memang itu domainnya dari para BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini melalui penerapan kurikulum integrasi anti narkoba di lingkungan sekolah. Kepala BNN Kabupaten Belitung AKBP Agus Handoko mengatakan program tersebut telah diterapkan di sekitar 15 sekolah mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP. Sementara untuk jenjang SMA pihaknya masih melakukan koordinasi karena menjadi kewenangan BNN Provinsi. Ia menjelaskan edukasi bahaya narkoba dalam kurikulum tersebut tidak terdiri dari berbagai mata pelajaran khusus, melainkan diintegrasikan ke sejumlah mata pelajaran yang sudah ada. Materi anti narkoba disampaikan melalui beberapa bidang pelajaran seperti pendidikan agama, biologi, pendidikan kewarganegaraan hingga olahraga.
1: Kurikulum sudah 15 sekolah antara SD dan TK, SD, SMP, sedangkan SMA memang itu domainnya dari para BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Namun demikian, kita sudah mencoba di SMA 1 dan SMA 2. Dan nanti kita lihat berdasarkan evaluasi kami dengan Kepala Dinas Pendidikan seperti apa, nanti akan kita sampaikan progresnya.
3: Apa aja mungkin di dalam kurikulum itu?
1: Kurikulum itu ada beberapa kurikulum, diantaranya kurikulum agama, kemudian pendidikan biologi, kemudian kalau dulu namanya PKN ya, PMP ya. Nah, sekarang apa nama itu? Ya, kemudian olahraga. Jadi ada 5 mata pelajaran yang dimasukkan kurikulum IKAN. Sehingga ini bisa untuk dia kolaborasi.
2: Menurut Agus, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan dini mengingat penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan bersama. Berdasarkan data nasional, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai sekitar 4,5 juta orang atau 2,11%. Selain penguatan kurikulum, BNNK Belitung juga mensosialisasikan program Ananda Bersinar atau aksi anti narkoba melalui anak sekolah. Selain penguatan kurikulum, BNNK juga mensosialisasikan program Ananda Bersinar atau anti narkoba mulai dari anak. Program tersebut merupakan upaya membangun kesadaran anti-narkoba dari lingkungan anak-anak. Agus berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat untuk mewujudkan Kabupaten Belitung sebagai daerah yang bersih dari narkoba. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini. Dan Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Eko Saputra. Selamat sore.
4: Baru saja Anda ikuti

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Oke, benar Anda masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi 39 menit saat ini dari pukul 4 sore. Oke, dari Ratu di Hatiku Triad dan barusan ada Semoga Vidi Adialno. Oke, pendengar, kami kabarkan terkait dengan kebakaran yang terjadi siang tadi ya. Ini di asrama polisi Aspol Polda Jambi di Kelurahan Tambak Sari Jambi Selatan. Dan sekitar 8 rumah dinas polisi yang ada di asrama polisi Polda Jambi di kawasan Tehok, begitu sebutannya ya, ini terbakar. Ya, mendengar kepulan asap pertama kali terlihat sekitar pukul 10 pagi tadi,

kebakaran terjadi di asrama polisi Polda Jambi itu tentu langsung begitu ya mendapatkan respon cepat dari pihak kepolisian itu sendiri. Penghuni asrama ini menyelamatkan barang-barang berharga seperti sepeda motor, kasur, lemari, hingga perabot rumah tangga. Ya, karena adanya udara panas juga ya, cuacanya cukup terik ya siang tadi, ditambah juga embusan angin yang cukup kencang, ini membuat api agak sulit juga buat dipadamkan. Tapi alhamdulillah ada 13 armada damkar yang melakukan upaya pemadaman kebakaran berikut dengan 60 personel diterjunkan untuk memadamkan api dan juga untuk mencegah terjadinya api yang merambat ke bangunan lain.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi pendengar mengatakan penyelidikan masih dilakukan untuk mengungkap penyebab pastinya kebakaran di asrama polisi Polda Jambi. Ada 8 rumah di kompleks asrama terbakar dan seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya dalam kebakaran yang terjadi sekitar pukul 10 tadi di asrama Polda Jambi di kawasan Tehok.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Benar, masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk kebersamaan di sore hari ini, pendengar, kami kabarkan juga terkait dengan penataan dan penyelesaian ya, lebih dari 13.000 titik SPPG, Satuan Pelayanan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia, ini dilakukan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa wilayah prioritas seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur NTT akan mendapat penanganan intensif yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan. Sementara daerah prioritas dituntaskan dalam 1 bulan, titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Jawa, Sumatera, dan area 3T lainnya membutuhkan waktu evaluasi hingga 2 bulan mendatang. Ya benar, selain melakukan percepatan SPPG di daerah stunting, Kemenko Pangan juga mengejar penerbitan sertifikat layak izin sanitasi bagi 8.000 satuan pelayanan yang belum memiliki sertifikat layak izin sanitasi untuk menjamin mutu makanan yang diterima oleh penerima manfaat program MBG.

benar masih hadirkan lagu-lagu terpilih dan juga informasi untuk kebersamaan di Jambi sore ini ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Selamat sore, apa kabar? Untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 di Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir. Saya Suci Raya masih temannya Anda. Citra Scholastika, hati-hati cinta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5.
3: 01.

Akhir informasi dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambian dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Talanaipura Jambi. Benar kami kabarkan kali ini terkait dengan Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian permohonan sejumlah warga yang menggugat terkait dengan penggunaan anggaran pendidikan yang digunakan untuk mendanai program MBG Makan Bergizi Gratis. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan anggaran program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2028.

Mahkamah Konstitusi MK memberikan waktu paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan untuk melakukan penyesuaian. Pemisahan anggaran menurut MK harus mulai berlaku paling lambat dalam APBN tahun anggaran 2028. Ya, MK menilai tujuan program MBG tidak hanya berkaitan dengan pendidikan tapi juga mencakup penanganan stunting dan berbagai persoalan kesehatan akibat belum meratanya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Ya, benar dari Semi Simorangkir selamanya kalian nih ada Aldiela dengan Nyalakan Api.

Baik, terima mendengar di kebersamaan Jambi sore. Anji barusan hadir di Hingga Hari Tua. Pernah ada kabar lain yang kami hadirkan kali ini, di mana Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, menegaskan bahwa pengurus Kopdes Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, tidak akan menerima gaji tetap dalam menjalankan tugas mereka. Sebagai gantinya, para pengurus Koperasi Desa Merah Putih akan memperoleh penghasilan melalui sistem bagi hasil yang bersumber dari keuntungan usaha koperasi. Mekanisme tersebut sengaja diterapkan untuk menjaga jati diri koperasi sebagai usaha bersama yang mengutamakan kebersamaan dan kesejahteraan anggotanya. Dan setiap pengurus didorong untuk aktif mengembangkan usaha agar koperasi mampu mencetak, meraih, menghasilkan keuntungan yang optimal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hawa.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini meminta persoalan sampah di seluruh daerah di Indonesia diselesaikan dalam waktu 1 tahun guna mendukung sektor pariwisata dan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Karena Presiden menilai pariwisata memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat karena mampu menghasilkan devisa dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan kebersihan lingkungan menjadi syarat utama untuk menarik wisatawan datang ke Indonesia. Itu yang disampaikan oleh Presiden. Karena itu, setiap kecamatan, kabupaten, kota hingga ibu kota provinsi harus terbebas dari sampah agar wisatawan tertarik menikmati keindahan dan suasana alam di Indonesia. Ya, selain mengelola dan menangani permasalahan sampah, Presiden Prabowo juga memerintahkan

seluruh daerah menjaga keindahan alam, kebersihan sungai, serta mencegah penebangan pohon secara sembarangan dan mendorong penanaman pohon dalam jumlah besar untuk menjaga estetika lingkungan.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

Pendengar, kali ini kami kabarkan di mana KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, menjelaskan alasan operasi tangkap tangan atau OTT di sepanjang 2026 lebih banyak menjerat bupati dibandingkan gubernur. KPK menegaskan hal itu bukan karena sengaja menyasar kepala daerah tingkat kabupaten. Sepanjang 2026, KPK telah melakukan 18 OTT di berbagai daerah dan 12 diantaranya melibatkan kepala daerah mulai dari Wali Kota Madiun hingga Bupati Pemalang yang terbaru. Setiap operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan oleh KPK ini berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. Dan menurut Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, ribuan pengaduan yang masuk ke KPK menjadi bahan telaah awal sebelum lembaga anti rasuah itu KPK mengambil langkah hukum. Dan banyaknya OTT yang kemudian dilakukan terhadap para bupati tahun ini tidak lepas dari laporan masyarakat yang disertai petunjuk dan alat bukti yang memadai. Baik, benar Anda masih mendengarkan kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Ada Cinta, Gamaliel Audrey Cantika.

Oke, pernah tiba di satu informasi penuntas kebersamaan di edisi hari ini ya. Untuk 30 Juli 2026, kembali kali ini Presiden Prabowo memberikan tugas kepada Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasidin untuk membangun Trans Sumatra Railway atau jalur kereta api yang menghubungkan Bakauheni hingga Aceh. Ya, Prabowo menanyakan kesiapan Menteri Perhubungan dan Dirut KAI untuk menjalankan proyek tersebut. Dan keduanya menyatakan sanggup untuk membangun Trans Sumatra Railway dari Bandar Lampung sampai titik paling utara Pulau Sumatera. Selain Trans Sumatra Railway, Presiden Prabowo juga meminta jajarannya segera memulai pembangunan Trans Kalimantan Railway. Menurutnya, proyek tersebut menjadi bagian dari upaya membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara besar dan makmur.

Oke, benar, terima kasih untuk Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi, juga untuk Anda yang berada di Bungo, Sarolangun, Bangko dan Tungkal Ilir yang mendengarkan kami melalui stasiun relay Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayu masih hadir temani Anda pendengar di kebersamaan edisi hari ini ya, untuk Kamis di 30 Juli 2026. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, kami informasikan tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini berupa beduk dan azan maghrib dapat Anda ikuti pada 17 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terlebih dahulu akan kami hadirkan kumandang pengajian Al-Quran dan Tarhim untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: پنجشنبه سهر ایمان.
1: Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 Pro 1.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Baiklah, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Benar di kebersamaan Jambi malam ini untuk 30 Juli 2026. Kembali kami sampaikan perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Ya, malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, Kerinci, Kota Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Sementara untuk dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Dengan untuk suhu udara antara 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 95%. Arah angin dari tenggara menuju selatan kecepatannya antara 6 hingga 18 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut pendengar di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Pantauan titik panas pendengar atau hotspot terpantau ada 8 titik panas di Kabupaten Batanghari 1, Muaro Jambi 3, Sarawangun ada 2 titik panas, dan Tanjung Jabung Barat terdapat terpantau 2 titik panas.

Oke, pendengar dari satu nomor lagu milik Adera dengan catatan kecil ya, mengantarkan ke 51 menit dari pukul 18 atau pukul 6 sore ini. Pendengar, kami informasikan pada pukul 7 malam ini atau pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan ikuti penyampaian warta berita. Tapi sebelumnya pendengar, ada kabar terkait ekosistem daur ulang plastik yang dikembangkan oleh PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Ini melakukan kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Cilegon dan komunitas lokal untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Yaitu ada yang namanya program Rumah Hijau Nusantara. Ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pengolahan sampah, khususnya sampah plastik pendengar, tapi juga menyiapkan pasar bagi produk hasil daur ulang untuk menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dan program tersebut merupakan kelanjutan berbagai inisiatif PGN dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Ya, melalui program Rumah Hijau Nusantara ini ditunjukkan begitu oleh PGN bahwa sampah bukan lagi sebagai limbah, terutama sekali sampah plastik, melainkan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi apabila dikelola

Ya, pendengar, program Rumah Hijau Nusantara ini kolaborasi antara PGN dengan Pemerintah Kota Cilegon, Kertabumi Recycling Center, National Geographic Indonesia, dan Bank Sampah Albustaniyah Cilegon untuk memperkuat rantai nilai pengelolaan sampah dari pengolahan hingga pemasaran. Ya, dukungan perusahaan diwujudkan melalui penyerahan bantuan mesin pencacah. Kemudian ada extra order, cold press, core table saw hingga oven ya diberikan kepada Bank Sampah Albustaniyah demi memperluas peluang bisnis berbasis ekonomi sirkular. Ya, pendengar, sudah ada 871 kg sampah plastik yang berhasil diolah menjadi ragam produk seperti furniture, tempat tisu, gantungan kunci, dan juga tasbih. Baik, pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Kita jelang tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Pak Anom, informasi untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat. Sampaikan Pak Anom.
4: Gimana? Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
3: Minta maaf semua.
5: Jual berapa Pak? Jual beli jabatan ini Pak?
3: Apa sih Pak sebenarnya Pak? Ada yang
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya, keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
6: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
7: Pernah.
8: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
9: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
10: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
9: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
10: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi, kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
9: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
10: bukan untuk mengurus itu Pak, Yang Mulia. Ke Minerba.
8: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
7: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di Ori?
10: Tidak ada ya.
7: Tidak ada kan?
10: Tidak ada.
6: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
8: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
12: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
11: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
13: Ini kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
11: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
14: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
15: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
14: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
16: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asisten tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
14: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
17: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Kenapa mau ikut PJJ?
18: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
17: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
18: Menjadi wirausaha.
17: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
14: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
19: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
20: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
19: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
21: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
19: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
22: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tumkin.
23: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tumkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
22: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam permen PAN RD ini dinyatakan bahwa kalau disetujui menuju 90% itu apabila indeks RD-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah sudah 80 sekian.
23: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin Prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapurite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
3: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
4: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
4: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
4: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang oleh. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa.

0: Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun BA marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun BA, kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Muzzammil ayat 6.

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Braj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

Musisi di atas deburan ombak. Naskah karya Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: Papa.
1: Iya, Nak.
0: Besok Papa jadi tugas.
1: Ya, jadi dong, sayang. Kalau surat perintah sudah turun, maka sebagai prajurit kita wajib mentaati perintah itu, Nak.
0: Pa.
1: Ya.
0: Kenapa ya? Kok rasanya nggak seperti biasanya? Aku kenapa ngerasain seperti ini ya, Pa?
1: Merasakan apa, anakku?
0: Ane, kok merasa sedih sekali dan merasa kesepian, Pa?
1: Anerian apa-apa yang sayang, yang paling cantik. Mungkin sudah saatnya kamu punya teman pendamping hidup. Dan kamu bisa berdiskusi dengannya, Nak. Jadi tidak merasa kesepian lah, ya?
2: Papa, benar yang papamu bilang, Aneri. Carilah calon pendamping hidupmu. Umurmu kan sekarang sudah 21. Mama. Sudah boleh tuh punya pacar. Jangan nempel menulu sama papa kamu.
1: Mama.
2: Mama, nanti juga kalau sudah jodohnya ketemu, Ma, aku ingin punya cowok yang kayak papa.
3: Oh gitu.
2: Gagah, tampan, apalagi kalau pakai seragam angkatan laut. Wah, papa makin tampan deh, ya kan, Ma?
3: Papa kamu bisa apa itu ya? Bisa merah itu pipinya.
1: Kalau begitu nanti papa akan kenalkan dengan anak buah papa ya. Itu namanya Hilmi.
2: Hilmi?
1: Ya, Hilmi. Usianya 25. Anaknya soleh, tampan, sopan santun. Wah, pokoknya segalanya dah. Papa sangat senang mendengarnya. Bagaimana mau dikenalkan dengan Hilmi?
3: Mau enggak? Lihat tuh, Pak. Pipi Aneri memerah. Ih, tandanya malu tuh, Pak, dia. Kan biasanya kalau seperti itu setuju ya kan, Pak? Kalau setuju dijodohkan dengan anak buah papa, segera saja, Pak, kenalkan ke Aneri dengan Hilmi.
1: Oke, deh, nanti papa usahakan. Ya, akan segera papa laksanakan perintah mama itu.
3: Ah, papa ini ada-ada saja.

0: Deanne, kemungkinan aku dan papamu akan bertugas untuk menyelam dengan kapal selam besok untuk mengawasi perairan dan latihan penembakan di perairan Selat Bali.
1: Nggak takut, Mas, di dasar laut?
0: Enggak lah, Dek. Masa takut? Aku kan angkatan laut. Jadi harus berani dengan lautan, termasuk bertugas menyelam dengan kapal selam. Itu kan sudah tugas kita. Dan besok aku dan papamu akan mulai bertugas ya.
1: Iya, selamat bertugas ya, Mas. Jangan lupa tetap sholat ya di dasar laut.
0: Pasti dong, Dek. Sholat itu nomor satu. Apalagi Mas bertugas di dalam laut sana. Melihat semua kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas harus berpasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berada di dasar laut sana, hidup dan matiku kuserahkan padanya. Itulah angkatan laut.
1: Oke deh kalau begitu. Selamat bertugas ya, Mas. Doaku selalu menyertaimu.
0: Terima kasih doanya, Di. Insya Allah setelah tugas ini selesai, Bapak dan Ibuku akan datang ke rumahmu, Di, untuk meminangmu, untuk menjadi istriku.
1: Amin. Alhamdulillah. Semoga semuanya lancar ya, Mas.
0: Amin.

0: Ana, kenapa ya? Perasaan mamaku tidak enak ya. Mamaku merasa resah gitu loh. Mamaku jadi teringat papamu, Aneri.
1: Iya, mah. Kok aku juga ngerasa resah ya? Aku ingat papa sama Mas Hilmi. Ada apa ya, mah? Mereka kan lagi ada di dasar lautan, mah.
0: Iya,
1: ada
0: ya.
1: Apa ini?
0: Semoga tidak ada apa-apa ya, nak ya. Maaf, Bu. Ya, Aneri. Iya, itu ada berita di TV. Ada kapal selam yang sudah 2 hari tidak ditemukan. Hilang dari radar. Apakah itu kapal selam yang Bapak dan Mas Hilmi naikin, Bu?
2: Ya Allah. Coba. Coba besarkan volume TV-nya ya. Coba ya.
0: Baik, Bu.
2: Ya Allah, Ana. Itu kapal selam angkatan laut yang Bapak dan Hilmi ada di dalamnya, Ana.
1: Sedang mencari jejak kapal selam di dasar laut kok, Ma. Mudah-mudahan ada titik terang ya, Ma.
2: Iya, iya. Tapi cadangan oksigen di kapal selam hanya untuk 3 hari, Ana. Sekarang sudah hari kedua pencarian. Belum terlihat juga titik terang. Mama takut, Ana. Mama tidak mau kehilangan papamu, Ana.
1: Ana juga gak mau kehilangan papa sama Mas Hilmi, Ma.
2: Selamatkan suamiku, ya Allah.
1: Kita lakukan cuma berdoa. Semoga semua penumpang yang ada di dalam kapal selam itu selamat.

0: kepada para pahlawan angkatan laut yang telah gugur dalam tugas berbaris. Gerak! Tabur bunga mulai.
1: Pak, ayo kita tabur bunga ke laut lepas, Ma. Kita harus kuat ya, Ma. Kita ikhlaskan kepergian Papa, Ma. Takdir Papa dan Mas Hilmi memang sudah seperti ini. Mereka harus gugur dalam tugas, Ma. Tapi Papa sama Mas Hilmi adalah pahlawan negara, Ma.
2: Selamat jalan suamiku tercinta. Semoga kau tenang di sana. Suatu hari nanti di Yaumil Akhir, kita akan berkumpul kembali. Kaulah cinta pertama dan terakhirku, suamiku.
1: Mas Hilmi, rencana kita untuk memindah rumah tangga tidak terwujud, Mas. Kita manusia hanya bisa merencanakan dan Tuhanlah yang menentukan. Selamat jalan kekasihku. Ini akan menjadi kisah cintaku padamu. Dan gelombang laut ini juga akan menjadi saksi cintaku. Cintaku dan sayangku pada papaku, pada kamu, Mas. Selamat jalan, pahlawanku. Semoga kalian berdua tenang dan damai di sisinya.
3: Puisi di atas deburan ombak diperankan oleh Suyuti sebagai Papa, Retno sebagai Mama, Sheila sebagai Aneri, Bams sebagai Hilmi, Susi sebagai Bo Yem, Hugo sebagai Komandan. Musik, teknik dan montase Dani Al-Ramdani. Sutradara Estu Irene.

0: Jambi malam ini berkar untuk Anda, saya Dirman kembali hadir, dan untuk Anda juga yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Dan malam hari ini kita berada di ngobras bareng komunitas, dan untuk Anda yang mau berpartisipasi nanti mau tanya-tanya dengan narasumber kita, boleh di line telepon 08 11 6707 8850. Dan malam hari ini kita membahas mengenai pramuka ya. Kita berbicara tentang pramuka untuk Anda pendengar yang di luar sana, mungkin ada salah satunya juga anggota dari pramuka, baik itu yang tingkatnya anak SD, SMP, SMA, atau mungkin ada yang sedang kuliah juga tetap aktif nih di pramuka, boleh nanti bertanya-tanya. Dan malam hari ini kita ngobrol bareng komunitasnya, membahas mengenai menuju Jambore Nasional ke-12 2026. Kalau kata Kak Liza, ini pestanya beda-beda. Nah, nanti saya juga penasaran nih. Maklum ya kan, kurang paham tentang pramuka, kita tanya-tanya nanti ya dengan Kak Liza. Kita langsung saja menuju, di sebelah kanan saya ada Kak Liza. Beliau ini adalah Sekretaris Pingkonda Jamnas. Selamat malam Kak Liza.
1: Selamat malam Kak Sudirman.
0: Iya. Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Harus.
0: Dan di seberangnya ini ada Pingkonda Jamnas, ini ada Kak Budianto. Selamat malam Kak Budi. Agak dekat dong, jangan takut dengan mikrofon.
2: Untuk pemirsa semuanya.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Dan ada juga adik kita nih. Ini panggilnya adik katanya, jangan kakak. Saya walaupun bukan anggota dari pramuka, pengennya manggil kakak semua. Ya, ada Naila Apriliani. Nah, beliau ini adalah peserta Jamnas Komcap Muaro Jambi. Selamat malam Naila. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini lumayan jauh Muaro Jambi. Tapi kita ke tema ya, menuju Jambore Nasional ke-12 2026, dan nanti juga kita tanya-tanya dengan Naila, karena peserta itu gimana sih, katanya pesta tadi kan seperti yang saya singgung. Tapi sebelumnya kita pengen tahu nih dari Kak Budi terlebih dahulu nih, Jambore Nasional ini boleh sedikit dijelaskan, ini kan udah ke-12 nih, boleh sedikit jelaskan kepada pendengar kita di luar sana nih.
2: Baik, para pemirsa, belakang saya Budianto ya. Pingkonda untuk apa kuartir daerah Gunung Jambi. Jadi apa, Jambore Nasional itu adalah pertemuan besar ya, besar pramuka penggalang se-Indonesia dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir nasional setiap 5 tahun sekali.
0: Baik.
2: Ya itu. Ya. Jadi apa, banyak kegiatan rekreasi, edukatif di alam terbuka untuk membina mental, fisik, intelektual, spiritual dan sosial. Nah. Ya kan gitu. Ya. Jadi memang peserta utamanya itu adalah anggota pramuka penggalang yang usianya adalah 11 sampai dengan 15 tahun, perwakilan dari setiap kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
0: Baik.
2: Jadi luar biasa kan pesertanya itu seluruh Indonesia. Jadi apa, info terakhir itu berdasarkan dari pendaftaran di Ayo Pramuka.
0: Iya.
2: Itu 24.000 peserta seluruh Indonesia. Wow. Yang akan melaksanakan perkemahan besar di bumi perkemahan Cibubur Jakarta.
0: Di Cibubur Jakarta. Baik, coba. Baik. Ini se-Indonesia ini Kak ya.
2: Dan Jambi ikut serta ya kan, apa, dengan mengirimkan 10 konsep. Sayang bahwa kota sungai penuh karena sesuatu satu dan lain hal tidak mengirimkan pesertanya.
0: Baik, baik.
2: Jadi apa, jumlah pesertanya dengan apa, peserta dan pin koncap dan bin damping itu berjumlah 400-an ya gitu ya. Itu jumlah totalnya itu dari Jambi.
0: Dari provinsi Jambi. Jambi.
2: Termasuk pin konda nanti semua hampir 450-an kita kirim ke apa Jambore Nasional di Cibubur yang sekarang pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 21. Jadi kita berangkat itu tanggal 11 insya Allah akan dilepas oleh Kamabida kita, Pak Gubernur. Baik. Itu itu akan dilepas pada tanggal 11 ya, jadi semua dari rumah dinas itu. Itu Kak.
0: Baik ya. Kalau berbicara mengenai pramuka sendiri, orang tahunya cuma mungkin sekitar provinsi Jambi. Nah, ini ada pesta per 5 tahun ini Kak Liza. Ini antusias sebenarnya untuk mereka sendiri ini, bagi yang boleh dikatakan tadi kan ini ada apa namanya, level-levelnya boleh bahasanya. Kalau saya juga paham nih, kurang paham maksudnya itu dari level bawah tengah, atas, itu kan kurang-kurang paham nih. Kalau yang ini nih memang boleh dikatakan, oh cuma untuk mereka yang penggalang saja begitu, atau yang lain bagaimana nih? Boleh dijelaskan juga nih pada pendengar kita di luar sana.
1: Terima kasih Kak. Jadi untuk jambore ini memang dikhususkan kepada pramuka penggalang yang usianya 11 sampai 16 tahun ini. Nah, kemudian juga untuk jambore ini memang ada tahap-tahapannya juga. Kita ada di tingkat kecamatan, itu jambore ranting namanya. Kemudian di tingkat kabupaten, jambore cabang. Nah, ini sudah dilaksanakan ya. Nah, termasuk adik Naila ini sudah melewati tahap-tahapan seperti itu. Kemudian kami juga baru melaksanakan jambore daerah kemarin di akhir Juni. Dari situlah terpilih. Karena untuk mengikuti jambore nasional ini kan tidak semuanya ada kotanya. Jadi untuk tahun ini tuh 16 putra dan 16 putri pilihan terbaik dari masing-masing cabang.
0: Bahasanya diseleksi ya Kak ya?
1: Iya, diseleksi. Makanya ada tahap-tahapannya Kak, dari ranting, dari cabang, sampai daerah, sampai ke nasional. Nah, salah satunya adik Naila ini sudah melewati tahap-tahapan seperti itu. Kayak gitu Kak.
0: Baik. Dari 16 putra, 16 putri terpilih ini salah satu perwakilan ya. Adik Naila, ini gimana perasaannya mewakili? Ini kan mewakili Muaro Jambi ya salah satunya ya.
1: Betul.
0: Karena kan kita ada 11 kabupaten kota. Terus ada katanya satu kota Sungai Penuh yang nggak bisa ikut. Nah, ini adalah salah satu perwakilan dari Muaro Jambi. Gimana rasanya?
3: Tentunya senang sekali ya, karena di jambore daerah itu Muaro Jambi itu mengirimkan peserta untuk jambore daerah itu ada 112 dan alhamdulillahnya saya yang terpilih. Jadi
0: dari 112.
3: Iya.
1: Dipilih 16.
3: 16. 16 putra dan 16 putri.
0: Baik, baik. Ini maksudnya kemarin itu lebih ke Muaro Jambi atau keseluruhan nih?
1: Jadi untuk jambore daerah semua 11 kabupaten kota. Jadi kalau kami bilang kuartir cabang.
0: Baik, baik.
1: Dua kuartir cabangnya 11 kabupatennya dan alhamdulillah pada saat jambore daerah lengkap kami 11 kuartir cabang ya Kak ya. Cuman ya itu seperti Kak Budi bilang untuk jambore nasional karena sesuatu dan lain hal sehingga kita hanya bisa mengirimkan 11 kuartir cabang ya seperti itu.
0: 10 jadinya sekarang.
1: Iya, 10 kuartir cabang. Bang.
0: Baik, baik.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau bahasanya ini kan bukan hal yang diminta sebenarnya Kak ya. Mereka ini tiba-tiba ada kendala begitu. Ini di lapangan kita kepengennya ikut semua begitu, tapi tiba-tiba di perjalanan oh ternyata ada yang tidak bisa. Ini harusnya bagaimana nih ke depan tidak bisa ikut lagi atau bagaimana ini? Ini Kak Budi.
2: Jadi apa sebenarnya semua siap ya? Ketika jambore daerah itu sudah siap untuk bisa mengikuti semuanya.
0: Harusnya.
2: Bahkan bahkan apa sudah ada kesanggupan untuk pengiriman ya. Itu kan tadi apa mungkin ya kan ini kan apa setiap apa kabupaten kota lain-lain ya. Nah itu apa kendalanya apa sampai dengan sebenarnya kami masih menunggu ya sampai dengan tanggal 31 Juli. Terakhir
0: terbesok.
2: Iya, 31 Juli besok. Tapi apa dari penjelasan apa kuartapnya bahwa sepertinya bahwa tidak bisa memberangkatkan pesertanya.
0: Kan ini ada kendala nih boleh dikatakan. Tapi kalau untuk besok-besoknya gimana nih? Kalau untuk penggalang sendiri bisa juga ikutan atau bagaimana nih?
2: Ya apa-apa itu kita enggak ada sanksi sih. Ya.
0: Oh, enggak ada sanksi baik-baik.
2: Enggak ada sanksi. Jadi apa? Jadi kita untuk putra ke depannya lagi ya apa mereka ya, ini kan bukan karena peserta didiknya tapi apa lebih kepada kesiapan daripada kuartir cabang untuk memberangkatkan kontingen ya kan gitu. Jadi mungkin ada ya itu aja jadi apa ya apa sanksi enggak ada jadi apanya nanti ya tahun depan kita mulai lagi dari apa jambore ranting jambore cabang sampai ke itu 5 tahun yang akan datang ya kan gitu.
0: Baik baik
2: dan, nah. Tahun 2028 nanti juga ada Remuna Nasional. Kita tahun 2028 juga nanti kita akan melaksanakan Remuna Daerah dulu di awalnya.
0: Baik, baik. Itu.
2: Untuk tingkat pendekat dan pandega.
0: Pandega dan Pandega.
2: Pendekatan Pandega.
1: SMA dan yang kuliah.
2: Ya, SMA dan kuliah. 16 tahun sampai 25 tahun.
0: 25 tahun. Nah, itu, baik. Ya, gitu. Berarti emang saya enggak masuk lagi, Kak, ya. Biar agak santai, Kak.
1: Iya,
0: benar-benar, Kak. Ya, Kak, ini berbicara juga mereka kan ada yang memang antusias banget kemarin, oh saya pengen ikut banget, tapi ternyata ada kendala di lapangan begitu sedang berjalannya, apalagi bentar lagi ini udah memasuki bulan Agustus, udah benar-benar persiapannya harusnya udah 100% begitu. Nah, untuk mereka nih kan ada yang memang keinginan kuat banget nih pengen ikutan yang secara nasional. Ini bagaimana apa namanya memberikan motivasi untuk mereka-mereka supaya tetap nih semangat dong, karena kita nanti bakal ada lagi begitu, gimana?
1: Iya. Sebenarnya kami berharap kemarin waktu jambore daerah itu hampir 700 pesertanya.
0: 700. Baik,
1: 600-an sekian ya, Kak. Mm-hmm. Itu yang peserta didiknya. Kalau kami bilang adik-adik ini peserta didik sama orang dewasanya, mm-hmm, seperti pembina pendamping, seperti itu hampir 700-an. Jadi waktu itu di Buper Sungai Gelam itu sangat-sangat meriah sekali ya.
3: Iya, betul. Nah,
1: ya, seperti itu. Mm-hmm. Jadi untuk seleksi ini kita menyerahkan kembali kepada kuartir cabang.
0: Baik.
1: Pada saat di jambore daerah kami membuka peluang sebanyak-banyaknya kesanggupan dari kuarcap mau mengirim berapa. Nah, dibuktikan dari Muara Jambi yang hampir 112 orang ya, seperti itu.
3: Itu juga masih ada yang tersingkirkan, Kak.
1: Untuk ya, daerah. Karena kan tahap-tahapan seperti itu. Nah, kembali lagi, Kak. Yang ke nasional ini bukan maksudnya yang tidak terpilih itu bukannya tidak bagus, yeah, dan bukan ini. Memang ada mungkin kriteria yang ditetapkan oleh kuartir cabang. Terus kemudian apakah mereka bersedih? Mungkin ada ya, Kak, ya.
0: Yeah.
1: Tapi mungkin tertutupi kemarin waktu ikut jambore daerah sudah pernah merasakan, oh, kegiatan daerah kan gak semuanya juga gitu. Nextnya mungkin nanti ada kegiatan juga, ada LT ya, Kak, ya, lomba tingkat. Memang itu regu ya. Kemudian nanti juga mungkin nanti di cabangnya ada kegiatan perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, ada yang kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing cabang. Jadi tidak mengikuti jambore sampai ke nasional tidak membuat patah semangat. Tidak bisa ikut di jambore nasional, masih ada kesempatan mengikuti yang seperti Kak Budi bilang, Raimuna nasional atau Raimuna daerah. Karena nanti kan pasti 5 tahun dia sudah naik tuh, naik tingkat. Jadi sekarang SMP, 5 tahun lagi sudah kuliah, kan sudah masih bisa ikut. Jadi masih tetap ada kesempatan untuk ikut itu. Selain itu juga kita bisa ikut perkemahan Saka, Kak. Saka itu satuan komunitas, satuan karya. Jadi ada keahlian-keahlian masing-masing. Jadi banyak kegiatannya, Kak. Nggak harus putus di jambore. Jangan bersedih seperti itu.
0: Iya. Dan kalau pemikiran masyarakat pada umumnya, ini kebanyakan eksplor hutan gitu ya. Apa namanya, pokoknya ke hutan-hutan. Nah, ini apa namanya, kalau di Pramuka sendiri untuk orang tua nih, supaya boleh dikatakan ini kan bukan hal baru ya, Kak, Pramuka ini. Tapi mereka banyak berpikir, kok kenapa harus eksplor hutan sih? Kenapa harusnya, maksudnya kemahnya di hutan segala macam? Ini untuk menumbuhkan hal-hal yang boleh dikatakan pemikiran negatif lah, hal seperti itu kepada orang tua yang pengen ikut anaknya nih, apalagi ini kan ada tingkat-tingkatnya SD, SMP, SMA begitu, bahkan kuliah. Ini gimana nih, Kak, kalau untuk pemberian pemahaman tersebut?
1: Salah satu metode pendidikan dalam kepramukaan itu adalah di alam terbuka. Kenapa di alam terbuka? Karena kita harus memberi pengalaman kepada adik-adik dan memberi pelajaran bahwa kita harus mencintai alam.
0: Baik.
1: Yang seperti itu, Kak. Kenapa katanya kita kemah? Nyiksa-nyiksa badan gitu ya, tidur di tanah dan segala macam. Tapi apa merasa tersiksa?
3: Tapi emang tidurnya di tanah, tapi kegiatannya tuh seru banget.
1: Sebagai yang peserta yang seperti itu.
0: Udah cinta bermuka.
1: Jadi banyak-banyak yang apa namanya, kalau dibilang zaman dulu kan pramuka-pramuki, pramuka banyak daki yang seperti itu. Kalau sekarang enggak, Kak.
0: Baik.
1: Pramuka apalagi kemarin kita waktu di kegiatan Jamda kita ini, kita udah gabung dengan AIT. Mengikuti juga perkembangan IT yang kemudian apa namanya, banyak-banyak kegiatan yang kita ikuti, mengikuti tren seperti ini. Jadi pramuka nggak kuno lagi seperti yang dulu gitu kan. Nah kenapa di luar ya itu tadi, bahwa alam itu harus dijaga yang seperti itu. Kita mendirikan kemah, datang kondisi lahannya itu bersih, pulang juga harus bersih. Gimana kita memanfaatkan, mengatur, memilah-milah sampah, itu yang kita lakukan seperti itu, Kak. Banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti bisa Naila ceritakan waktu di Jambore daerah khususnya. Kalau di Jambore nasional, ini kan kita belum ini ya, cuman dapat panduannya aja ya seperti itu.
0: Ini sebagai gambaran karena Naila ini dikatakan seru loh. Udah nyampe ke Kerinci belum? Boleh cerita sedikit gak? Pernah gak nyampe ke Kerinci atau gimana? Karena kan katanya kan ada yang antar cabang juga gitu kan, ada yang jadi tuan rumah. Pernah gak nyampe ke Kerinci?
3: Kalau nyampe ke Kerinci belum, cuma belum. Sebatas Sungai Gelam, Jambore daerah.
0: Belum ya? Kalau yang bahasanya Kak, yang jadi tuan rumah itu seandainya nanti di Kerinci, terus di Singapura, atau itu gimana tuh? Ada gak yang seperti itu tuh? Soalnya saya penasaran nih, karena kan katanya ada yang daerah tadi ya. Begitu, gimana nih Kak?
2: Jadi Jambore daerah ini adalah kegiatan besar, kemahan besar ya, yang apa, jadi memerlukan sarana-prasarana yang mencukupi. Nah, mungkin ke depan kalau ada dari kuartir cabang yang memiliki bumi perkemahan yang memenuhi untuk kurang lebih 1000
0: peserta
2: ya kan. Terus apa, sarana-prasarannya mencukupi. Kalau ini masalah. Nah, karena kalau 1000 peserta itu setidaknya kita harus menyiapkan 200 MCK.
0: Baik, betul betul itu.
2: Ya, MCK.
0: Betul betul betul.
2: Belum lagi ada apa gedung kecamatan, gedung kelurahan, ya terus apa, ruang makan, ya kan, untuk ini, ya panitia terutamanya ya, gitu. Jadi dan hari ini ya kan apa di jajaran Kuartir Jambi itu belum. Ya, mungkin ke depan ada ya. Hari ini belum ada kuartab yang memiliki bumi perkemahan yang bisa untuk melaksanakan jambore daerah. Baik. Makanya dipusatkan apa, setiap jambore daerah maupun remuda daerah itu di bumi perkemahan Abdurrahman Sayuti, Sungai Gelar.

0: lebih 64 hektar. Kan itu. Jadi sementara untuk 24.000 peserta itu dibutuhkan paling tidak adalah 200 hektar untuk biaya perkemahannya.
1: Wow.
0: Jadi apa itu makanya kenapa sejak Sibolangit sejak Sibolangit itu terakhir tuh ya atau apa ini apa nah itu pelaksanaan perkem jabatan nasional itu dipusatkan di
2: Cibubur
0: gitu.
1: Baik. Ya. Ini kalau dapat bayangan kayak gitu berarti kalau nanti Jambi bakal jadi tuan rumah harusnya lebih lagi dari itu ya kapasitasnya. Dan nanti kita tanya-tanya mengenai alam tadi ya kata Kak Liza, tanya aja sama pesertanya ini kan katanya udah menikmati banget nih asik katanya kan menjadi peserta. Nanti kita tanya-tanya lagi, kita break dulu. Untuk kalian pendengar yang mau bergabung nanti kami silakan di line telepon tetap bersama kami.
3: Masih keliling nyari kebutuhan kebon, cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain, obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan. Tenang, kini ko ada Warung Tani, pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
4: Aduh, bau asap.
5: Maaf Pak, kena batuk ya?
4: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
5: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
4: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
6: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
6: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
5: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
4: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
7: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

0: Pendengar Anda yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Dan yang mau bertanya nanti seputar pramuka boleh di line telepon atau WA juga boleh di 08 11 6707 8850. Ini ada yang bertanya tapi di ini ya, di WA nanti sebentar dulu ya. Kita berbicara dulu dengan Naila. Ini adalah salah satu perwakilan yang bakal ke tingkat nasional ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, Naila katanya tadi asik sebenarnya kok pramuka itu. Ya walaupun sebenarnya kita memang tidurnya di tanah gitu ya. Ya tapi tetap ada alasnya ya.
1: Ada.
0: Bukan
1: ada tendanya, Kak.
0: Bukan berlumpur kan.
1: Iya.
0: Baik, Naila.

0: Katakan asik banget nih, tapi perjalanan itu kan tidak mudah.
1: Iya, betul sekali.
0: Apalagi saya pribadi, saya nggak apal nih ada level, apa level atau tingkatnya begitu. Boleh cerita nih, sampai di tingkat ke nasional itu gimana?
1: Oke, yang diawali itu pasti jambore ranting yang dipilih dari sekolahnya itu pasti peserta-peserta untuk mengikuti jambore ranting. Dan di jambore ranting itu nanti ada lagi yang namanya TC kak untuk mengikuti jambore cabang. Nah di jambore cabang, di jambore cabang itulah kakak-kakaknya melihat adik-adiknya nih yang layak untuk mengikuti jambore daerah. Di jambore daerah itu juga ada TC lagi kak untuk mengikuti jambore nasional seperti itu.
0: Dari apa namanya itu prosesnya itu nggak mudah ya. Makanya itu tadi salah satunya juga di Muara Jambi yang antusiasnya lumayan banyak tadi katanya kan itu. Sampai 112 peserta. Dan dari 112 tadi yang terpilih
2: 32.
0: 16 putra 16 putri. Nah ini sebelum kita tanya-tanya juga dengan Kak Budi atau Kak Liza, ada pertanyaan dari pendengar kita. Beliau mau nanya nih apa namanya, tapi jauh juga ya, beliau ini dari Magelang ya. Mau tanya kalau bentuk latihan gabungan atau training center yang dilakukan untuk memperkuat kelompok regu itu gimana? Ini Kak Budi gimana kira-kira?
3: Jadi kita makanya jambore daerah dilaksanakan di akhir Juni kemarin. Nah itu juga dalam rangka apa menggalang apa apa
1: pesta penggalang
3: seluruh peserta itu apa ada kekompakan dan lainnya di situ. Jadi dari jambore daerah ini kan tidak jauh nih. Akhir Juni selesai ya kan, itu dari jambore daerah ya kan, dari 700-an terpilih 400-an berarti sudah ketika jambore daerah itu sudah ada suatu apa
1: ikatan
3: batin sudah ada situ karena pertemuan di jambore daerah
0: sudah terbentuklah
3: ya, baik ya, itu jadi di situ ya kan. Nah, jadi dan apa kita nanti pemberangkatan juga secara bersama ya kan, dari sini naik bus ya, bukan masing-masing.
0: Baik.
3: Ya, kita bersama secara bus 10 bus ya, itu jadi itu juga dalam rangka ini ya,
0: melatihnya itu kalau secara tidak langsung ya memang bukan karena mereka baru ya Kak Budi ya, mereka ini sebenarnya dari awal udah terlatih ya. Karena terjun ke pramuka itu bukan berarti kita secara kerjanya individu-individu ya, ini sudah bersama gitu. Karena menarik juga ini kata Kak Budi, ini dari 700 ke 400. Nah ini kan ada prosesnya juga nih ya, bahasanya penyisian-penyisian. Walaupun kata Kak Liza, mereka nggak dapat kesempatan yang sedih, nanti juga bakal dapat kesempatan. Kalau bahasanya sistem rolling, siapa tahu nih ke depan Jambi bakal jadi tuan rumah lagi begitu. Ngarap ya Kak Liza. Nah ngarapnya gitu kan. Tapi dengan dijelaskan oleh Kak Budi, kapasitas kita tuh sebenarnya agak kurang gitu. Nah ini gimana nih hal-hal yang seperti ini, memang harus ada proses eliminasi kah atau bagaimana nih supaya benar-benar cukup kuotanya nih? Kalau menurut Kak Liza sendiri gimana nih?
4: Tentu ada proses eliminasi. Ada proses. Kenapa? Karena Jambore Nasional itu kan seluruh Indonesia.
0: Iya.
4: 33 provinsi dan 38 provinsi dan sekian ratus kabupaten.
0: Iya benar.
4: Nah, kemudian juga tambahan juga bukan hanya di dalam negeri, luar negeri pun ikut.
0: Baik, luar negeri dalam artian memang
4: buat RI. Jadi KBRI.
0: Oh, KBRI.
4: Itu kan ada utusan. Ada utusannya juga walaupun mereka tidak sebanyak kita yang 32 ya itu, tapi mereka ikut juga. Makanya yang termasuk yang 24.000 itu. Jadi memang dan negara tetangga Malaysia. Singapura. Baik. Itu pasti datang juga.
0: Baik.
4: Yang gitu. Jadi memang ajangnya ajang pertemuan dan ajang silaturahim.
0: Baik.
4: Kalau kita menampung semuanya, yang 200 hektar itu ya kata Kak Budi nggak cukup. Jadi memang harus proses eliminasi, harus pemilihan yang baik di antara yang baik.
0: Baik. Yang baik di antara yang baik, Liza salah satunya, Naila salah satunya. Naila ini posisi sekarang nih udah nasional nih. Gimana nih, ada nggak sih kasih sharing kayak ke teman-teman kenapa Naila yang dipilih gitu? Karena kan ya yang saya katakan tadi, teman mana sih yang nggak ngerasa aduh aku sedih aku nggak dipilih gitu? Ini gimana nih, pernah nggak sharing sama teman-teman apa namanya itu hal yang boleh dikatakan saya udah melakukan ini loh Kak, nanti kalau seandainya ada kesempatan lagi kalian tuh harusnya ngikutin seperti ini. Ada nggak seperti itu sharing sama teman-teman juga?
1: Ada pasti kan. Mm-hmm. Kita ada grup ya Kak ya, biar mm-hmm. tadi silaturahminya tidak terputus. Yeah. Pasti orang itu ada cerita ya, nggak kepilih Jamnas, sedih banget padahal baik. Ya ngomongnya ya pasti ada event lagi, bukan hanya jambore. Baik. Pokoknya ya tetap semangat karena emang di Pramuka itu event-eventnya bukan hanya jambore Kak. Banyak sekali event-event perkemahan di perkemahan untuk Penggalang ini.
0: Baik.
4: Yang pastinya juga kenapa terpilih? Ya pasti kan pelatihnya melihat, pembinanya melihat bahwa anak ini rajin latihan.
0: Betul. Disiplin tadi ya Kak.
4: Iya, disiplin, rajin latihan, punya kapasitas dan kemampuan yang seperti itu.
0: Kak Budi, kalau melihat mereka-mereka ini yang benar-benar ini perwakilan dari 11 kabupaten 11 kabupaten kota di Jambi aja, ini sebenarnya udah meledak ya, benar-benar banyak begitu. Nah, untuk kapasitas yang dikatakan tadi ini sebenarnya kurang nih, bahkan MCK-nya aja ratusan begitu. Nah, kalau untuk event-event ke depan nih, sebenarnya ada nggak kesiapan juga untuk dari, boleh dikatakan untuk Jambi sendirilah yang untuk menampung sebanyak itu tadi untuk ke depan, atau ada skema lainkah yang jadi seandainya seperti yang dulu pernah kata Kaliza tadi ya, di Batanghari juga pernah ya kayak dibagi dua begitu, ini ada nggak skema-skema kegiatannya itu dibagi dua, ada nggak skema seperti itu yang nanti bakal ke depan harusnya ini bisa menampung begitu, bagaimana?
3: Jadi perkemahan namanya kalau dikati perkemahan itu tidak dibagi dua ya. Tadi itu karena
0: kegiatannya
3: kegiatan perkemahan wirakarya nasional. Jadi kita tuh hasil survei bersama antara tuan rumah dengan Kuarnas ya kan, itu apa menentukan bahwa salah satu subcamp-nya itu yang ini kan apa tadi wirakaryanya itu tadi kan,
4: lokasi bakti
3: lokasi baktinya di sana. Jadi apa tahun 2022 ya.
4: 21
3: ya itu apa itu ketika apa ada PWN perkemahan nasional itu ditunjuklah Batanghari ya kan dengan 5 desanya yang di itu apa nah itu ditunjuk sebagai apa subcamp-nya. Nah disitulah baktinya apa Pramuka membangun daerah Batanghari itu kan gitu. Jadi apa kalau perkemahan yang namanya apa perkemahan yang lainnya tetap dalam satu lokasi ya gitu. Nah, bumi perkemahan Abdurrahman Sayuti Musa saat ini tuh yaitu kapasitasnya kisaran 2000 sampai 3000 ya, masih bisa. Nah, itu ya. Nah, 2000 lah ini kan itu. Nah, itulah. Jadi kalau untuk melaksanakan jambore nasional ya jauh dari cukup gitu. Ya kan jauh-jauh dari apa? Dari apa? Jadi kita bisa melaksanakan. Makanya kita juga apa sebenarnya tahun 2027 itu kami mengajukan untuk tuan rumah apa tuan rumah KBN ya itu apa perkemahan bela negara perkemahan bela negara ya. Nah itu apa tapi belum ada persetujuan dari Kuarnas apa itu apa tidak. Nah itu apa karena biasanya kita 5 tahun sekali itu ada yang bersifatnya yang perkemahan yang tingkat nasional.
0: Baik.
3: Ya kan PWN terus yang dulu juga kita ada PPSN ada juga apa apa perkempinas gitu itu dekat nasional gitu. Pesertanya antara ya 2000-3000 gitu makanya dengan sesuai kemampuan daripada bumi perkemahan kita gitu.
0: Baik kata kakak tadi ada event yang bakal nanti berlangsung terus kata kak Nailah juga jangan takut bukan jambore aja nanti juga ada boleh dikit sedikit gambaran nanti setelah jambore ini akan ada event-event apa lagi
3: banyak,
0: nih kak
3: banyak apa ini kan ada apa perkemahan bela negara KBN itu kan itu apa setiap 5 tahun ada ya kan itu terus apa untuk tingkat itu tingkat Penggalang juga KBN itu terus ada perkemahan budaya kita selalu ikut berpartisipasi ya walaupun kita akan memilih secara merata karena kita juga apa terbatas kuota ya kan dari apa di sana misalkan untuk program bela negara kita cuma dikuotai 16 putra 16 putri kan gitu ya jadi 32 nanti kita akan pilih apa dari apa Bora Jambi berapa di Bora Jambi berapa di mana. Nah kemarin belum lama ini kita juga mengikuti perkemahan antarsaka perantarsaka nasional di Gorontalo kita mengirimkan juga apa berapa 32 peserta ya, kalau salah ya 32 peserta ya 16 putra 16 putri di Gorontalo ya kan gitu. Itu hasil seleksi daripada masing-masing saka yang sebelumnya kita melaksanakan peran saka daerah. Nah, jadi memang berjalan seperti itu, Pak. Jadi kita banyak perkembangan perkembangan, Pak.
0: Baik, baik. Ya. Ada tambahan, Kak, kira-kira ya untuk event-event ke depan?
4: Yang seperti Kak Budi tadi, untuk tingkat SMP masih ada lomba tingkat. Jadi lomba ketangkasan dari kemampuan adik-adik dalam teknik kepramukaan. Kemudian juga ada Raimuna daerah, pestanya penegak dan pandega. Kemungkinan juga ada nanti kemah dewan kerja. Pokoknya Kak, kegiatan itu tidak berhenti. Buper itu nggak pernah sepi.
0: Oh baik. Ya, ya.
3: Ada satu hal Kak ya, saya sampaikan bahwa Prestasi Jambi di nasional itu cukup.
4: Diperhitungkan
3: di 2017-2022 kita apa artinya Kuadra Jambi ini adalah terbaik seluruh Indonesia.
0: Masya Allah.
3: Untuk masa bakti 18-23 pengumumannya adalah waktu di Munas Aceh tahun 2023. Terus yang kedua di lomba tingkat Kak, lomba tingkat ya kita alhamdulillah bahwa kita itu adalah juara tiga. Untuk putra. Itu juara tiga itu untuk tingkat nasionalnya, juara dua untuk tingkat regional kan gitu. Jadi kita tuh diperhitungkan kalau dari sisi kepramukaan di tingkat nasional.
0: Baik, baik.
3: Kegiatan kita terus bukan hanya perkemahan aja Pak. Banyak kita jadi kita dengan program 12 bakti kita. Nah, itu ada 5 prioritas.
0: Baik, baik.
3: Ada 5 program prioritas yang digaungkan kepada Jambi, ya kan, itu adalah pembenahan rumah pramuka dari mulai Gus Depan, kuartir sampai dengan pustiknya. Yang kedua adalah pembenahan untuk orang dewasanya itu melalui pelatih pembina pramuka dan lainnya, dan sampai ke kita harus menciptakan di akhir 2007 ini adalah 2805 pramuka Garuda.
0: Baik, ya, baik.
3: Per Juni ini baru kurang lebih kita mencapai 60% Kak. Kurang lebih adalah 1600-an. Gitu. Jadi harapan di akhir tahun 2007 besok kita bisa mencapai sesuai visi misi Gerakan Pramuka Jambi, itu adalah pencapaian 2805 pramuka Garuda. Di pramuka Garuda itu ada pramuka yang dianukan bahwa dia adalah pramuka yang terbaik. Nah, itu Kak. Itu.
0: Baik, ini Jambi juga diperhitungkan ya Kak Liza ya?
4: Sangat. Pokoknya kalau udah Jambi datang, yang lainnya udah.
0: Tapi secara tidak langsung ya, Pramuka sendiri ini salah satunya juga Naila ini mungkin mengalami ya, dari 11 kabupaten dan kota. Itu kan nyatu juga sebenarnya Kak Liza ya. Mereka ini kan udah ada pertukaran budaya lah boleh kata. Apalagi ini secara nasional. Gimana nanti ini? Kesiapan dirinya, kesiapan mentalnya, ini bakal mengenal hal baru lagi. Gimana?
1: Ya, pastinya nanti kan bahasa-bahasanya beda, betul, ya kayak. Terus, ya pasti pokoknya senang lah gitu.
4: Tidak bisa berkata.
1: Betul, kan kata lagi.
0: Ini kayaknya udah gak sabar nih, Pak. Baik-baik. Karena di ujung persamaan kita ini, Kak Budi, Kak Liza, dan Naila ini dari Kak Budi terlebih dahulu. Harapannya ini untuk Jambore sendiri dan juga untuk Pramuka kedepannya nih.
3: Ya, kita harapan melalui Jambore Nasional ini adalah peserta dari Kota Kuartap itu lebih mengenal, ya kan, rasa persaudaraan dan yang lainnya. Dan ini kalau saya, karena saya sebagai ketua tim percepatan Pramuka Garuda, percepatan 12 bakti, saya berharap bahwa adik-adik yang sekarang ikut di Jambore Nasional, ya kan, itu sepulangnya dari Jamnas itu cepatlah raih untuk Pramuka Garudanya.
0: Baik, baik.
3: Itu. Ya. Terus kita belum menentukan juga bahwa Jambi ini kita akan juga mengikuti Jambore Dunia.
0: Baik.
3: Jambore Dunia di Polandia.
0: Perwakilan dari Jambi.
3: Ya, Pak. Ada 4-5 orang yang akan mengikuti Jambore Dunia pada bulan
4: Agustus. Juli 31 Juli sampai 8 Agustus
3: di Polandia.
0: Di tahun
4: 2027. Dan itu sudah seleksi, sudah terpilih.
3: Seleksi tetap.
0: Baik, Kak Liza. dengan pertanyaan yang sama, harapan.
4: Harapannya semoga nanti kontingen daerah Jambi bisa memberikan kesan baik buat kontingen yang lainnya. Kemudian untuk adik-adik bisa menambah pengalaman, kemudian membawa kenangan yang baik, mendapatkan manfaat dari kegiatannya. Seperti itu, jadi bisa nanti dengan bangga bahwa saya purna Jamnas 2026. Seperti itu.
0: Keren. Baik, Naila nih, karena mewakili, bukan mewakili saya bilang tadi secara pribadi ya, mewakili Jambi gitu ya, secara tingkat nasional. Ini gimana harapannya untuk Jambore Nasional nanti, dan juga seperti yang dikatakan oleh Kak Budi, ada juga keinginan nggak nanti itu untuk ikut lagi begitu kok, untuk apa namanya, event-event yang lainnya, boleh?
1: Harapannya mungkin nanti di sana bisa menampilkan yang terbaik, bisa mengharumkan nama Provinsi Jambi ini dengan baik. Pokoknya menampilkan yang terbaik untuk nama provinsi ini juga dengan baik.
0: Ya, kalau event-eventnya gimana? Udah siap juga yang lain-lainnya ya?
1: Pasti siap.
0: Iya. Nah, sedikit menyinggung karena sebelum menutup kebersamaan kita ini, Kak Liza tadi katanya udah ada yang dunia itu ya, secara perwakilan dari Provinsi Jambi ini benar-benar sudah diseleksi dan nanti bakal berangkat di tahun depan. Ya. Itu benar-benar sudah diseleksi sebelumnya ya berarti ya?
4: Kami sudah melewati, mereka sudah melewati seleksi, ada dari utusan dari beberapa cabang dari Kuada Jambi, tapi kami belum bisa sebutkan ya.
0: Belum.
4: Jadi kita bikin surprise biar kita nanti diundang lagi ke sini.
0: Nah, itu saya mau ngomong
4: Jambore dunia nanti sambil membawa nanti pesertanya. Baik. Seperti itu, Kak.
0: Betul, ya, Kak ya. Betul. Kok Kak Liza tahu aja saya pengen juga ngomong gitu. Karena kita bakal ngobrol lagi yang lain ya, Kak ya.
4: Seleksinya sudah kita lakukan, Kak. Baik dari khususnya bahasa Inggris ya. Kemudian juga pengetahuan pramuka mereka, bela negara mereka, wawasan kebangsaannya sudah kita lakukan. Jadi mereka sudah siap untuk mengikuti TC yang dilakukan Kuarnas. Karena berangkatnya bareng-bareng ya, Kak Budi ya, rame-rame se-Indonesia. Seperti itu. Jadi nanti kami keep dulu ya pesertanya.
0: Baik, kita rahasiakan terlebih dahulu lah ya. Pokoknya nanti ditunggu nih untuk event-event yang lainnya. Dan juga kita bakal bahas-bahas tentang yang lain. Tapi menariknya di sini, karena dikatakan tadi kita bahas mengenai 11 kabupaten kota, itu sudah beda banget ini culture-nya atau budayanya, apalagi nanti secara nasional. Dan semoga Naila juga bisa nanti beradaptasi ya. Kita tunggu juga sebenarnya cerita dari beliau ya, nanti kapan-kapan ya.
4: Afternya.
0: Ya, setelah event yang satu ini, Jambore Nasional. Terima kasih Kak Budi, terima kasih Kak Liza.
4: Sama-sama.
0: Terima kasih Naila. Ditunggu ini cerita suksesnya, dan untuk Anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: Luang, karya, pemikiran, dan Luang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi malam ini.
3: Kita ikuti Ruang Rindu.

0: Mereka dimanapun Anda berada, untuk Anda yang tetap setia bersama kami, apalagi untuk Anda yang juga setia dari stasiun relay kita di Bangko, Bungo, Sarolangun, Tunggal Ilir. Nah, untuk Anda juga yang malam hari ini mau bergabung Ruang Rindu kita, lagu-lagunya tahun 2010 hingga 2020, di line telepon 0811-670788-50. Dan tema kita itu tentang tidur yang sudah terjadwal. Kira-kira pendengar ini tuh adalah salah satu yang juga tidurnya harus dijadwal. Saya pukul 22 waktu Indonesia Barat sudah tidur, pukul 23 waktu Indonesia Barat sudah tidur. Nah, ada gak yang udah benar-benar waktu tidurnya terjadwal? Jadwal. Yang mau gabung silakan line telepon. Selamat malam.
1: Malam yang di sana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Sinta.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah Mbak Sinta, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah bahagia selalu ya.
1: Amin. Harus dong.
0: Ya harus lah, masa iyo, apalagi ada budak tuh. Kan biasa kayak gitu bahasanya, apalagi ada budak tuh gitu.
1: Budak tuh
0: ono
1: yang mana ini, aduh gosip kayaknya nih ya.
0: Saya tidak tahu, saya kan orangnya polos, jadi saya ikutan baik sih sebenarnya.
1: Aduh.
0: Mbak Sinta, tidurnya juga sudah terjadwal atau belum?
1: Enggak tentu sih.
0: Enggak tentu, enggak apa-apa.
1: Apalagi kalau udah ada Ruang Rindu tuh, aduh agak malam, demi siapa coba kru satu selalu di hati.
0: Alah, alah, alah, tayo, tidak. Anggap beyo, saya ikutan be, anggap beyo.
1: Iya kan, kecuali kalau nggak ikutan di Ruang Rindu kan mungkin kecapean langsung tidur.
0: Oh, ngono, setia betul ya kan.
1: Sekarang ini juga siapa? Tidak
0: dirinya, awas ya. Tidak lah, bercando. Jangan dimasuk ke hati, kaget malahan sakit hati.
1: Lah, cuman aduh, gosip mana
0: iha, lagi. Iha, iha, iha. Tapi malam ini kita lagunya 2010 sampai 2020 pop Indonesia. Pengen denger yang mana nih, Mbak?
1: Anima deh.
0: Anima, yang mana tuh?
1: Selalu Untukmu.
0: Selalu Untukmu. Oh, yang itu. Aku cinta kamu. Yang itu ya?
1: Bangkut sih.
0: Lah kan Selalu Untukmu. Ada-ada aja lagunya Selalu Untukmu.
1: Ya, itu enggak harus dangdut,
0: Mas. Oh, ngono. Iya, iya. Maafkan aku dengan kedangdutanku ini.
1: Tapi ini berubah. Sawer, nyanyi aja terus.
0: Yakin?
1: Iya, sawer berapa? Mengewu.
0: Saya minimalnya 500 ribu.
1: Kita harus kos dong, kita harus kos dong.
0: Ya udah, Selalu Untukmu untuk siapa nih?
1: Ada ya lagunya ya?
0: Ada lah.
1: Buatnya, oh ya, buatnya Mas Dirman siap selalu. Mm-hmm. Semangat, kayaknya happy juga lah ya, kayaknya ya, kalau happy ya harus happy ya.
0: Harus lah, masa iya udah happy?
1: Terus buatnya Jeli Baju Bang, happy birthday.
0: Happy birthday to you.
1: Yeay, hajar. Bang Juli, monitor dah tuh, happy birthday, ditunggu kedatangannya di Jambi ya, di Jambi. Happy birthday to Juli. Semoga panjang umur. Lalu semoga apa yang diharapkan tercapai.
0: Amin.
1: Katanya apa ya? Salam buat Mas Dirman katanya. Kalau Mas Dirman sekarangnya jangan-jangan tidur dia ya nih. Pokoknya doa terbaik lah ya Juli Baju Bang. Selamat malam.
0: Siap.
1: Buat Abdullah juga, buat Nyapero, Mama Tia. Bapak DTS, Bang Andi, Pak JJ, yang sudah mati. Mbak Ayu Anita, Ibu Yani. Dari A sampai Z lah ya, tanpa terkecuali yang semuanya lagi monitor ya. Arman Batung, itu sibuk biasanya minta disenggol tuh, selamat malam.
0: Siap.
1: Ya dirimu, sehat selalu, semangat.
0: Amin.
1: Semangat ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta yang selalu bahagia. Di belakang Mbak Sinta ada Mbak juga. Selamat malam, Mbak.
1: Malam juga.
0: Waalaikumsalam, Mbak. Masuk, Mbak. Bukan main.
1: Oh, gitu ya. Aku cinta kamu.
0: Teneneo, teneneo, teneneo.
1: Aku sayang kamu.
0: Hajar.
1: Jiwa ini.
0: Hoba, hoba, hoba, hoba.
1: Hajar ini.
0: Nang, nang, nang, nang, nang. Semua untukmu.
1: Marah ya.
0: Sopo marah?
1: Tapi sehat.
0: Alhamdulillah. Siapa yang marah lu, Mbak?
1: Ya kan ini kan bukan karaoke. Oh. Ya gitu.
0: Ya gak apa-apa, sesekali keluarkan suara buruk kita. Suara buruk.
1: Aduh, gitu loh.
0: Kenapa tuh?
1: Kita streaming kan.
0: Oh iya betul, itu suara saya terdengar dari sini itu.
1: Iya, kita enggak kaleng-kaleng, enggak bohong-bohong.
0: Kaleng enggak tuh, kelengking. Sehat ya, Mbak?
1: Alhamdulillah semangat dong, apalagi kalau sudah
0: apa
1: jadwal tidur kan.
0: Aduh, udah beres tidurnya.
1: Sudah dong.
0: Sudah beres.
1: Jangan ditanya ya.
0: Ya Allah, ada aja jadwalnya ya, random banget.
1: Ya begitulah. Tapi kan ya maklum lah, jam 4 udah di dapur, jam 6 lewat 10 menit udah di jalan.
0: Nah,
1: kan?
0: Tuh kehidupan ya.
1: Iya, kehidupan enggak mengejar sih, menjemput rezeki.
0: Mengejar matahari.
1: Mengejar matahari Ari Lasso dong.
0: Aduh, bisa. Tapi kalau masalah kan tidur barusan kita ngomong, tapi tidur yang sudah terjadwal benar ada.
1: Ya ada dong, apalagi kalau libur siang harus dan wajib.
0: Siang.
1: Siang, jadwal siang itu harus. Kalau libur kan, kalau nggak libur ya apa boleh. Kalau nggak libur nih, habis makan, kusempetin juga walaupun
0: habis
1: cuma
0: makan.
1: Menit.
0: Ya Allah, jangan dicontoh ya pendengar. Itu tidak baik.
1: Ya kan istirahat, istirahat satu
0: langsung
1: jam.
0: Langsung merem ya.
1: Iya, cuman kepalanya di meja, badan di kursi kan.
0: Ya
1: baru bangun tidur, ya ampun, seakan-akan gimana rasanya.
0: Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Iya. Jadi tidur memang sudah dijadwalkan ya.
1: Iya, benar.
0: Siap-siap. Tapi kalau malam ini udah nyiapkan lagu enggak? 2010 sampai 2020.
1: Liriknya begini sih, tapi
0: lihat
1: kayaknya
0: awan di sana. Yang itu.
1: Kok tahu sih,
0: iya kan?
1: Berdua denganmu.
0: Berdua lebih baik, Mbak, jangan sendiri.
1: Aku yakin itu. Tapi
0: itu sebelum 2010.
1: Tapi itu yang bawa siapa aslinya?
0: Aslinya itu mantan.
1: Ada yang versi baru, band baru, barusan dengerin di
0: sini,
1: di sono.
0: Gak baik itu, itu versi yang gak baik.
1: Beneran.
0: Gak. Jadi, kalau yang gak penyanyi pernah. Aslinya Aca, tapi dia nyanyinya itu di tahun 2006 ketika lagu filmnya My Heart itu muncul.
1: Oh gitu.
0: Yang gini, di sini kau dan aku. Alih. Mantap kali itu.
1: Kalau BCL?
0: Yang mana?
1: Apa ya?
0: Cinta Bukanlah Kapal.
1: Istilahnya. Gitu nah. Karena aku cinta kau.
0: Karena aku cinta. Ih, so sweet.
1: Asik mas.
0: Kapan ya aku seperti itu ya? Dia omongin seseorang gitu ya kan?
1: Asik.
0: Karena ku cinta kau. No. Ya Allah.
1: Jangan dengarkan mereka bicara gitu kan?
0: Iya.
1: Itu termasuk atau berat. Lagu sih?
0: Masuk itu 2013 dia muncul.
1: Oke lah, tentu itu.
0: Iya.
1: Ya udah. Salam. Spesialnya lagunya buat siapa tuh?
0: Siapa tuh?
1: Agus.
0: Black Sweet.
1: Dengan putra siapa? Putra Banten ya?
0: Iya.
1: Iya, Abdullah. Abdullah kangen ya. Ya ampun, tapi
0: iya.
1: ya sudahlah, jangan bicara di udara
0: ya. Ya udahlah.
1: Nanti dengar, apalagi di Dirman nanti dengar bahaya.
0: Langsung dibuat status.
1: Ya sudah, buat dirimu juga tetap semangat dalam caranya.
0: Siap.
1: Kalau kurang hati-hati, sehat dan suka selalu.
0: Amin, ya. Insyaallah.
1: Iya. Berarti minggu depan jadwal baru ya?
0: Betul, belum keluar jadwal, tunggu ya.
1: Nanti.
0: Kita check some together. Bukan main, check some. Gas.
1: Ya udah, oke. Nanti ditunggu.
0: Ditunggu.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Ika yang ada di seputaran Kasem Budak. Kita lanjut di belakang Mbak Ika satu lagi lah ya. Ini nggak jauh-jauh lah tetangga kita. Selamat malam, Bang.
2: Malam.
0: Oh, Bang mana, Bang? Oh. Hilang, lama nih hilang. Sibuk nampaknya, Bang.
2: Oh, tidak.
0: Sibuk dengan dunia kegelapan. kadang apa namanya itu? Kadang jadi kalong, kadang tidak. Ah, kan sibuk dengan dunia kegelapan.
2: Kadang jadi kelawar.
0: Nah. Aduh, gitu.
2: Sehat? Kelawar sama kalong sampai lah.
0: Lebih kurang, ada.
2: Tapi ada yang
0: kecil.
2: Kecil ada yang gede.
0: Betul. Oh, lah malah bercerita kalong kita kok. Iya betul. Tapi daerah arah ke Palembang itu emang ada namo daerah Keluang, Bang.
2: Ada.
0: Heeh.
2: Enggak jauh dari daerah kami Keluang.
0: Oh iya. Duo Keluang ya? Iya pula, sehat, Bang. Alhamdulillah, Bang Kadir lancar galau dak. Alhamdulillah. Kita bahas masalah tidur yang sudah terjadwal, Abang termasuk yang memang sering jadwalkan tidur.
2: Iya, selalu akhir-akhir ini kayaknya begitu. Pernah malam itu sangat membangun kesehatan.
0: Iya betul, Bang.
2: Dan tidur salah-salahan itu kan asal waktu aja.
0: Betul. Kalau kata dokter, ada dokter Tirta kalau tidak salah, beliau itu berkata, ketika masih muda sering tidurnya larut malam, itu bahasanya memotong waktu tidur di masa tua.
2: Dan tuh imbasnya kita rasakan masa tua.
0: Nah, betul. Abang sudah merasakan.
2: Saya kurang tidur di masa muda.
0: Mm-hmm.
2: Mandi malam di masa muda.
0: Waduh, itu terasanya pas tua.
2: Tapi kalau sudah di atas 40 sampai 50 itu sudah merasakan imbasnya.
0: Oh, betul. Itu peringatan
2: semua. Kita harus dua kali lipat daripada dulu sudah menjaga pola.
0: Betul, Bang.
2: Nah, kalau mau kerja santai, usahakan masih muda tetap santai. Jangan usia muda memanfaatkan untuk bergadang melulu.
0: Iya betul itu.
2: Kalau Anda tidak sanggup bekerja tiga kali lipat untuk mengejar kesehatan.
0: Nah betul, ya Allah, itu.
2: Tomeran.
0: Memang kehidupan kayak gitu ya, Bang ya.
2: Begitu, karena aku merasakan Nirman.
0: Iya betul.
2: Sekarang aku bekerja ekstra.
0: Nah,
2: dalam membangun kesehatan.
0: Membangun.
2: Sudah aku sia-siakan waktu Nirman.
0: Betul lah.
2: Sampai tiga malam.
0: Iya.
2: Aku udah tidur dan makan tinggal di tiga malam.
0: Masya Allah, Bang.
2: Iya, kalau masih muda.
0: Waduh.
2: Sanggup maksud aku tuh nggak merasa letih, nggak merasa susah, nggak tenang aja.
0: Tapi pas udah berumur baru terasa ya, Bang ya?
2: Nah, sudah berumur sudah itu baru merasakan imbasnya, harus ekstra.
0: Langsung bawa nyanyi, dah, Bang?
2: Ya, itu kira-kira.
0: Baru kini aku. Aduh, Bang Kadir, ada aja. Yang penting jaga selalu kesehatan, Bang ya, walaupun kurang tidur.
2: Enggak, sekarang enggak kurang tidur.
0: Oh, enggak kurang tidur, alhamdulillah.
2: Dulu, bilang puasa dulu.
0: Iya, waktu ku kecil lah, Bang ya.
2: Waktu ku salah, aku suka yang nangol-nangol.
0: Iya.
2: Waktu aku sakit motor, aku tembak,
0: bisa, baik ya. Bang, mau dengan yang mana, Bang? Kita tahun-tahun 2010 sampai 2020 nih, Bang.
2: TPEK
0: yang mana dulu, Bang? Kita cek, Bang.
2: Ah, pokoknya yang sore tertur-tertur itu.
0: Tertur-tertur yang mana tuh, Bang? TPEK ini...
2: Agak lincah.
0: Tip X. Kita cek dulu lagu-lagunya. Ada dah ya 2010. Saya lupa-lupa ingat. Soalnya Tip X ini munculnya anak-anak band gitu dah, Bang ya. Iya. Emang di tahun-tahun 2010 tuh masih ada Tip X. 2010. Ada dah ya 2010. Coba saya cek dulu sebentar, Bang. 2010 tuh ada Tip X ya? Atau sebelum 2010 beliau tuh munculnya?
2: Sebelum, tapi sekarang. Tapi
0: kayaknya iya, dak. Sebelum 2010 lagu-lagu beliau tuh banyak naik, Bang.
2: Sekarang di atas 2010 udah ada ya?
0: Di atas 2010 ada kayak Indonesia Juara, Jantungku. Ah, itu masih ada, Bang?
2: Nah, itu aja.
0: Mau yang mana?
2: Jantung
0: hati yang gini loh, Bang, lagunya yo yo yo yo. Nah, beliau itu kan lagunya emang kencang.
2: Ya kencang lah, kok suka lagu kencang.
0: Betul sekali. Salam loh, Bang.
2: Badirman malam-malam itu sukses selalu ya.
0: Amin insyaallah.
2: Yang dari Palima tadi suaranya melengking banget ya, kudengar.
0: Iya, karena ada sesuatu, Bang. So sweet bilang. Iya.
2: Abdullah. Mariano Martinez maksudnya.
0: Siapa?
2: Mariano Martinez ini baju Bang.
0: Oh, yang itu udah lama enggak nongol, Bang.
2: Mana aja namanya sudah ganti Mariano Martinez.
0: Oh, lah. Iya. Ada lagi?
2: JJ, Bang JJ, Agus Blasit, Bang Simon, Mas Santo, Alex Openg, Putra, Alex Pengiran Cinta, Mbak Merkan, apa lagi ya? Ronny Transitu, Jerusali, Pak Banten di Bayung itu dimananya?
0: Yo.
2: Pak Os di Bayung. Kanjeng Dosa, Kanjeng Ratu di Bayung, Mekadi di Bayung, banyak orang Bayung Lingkir itu ya.
0: Betul.
2: Mbak Romdan di Tengah Muda. Siapa yang punya durian yang punya tempoyak itu Mama Tia ya?
0: Mama Tia.
2: Apa yang punya tempoyak. Bersama-sama lah ya. Oh, ada yang di Serlangun. Itu siapanya?
0: Ibu Aisyah.
2: Buah usaha yang dari Serlangor. Kalau di RB sebelah namanya Putri Palembang gitu. Buat teman-teman malam. Badirman sukses selalu.
0: Siap. Amin, Bang, insyaallah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Kadir. Untuk Anda yang mau gabung, masih banyak waktu. Tenang aja ya, kita dengarkan dulu nih lagu yang udah diminta ya. Nanti kalau nggak sempat nelpon, di chat WA juga nggak apa-apa kok.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik

Sahabat budaya, di suatu desa di Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir, Provinsi Jambi, terdapat suatu tradisi unik, yaitu dinamakan dengan nasi ibad. Tradisi nasi ibad tersebut yang dilakukan di waktu acara pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Nah sahabat budaya, nasi ibad adalah nasi putih yang dimasak tanpa campuran santan ataupun rempah-rempah. Dibungkus dengan daun pisang, kurang lebih bertahan hingga 3 hari sehingga awet teksturnya. Nah, nasi ibad cara bungkusnya juga berupa piramid. Sedangkan tempat lauk pauknya disebut dengan takir. Dan takir ini adalah daun pisang dibuat berbentuk perahu yang diisi dengan bermacam-macam lauk pauk. Nah, jika masyarakat setempat hendak berpergian, nasi ibad pasti menjadi menu makanan utama. Sahabat budaya, apabila ingin mencicipi nasi tersebut, Anda dapat berkunjung ke Desa Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir. Tradisi ini masih terus dilestarikan sampai dengan sekarang.

0: Iya, silakan masuk, Pak.
1: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat periklanan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, Fox tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada yang mau bergabung, dipersilakan lain telepon 0811-6707-8850 untuk Anda yang jauh-jauh juga mendengarkan melalui streaming atau aplikasi RRI Digital. Terima kasih. Kita lanjut ke lain telepon. Selamat malam. Halo, Bang. Halo, Bang. Halo. Halo, Bang. Bang. Ya, ini kayaknya ada sesuatu ya. Halo, Bang. Kenapa nih ya? Ada apa denganmu, Bang Andi? Bang Andi, adakah di sana? Bang Andi? Halo, Bang. Bang Andi? Ada apa dengan Bang Andi? Ada masalah sepertinya ya. Gak tahu nih kenapa. Tiba-tiba dengan Bang Andi Cakra malah bermasalah nih. Gak tahu nih kenapa. Bang Andi masih di sana sepertinya ya. Coba saya coba kembali nih kenapa nih. Halo, Bang. Halo.

0: Halo Bang. Bang Andi, sepertinya harus coba kembali ya Bang Andi ya. Ini nggak tahu nih kenapa. Aduh, gangguan sepertinya. Coba kembali ya yang mau bergabung. Ini tadi nggak mau sama sekali. Nggak tahu kenapa. Aduh, bermasalah lagi nih HP ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini baru masuk nih. Alhamdulillah, tapi ini enggak bisa kebaca ini siapa yang nelpon. Aduh, kenapa nih HP? Ampun.
1: Mungkin jaringan mungkin di tempat Abang siapa tadi? Bang Andi.
0: Iya, Bang Andi, enggak tahu tuh.
1: Mungkin jaringan tempat Bang Andi mungkin.
0: Tapi ini enggak muncul ini yang nelpon siapa?
1: Enggak muncul kok namanya.
0: Kayaknya HP-nya nih ngeheng ini. Udah lelah ya, kayaknya.
1: Tapi suara Mas Bandiman bagus di HP.
0: Iya, tapi yang di sini Bang, Abang tuh yang kesini kadang bermasalah ini HP-nya, enggak tahu juga. Ini Bang siapa?
1: Bang
0: Buhari. Oh, Bang Buhari. Bang Buhari, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana ya. Pulau Temiang? Kering airnya?
1: Ah, kering. Tadi ada tadi green mist tadi cuma.
0: Dikasih green mist doang.
1: Doang.
0: Soalnya di sini. Soalnya di sini tadi bagian ilir itu hujan, Bang Buhari.
1: Ya, daerah Marabunga hujan juga, daerah Kota Tumbo hujan juga, lembat juga sana.
0: Iya, cuacanya nggak nentu di beberapa tempat, malah nggak hujan.
1: Iya.
0: Bang,
1: ini aja yang tepat.
0: Bang Buhari, kita temanya tentang tidur yang sudah terjadwal. Bang Buhari juga ada jadwal tidurnya atau bagaimana?
1: Kalau dulu ya, semuanya ada jadwal ya, apa jual untuk tidur itu. Pertama, nah ini. Balatnya udah manai, kan sekarang jarang tidur siang lagi.
0: Oh, nggak ada ya. Yang penting tidurnya cukup, Bang.
1: Malam ya. Satu ya, kalau dulu kan kerja sudah jam 1 tuh pasti tidur. Kita dulu. Tapi terasa ini yang badan beratnya naik.
0: Iya.
1: Pakai pula kolesterol apa buat tensi naik kan?
0: Iya.
1: Atau dikurangi tidur.
0: Ya, semoga yang penting itu bisa jaga kesehatan, Bang.
1: Ya, mudah-mudahan lah.
0: Bang Buhari, kita tahun 2010 hingga 2020 pop Indonesia pengen dengar yang mana?
1: Kalau Anda Sofi itu masuk ya?
0: Itu lagu tahun berapa? Coba kita cek dulu. Soalnya beliau itu banyaknya lagu-lagu baru.
1: Lagu baru ya?
0: Tahun 2020 ada nggak lagunya? Lagu yang mana?
1: Lagu Anang, Anang sudah aku
0: Anang. Anang. Kalau ini tadi masuk tuh si Andra tahun 2020 ada dia Satu Hati Untuk Selamanya.
1: Kalau kita sama kita sudah Andra Sati.
0: Enggak, itu baru itu lagunya.
1: Baru. Kalau Wali ada yang sudah Wali.
0: Banyak. Mau yang mana?
1: Ah, judulnya Doa Untukmu Sayang.
0: Untukmu Sayang. Boleh. Masuk itu.
1: Masuk. Ya. Saya mana-mana.
0: Boleh. Salam untuk siapa?
1: Ya. Salam untuk Bang Marudi, Bang Cimon, Wak Udin, Ade Indah juga, Ade Pero. Juga untuk Budayani, untuk Mbak Sinta tadi salah kenal, untuk Pak D-nya juga Bang Juli, untuk Mbak Esahnya juga, Mbak Esahnya juga, untuk Supri-nya juga, untuk semua suara Bang Dirman ya. Ya, salam untuk Bang Dirman, semua salam kajian keluarga Bang ya.
0: Amin, insya Allah, terima kasih.
1: Ya. Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Bang Buhari seputaran Pulau Tamiang. Di belakang Bang Buhari yang belum bisa masuk kayak tadi Bang Andi, boleh dicoba kembali Bang Andi. Ini gak tahu, saya kayaknya HP-nya bermasalah ini. Selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Agus.
1: Halo Bang Dirman.
0: Iya, gimana kabar Bang Agus?
1: Alhamdulillah sehat Bang Dirman.
0: Alhamdulillah, dapat hujan tadi?
1: Ngelimi semua tadi Bang Dirman, sebentar semua Bang.
0: Jadilah Bang.
1: Jadilah Bang, saya tanah tanah tanah be. Sedau basah, ada kering Bang.
0: Daripada debu-debu jalanan.
1: Iya Bang.
0: Iya. Bang Agus termasuk yang tidur yang sudah terjadwal atau enggak nih?
1: Enggak Bang, Abang tahu deh ya, kalau Agus itu tidur sampai kini kadang Agus jam 2 malam dan 3 bener Bang.
0: Aduh ya. Ngapain jadi kalong?
1: Ya main api,
0: iya. Kita dengar view. Bukan ya. Main ada.
1: Kalau dulu aku kan kerja kan. Mm-hmm. Gak bisa, bener Bang, jadi yang tawa-tawa. Kadang aku biarpun tidur satu jam, Bang, bangunnya jam 3:30, jam 4, udah terbangun loh, Bang.
0: Mantap, udah teratur ya, Bang, ya?
1: Iya, gak bisa tidur lagi, gue sih, ya. Itu kalau pagi, apa-apa ini tidur ayam, tidur sebentar, tidur selayang lah, ibaratnya terbangun lagi, gue sih, macam itu, Bang.
0: Siap.
1: Badan aku udah ngisut, Bang, badan aku gemuk macam biasa lah, stabil lah.
0: Kalau lagu kita 2010 sampai 2020 Abang mau dengar yang mana nih?
1: Lagu daerah Jambi boleh tak Bang?
0: Daerah Jambi?
1: Iya, lagu dari siapa Bang? Lagu Jambi itu Bang, Mas Agus.
0: Kok lagu daerah ya, Jambi?
1: Ya, lagu daerah boleh kan? Lagu baru itu tuh Bang.
0: Lagu daerah, kok malah Abang lagu daerah? Kita kan Papua Indonesia Bang.
1: Ya, aku tadi pengen request lagu di gudang otak Bang.
0: Gedang
1: otak. Iya, nak request tuh gudang
0: otak. Iya dah. Astagfirullah Bang Agus. Di mana nyambung ya, itu di perempat Bang Agus.
1: Ini ada sebuah lagu, jadi lagu daerah doang di gudang otak.
0: Iya tahu saya banyak tuh. Lajo ngeloloi banyak tuh Bang.
1: Iya kita ngutang enak lagu tuh Bang. Iya. Aku dengar lah tadi itu kan kita ngutang Bang.
0: Iya. Mau ada kayak mana?
1: Boleh dari buka ada.
0: Hah? Kenapa Bang?
1: Boleh dari buka. Ini dibilang ngapo dari daerah tapi ini agak Indonesian nyanyi tuh
0: Bang. Bang, kita ini pop Indonesia, Bang. Jadi,
1: iya.
0: Ada pop daerah, Bang.
1: Lagu dari apa, Bang? Dari Bisjen, Bang.
0: Tapi itu lagunya lama, Bang. Kita 2010, Bang. 2010 sampai.
1: Gak ada lagu dari Ipang, boleh kan?
0: Dari siapa?
1: Ipang
0: yang mana tuh, Bang? Soalnya lagunya tuh banyak yang baru.
1: Iya banyak yang baru Ipang Bang. Dari apa yang kehilangan no dari apa? Jadi apa?
0: Firman. Firman.
1: Iya Firman ya. Kehilangan no.
0: Iya. Siap.
1: Dari Firman.
0: Firman. Salam lah Bang.
1: Boleh kan?
0: Salam. Boleh Bang. Salam lah Bang.
1: Salam-salamnya buat Bang Dirman, semoga selalu pokoknya udah bisa harga Bang Dirman ya. Datuin di Morobungo ke Bang Jiji, Bang Yoga. Datu, dia kirim sama Bang Jiji yang kalau dia foto. Mbak Ika apa Mbak Ika tadi Bang?
0: Ika, I-K-A.
1: Oh Ika, terima kasih Mbak Ayu Ika, salamnya. Gue dengar dari Ika, Datu Bang Kadir TS, Rigo. Datu Bang Ramblan, Bang Udin, Datu Kisnar, Datu Bang Nenek Sekumbang, Datu Bang Juli, Datu Mas Sule, Datu Adi Wakil yang kayak kalau Bang Sule atau Bang Juli, Penirman.
0: Ya, siap.
1: Atau Bang Juli, Penirman.
0: Ya.
1: Penirman, Agus tunggu dan aku dengar lagu itu, Bang.
0: Ditunggu.
1: Ya, ditunggu artinya.
0: Yo. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Agus Black Sweet, jauh-jauh dari Bungo, beliau kok tiba-tiba minta lagu daerah. Langsung saya nyanyi kayak, kalau lah kau pergilah ke Jambi, jangan lalu po ay ke simpang imbo. Nah, kan jadi nyentuh kayak lagi itu. Ya udah masuk. Selamat malam Mbak Andrea. Beliau katanya lagi monitor kata wah. Terima kasih Mbak Andrea. Ada Bunda akhir juga. Bunda minta minta nomor telepon. Oh iya Bun, tunggu Bun ya. Sehat selalu Bunda di sono. Selamat malam Bang.
2: Malam.
0: Kalaulah kau pergilah ke Bila Jambi. Anak pula jam tu.
2: Ye.
0: Kalaulah tahu. Ah, apa? Sehat Bang?
2: Alhamdulillah.
0: Kena hujan tadi Bang?
2: Kena lah.
0: Dikit, banyak.
2: Sedang elok lah.
0: Hujan deras dah di situ Bang?
2: Hah?
0: Hujan deras dah di situ tadi?
2: Baju basah.
0: Langsung lah nyanyi ya Bang?
2: Kan?
0: Langsung lah Bang nyanyi tadi ya?
2: Iya.
0: Hujan. Iya. Kenyok gi katanya. Tapi Bang, kalau masalah tidur tuh sudah terjadwal atau enggak Bang? Kenapa?
2: Tidur jam 1.
0: Oh lah, dijadwal jam 1 ya?
2: Iya.
0: Itu harganya, harga mati lah pokok jam 1 itu tidur ya.
2: Iya, harga mati lah.
0: Bisa pula, ya Allah.
2: Iya, bisa lah. Bisa lah kalau kita buat dewean.
0: Alang ke lemak ya.
2: Lemak lah.
0: Mak lemak. Tapi lagu kita, jangan lagu pula lagu Jambi tadi Bang, yo.
2: Iya lah,
0: nyamun tapi... Pop Indonesia 2010 sampai 2020 udah nyiapin.
2: Gue dari apa ya?
0: Apa tuh?
2: Yopi Nuno ada.
0: Apa?
2: Yopi Nuno.
0: Yang mana tuh judulnya Bang?
2: Apa ya? Menjaga Hati.
0: Menjaga Hati itu tahun berapa ya? Tunggu bentar Bang. Masih teringat. Oh itu sebelum 2000. Itu sebelum 2010 Bang.
2: Itu yang masuk eh?
0: Nggak tahu lah saya. Kalau yang lain tunggu sebentar Bang ya. Kalau yang lain tuh yang masuk mana ya? Tunggu sebentar Bang. Yang masuk itu Mengejar Mimpi. Terus Merindu Lagi. Nah, itulah Bang.
2: Itulah.
0: Iya.
2: Record itulah.
0: Iya kayaknya banyak tuh. Oh, ada Bang. Banyak tuh lagunya, lagu baru. Lagu lama juga banyak. Dia milikku. Yang mana?
2: Dari Nano.
0: Nano itu tak banyak lagunya Bang.
2: Tak ada yang masuk.
0: Tunggu sebentar Bang ya.
2: Kalau macam apa dia? Sebatas Mimpi itu Nano
0: tak? Ya Sebatas Mimpi itu lagunya sebelum 2008 kayaknya. Sampai Ku Mati itu sebelum 2010. Sampai Ku Mati Sebatas Mimpi, Aku Buka Malaikat itu betul. Lagunya cuma itulah Bang, soalnya enggak ada yang terbaru.
2: Waduh. Ditinggal
0: loh dah. Iya Bang, kalau di
2: lagi ya?
0: Tahun-tahun 2010 tuh Bang, kalau kebanyakan tuh kan bukan anak band lagi lah, berubah contohnya tuh kan. Kalau yang apa?
2: Merpati band.
0: Merpati yang mana dulu Bang?
2: Kalau ane tu sering itu indah.
0: Mimpi terindah.
2: Tak selamanya seringku.
0: Itu indah. Itu lama tu Bang.
2: Selain itu apa Be?
0: Merpati.
2: Merpati
0: buti. Iyo abang ni tak nyiapi lagu memang. Bawalah daku.
2: Salamnya abang kerama saya untuk selalu.
0: Siap, insya Allah.
2: Baru di bala melimi kau odin juga. Agus Black Sweet ya.
0: Iya.
2: Baiknya abang Hori juga Bang JJ itu Anita Pina. Pak Agus KDCF, Pak Jabar Namerin juga. Baiknya Ibu Yani, Bunda Niyati, Bunda Yati juga. Banyak Pero juga, Yinta Palima. Buatnya apa lagi ya? Anda Yusuf, Meli, Pak Adula, Pak Sawan, Mas Putra Persijang, Mbak Musi Isli. Ada?
0: Tak Bang, tak ada yang masuk Bang. Serius.
2: Di mana dia?
0: Yo.
2: Ada di anda di lah.
0: Ya, yang mana?
2: Dari Nopi Nuno apa tadi?
0: Ah, balik pula ke situ.
2: Kamu ada ni?
0: Tak bagus, tak bagus. Aduh, aduh, merindu lagi mengejar mimpi ya. Sampai mimpi akhir waktu lah. Mengejar mimpi ya.
2: Ya.
0: Iya, iya, iya. Salam lah bang.
2: Mimpi tengah malam.
0: Mm-mm. Salam bang. Ada lagi?
2: Buat siapa lagi? Buat galau-galau lah ya.
0: Mm-mm.
2: Ini lagunya tak tumi. Oh ya bang, Aditya Karawinata juga, Bang Jul juga ya.
0: Mm-mm.
2: Putra Banten juga, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Bang Amar, harapannya itu begini mendengar ya, sebelum memang minta lagu, cek dulu gitu. Pengen dengar tuh lagu yang mana. Kalau saya ngecek satu-satu kan nanti waktunya juga gak keburu nanti. Mohon maaf ya. Kalau bisa siapkan dulu lagunya. Terima kasih. Jangan gabung, sabar ya.

Sahabat Budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya, minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat Budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simple hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun siri terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk perdado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

0: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Pabean, Pasar Tertua di Surabaya. Di Kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.
6: Pro 1

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Tante, kopi susu dua ya? Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar yang belum sempat bergabung, silakan untuk Anda di manapun berada di line telepon 0811-6707-8850. Selamat malam. Halo. Wah, bermasalah lagi nih. Kenapa nih ya? Aduh, gangguan sepertinya ya. Gak tahu nih HP kenapa dah. Selamat malam. Halo. Waduh, ada apa ini sebenarnya ya? Dan ternyata bermasalah lagi. Astagfirullah. Apa ini HP ya? Gangguan apa gimana nih? Halo? Kita coba kembali ya. Halo Mbak. Halo. Ini tolong yang melalui WA jangan nelpon ya. Karena itu ini terganggu jadinya. Aduh, gimana ya ngomongnya. Karena emang harusnya bukan nelpon dari WA. Ini cuma bisa nelponnya dari ini ya, dari telepon biasa. Yang mau bergabung silakan di line telepon. Teleponnya telepon biasa, bukan telepon WA. Aduh. Ini kenapa ya? Padahal tadi perasaan bagus-bagus aja. Ini efek tadi ada yang nelpon melalui nomor biasa nih. Coba tes ini. Kalau mau ya, kalau nggak mau juga nggak tahu. Nah, kan nggak mau. Wah, ini kayaknya bermasalah nih. Telepon kita bermasalah ini pendengar ya. Mohon maaf. Ini saya coba-coba dari tadi nggak mau-mau juga. Kita coba lagi ya.

0: Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Malam, siapakah suaranya yang merdu di sana?
0: Waduh, Abang Viola, Abang.
1: Siapa?
0: Viola.
1: Oh, Viola udah lama ya. Kamu udah bahagia sepertinya dengan yang di sana.
0: Sorry, Vio bisa nemu, makanya Vio coba nemu tadi pakai nomor Vio, nomor WA.
1: Oh.
0: Ternyata salah ya, nggak boleh ya.
1: Iya.

0: Ya, udahlah.
1: Mbak Viola, Makassar kan?
0: Iya, Makassar.
1: Bagaimana dengan Makassar dan sekitarnya?
0: Panas terus
1: ya. Oh, di sini ada kebagian hujan.
0: Terakhir hujan di bulan Juni.
1: Nanti kita kirim doa ya. Yang penting sehat semua yang di sana ya.
0: Kangen lo sama abangku nih, biasa sih dia dengerin terus nempet tapi nggak bisa.
1: Ya udahlah, aku memang udah dilupakan kok.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ingat dirimu
1: nggak
0: ingat ya sama
1: aja. Iya, ingat aja. Pernah saya sebutin tuh kan, yang dari Makassar, terus dari Palu, dari mana lagi, Sulawesi. Beneran saya sebut-sebut tapi tidak ada kujeng datang. Ya sudah, saya dilupakan.
0: Emang
1: kita temanya tentang
0: kangen sama abangku.
1: Lelah. Kita temanya tentang tidur yang sudah terjadwal. Ini Mbak Viola termasuk juga udah jadwal belum tidurnya?
0: Enggak terjadwal.
1: Oh, enggak. Kapan?
0: Karena aktivitas hari-hari kerja, kadang kalau misal biar selesai, kadang juga sombak. Biar selesai di rumah, jadi nggak terjadwal sama sekali.
1: Pusing yang ada kalau kurang tidur, contohnya saya. Kurang tidur tuh nggak enak, tapi kurang duit juga nggak enak. Mana lah kira-kira? Serba salah ya kan?
0: Ada duit, nggak ada duit,
1: jangan
0: lupa bahagia,
1: apanya. Oh, no. Tapi entahlah, ya sudahlah.
0: Iya, itu kan asal bunyi aja.
1: Ya, gitulah pokoknya. Kita malam ini lagunya Pop Indonesia 2010 sampai 2020, pengen dengar yang mana nih, Mbak Vi?
0: Kalau lagunya Anima Bintang masuk nggak ya? Enggak,
1: Bintang kali ya. Itu udah lama lagunya tapi itu.
0: Anima. Iya, betul. Yang terbaru ini deh.
1: Masa sakit cute.
0: Melukis Senja, Budi Doremi.
1: Melukis Senja, boleh. Salam untuk siapa?
0: Lu hampir tiap hari saya masuk sama Bang Dirman loh.
1: Kapan?
0: Dulu.
1: Iya, makanya aku udah dilupakan berarti kan?
0: Udah lama banget, udah berapa tahun yang lalu.
1: Iya, saya bentar lagi anniversary kelima loh.
0: Dirimu emang.
1: Kenapa?
0: Iya kah, dirimu anniversary.
1: Iya, nanti bulan September kan RRI ulang tahun. Nah, saya tuh juga udah 5 tahun di sini maksudnya.
0: Kirain.
1: Apa?
0: Ini anniversary yang kelima.
1: Ayo, apa? Ayo. Ya udahlah, salam ya. Mbak.
0: Oke, okay, salamnya buat semuanya aja karena dia lupa, mohon maaf. Yang saya ingat Ibu Kartini, adakah?
1: Beliau mah udah ini juga hijrah kayaknya.
0: Oh gitu. Ya udah tinggalin aja pengiriman semuanya yuk. Oke. Okay. Pokoknya buat semuanya aja.
1: Siap.
0: Terkecuali. Buat abangku tersayang.
1: Bukan main.
0: Aku kan selalu happy.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Abangku happy terus.
1: Iya.
0: Semangat terus.
1: Iya.
0: Ada salam loh.
1: Dari?
0: Viola. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Viola yang ada di seputaran Makassar. Udah lama beliau gak nongol. Sekali nongol rupanya gangguan tadi. Ada aja ya kan. Selamat malam Bang Ram.
2: Halo juga, selamat malam.
1: Bang. Apa hal Bang?
2: Entahlah sinyal kok mungkin lah.
1: Nah itulah pula. Ada. Sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Dirman.
1: Alhamdulillah. Kebagian hujan gak tadi Bang?
2: Kalau di sini enggak, cuma mendung-mendung aja gitu.
1: Enggak kebagian ya?
2: Enggak kebagian, kalau di Kota Jambi pada hujan ya?
1: Enggak semuanya Bang, ada yang cuma kena gerimis. Tapi yang lumayan deras itu hujan di dekat Aurduri Duo.
2: Oh, dekat Aurduri Duo. Berarti kalau di sini perlu kebagian hujan ya?
1: Arah-arah Selincah kayaknya tuh lumayan deras tuh kayaknya.
2: Oh iya, kita kan hujan dapat rantai lah kan.
1: Yang di sini, iya betul. Bang, kita temanya itu tentang tidur yang sudah

0: Terjadwal abang tidurnya udah ada terjadwal belum?
1: Kalau saya biasanya tidur kadang-kadang jam 12 lah kira-kira. Itu memang sering jadwal kadang pokoknya jam 12 lah tidur kan kalau kadang-kadang kalau tidur lumayan cepat kadang-kadang pokoknya dengerin di radio juga kan. Selalu mantau di radio. Apalagi di jam 1 ini kan ada. Kadang lagu pengantar tidur yang lain apa
0: enggak cocok kali ya kan. Di Nina Boboin ya kan.
1: Nina Boboin dong.
0: Mau dengar malam ini mau dengar yang mana Bang? 2010 sampai 2020.
1: Lagu tahun Bang 2010 sampai 2020. Itu dari Thomas Sari ya
0: Mas. Yang mana tuh Bang?
1: Rela
0: demi cinta.
1: Rela demi cinta.
0: Demi cinta yang mengalami. Wah itu masuk kan?
1: Masuk kan?
0: Masuk nian.
1: Ah itu 2000 berapa itu?
0: 2017. Boleh salam bang.
1: Oh 2017 ya. Salam ya.
0: Yo boleh boleh untuk siapa bang?
1: Salamnya bang masih mas malam melak. Semoga berhasil lagi ya. Ada juga Bang Rudi mungkin yang tidur lah. Ada juga Bang Amal Kanigo. Ada juga Amnya Yusuf. Ada juga Bang Kadri Peter ya. Ada juga Bang Putra. Ada juga Bang Andi Cakaramesan dan Mbak Nika ya. Ada juga Amnya Yusuf. Ada juga Bang Rudi ya. Ada juga Ajeng. Ada juga Pero. Ada juga tadi siapa nih Mbak Viola ya.
0: Ya ya ya siap. Kenapa Bang?
1: Pak Viola dari Makassar ya?
0: Iya betul, baru nongol beliau bang.
1: Iya, sudah lama kali kalian yang mulai dengan suaranya, gitu kali dengan suaranya.
0: So sweet ya? Kan main abang kita.
1: Kan main kan dengan suaranya Pak Viola. Iya,
0: iya, iya. Pak Viola, iya.
1: Buatnya Ibu Aisyah juga ya. Buatnya Mama Tia, iya. Buatnya Anika juga, buat siapa lagi juga, buat semuanya lah gitu.
0: Siap, siap.
1: Oke, masih dalam terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Ramlan Tunas Mudo. Terima kasih beliau ngasih informasi juga di sana. Rupanya kena gerimis sedikit rupanya ya. Bagian dulu saya juga penasaran. Tadi ada Mama Tia. Mama Tia coba lagi, Ma ya. Tadi nggak tahu tiba-tiba hilang suaranya, Ma. Tadi ada juga siapa ya, Mbak Vero ya kalau nggak salah. Selamat malam, Mbak. Halo. Waduh, gimana nih ya?

0: Pendengar mohon maaf, ini sepertinya ada gangguan. Coba ditelepon kembali yang mau bergabung. Selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, baru nongol. Ya Allah, kenapa lah ini ya, dari tadi ada aja gangguan.
1: Kalau rasa bantu juga yang banjir, mana?
0: Ah, entahlah Pak De. Kehidupan. Pak De, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Pak De, di sana tadi kena hujan juga enggak?
1: Boro-boro hujan.
0: Jadi?
1: Bayang-bayang pun enggak nampak.
0: Ya udah, berarti mandi angin doang ya.
1: Karena lagi menikmati sinar, indahnya sinar rembulan.
0: Wih, langsung nyanyi Pak De. Gaskan Pak De. Aduh. Iya, karena memang udah bulannya udah penuh ya dari kemarin.
1: Ya ibarat suara-suara Mbak Viola ini bulan ini.
0: Waduh. Udah terviola-viola banget ini kayaknya nih.
1: Tinggal Mbak Ayu yang belum masuk lagi ya kan?
0: Iya benar, Ayu udah lama gak nongol.
1: Itu suaranya 11-12 sama Mbak Viola.
0: Betul, sama-sama Ayu ya. Suaranya cukup cukup menggugah telinga. Pak De, kalau masalah tidur itu sudah terjadwal atau belum?
1: Ya, sekitar jam 11-12 sudah, Mas.
0: Udah mentok di situ ya, jamnya udah waktunya tidur ya.
1: Makanya kalau mudik pun saya jam 11-12 sudah tidur.
0: Iya.
1: Dan tinggal bangun, berangkat lagi gitu.
0: Macul lagi ya kan? Pak De, udah nyiapin lagu belum?
1: Karena Mbak Viola udah masuk tadi kan?
0: Iya. Yeah.
1: Ibaratnya saya juga punya lagu.
0: Apa tuh?
1: Mantan kekasih.
0: Mantan kekasih?
1: Iya.
0: Alah-alah, Pak De kok lah iso tau mantan kekasih.
1: Kalau Bang Derman belum punya kekasih, gak punya mantan.
0: Ya, kok betul omongan Pak De, ya Allah. Kayak rasanya kayak teriris-iris loh Pak De. Pak De, boleh salam untuk siapa?
1: Salamnya tadi ada Bang Bori ya. Bang Bori, Bang Ramlan. Untung aku tidak dikasih lagu daerah. Aku tadi minta lagu.
0: Ya itu makanya itu. Bang Black Sweet kok tiba-tiba minta lagu daerah.
1: Kalau dikasih lagu daerah, aku
0: tak
1: lagu Mama
0: Karo. Oh, ada aja Babang Black Sweet ya.
1: Oh,
0: itu salah. Salam, Pak De.
1: Kalau salah, Bang Rudy
0: lah,
1: kalau masuk. Ya, Bang Rudy kalau dengerin, Bang Juli. Pokoknya semua-semua lah.
0: Siap.
1: Oh iya, Mbak Viola tadi ya. Sering-sering masuk Mbak Viola.
0: Iya. Yeah.
1: Suaramu ditunggu sama warga Jambi. Mbak Ayunya juga. Mudah-mudahan bergabung kembali. Meramaikan.
0: Iya.
1: Ya, buat Bang Delman terima kasih.
0: Sama-sama. Apa lagunya, Mas? Mantan kekasih yang dari siapa? Dari Lila ya, Pak De?
1: Iya.
0: Siap-siap ada, Pak De.
1: Kan 2015 gitu.
0: Iya, betul. Ada lagi?
1: Kalau nggak mantan kekasih, nggak puas saya.
0: Siap-siap, Pak De. Ditunggu ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak De. Ini nggak tahu saya, memang kayaknya kendalanya memang HP-nya. Jadi tadi ada seperti Mbak Vero, Mama Tia. Itu nggak bisa gabung, coba lagi lah ya. Saya usahakan bisa nih. Nah, kan nggak tahu lagi nih. Tiba-tiba nggak mau lagi diangkat. Aduh, kenapa nih HP ya? Jadi bingung saya. Dicoba kembali yang mau gabung di line telepon 08 11607078850.

0: Masuk.
1: Halo.
2: Halo siapa? Waduh, nggak bisa lihat lagi nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ah, Bang Jul rupanya.
1: Aduh, capek nih Allah, bicara kampung nih api ini.
2: Iya, saya juga capek Bang. Kenapa ya malam ini kok gangguan? Apa karena Abang sedang jatuh cinta?
1: Kenapa tuh?
2: Happy birthday Bang Juli. Oh, rupanya tanggal 30 Abang happy birthday-nya.
1: Iya, kan tadi kasih tahu kemarin.
2: Oh iya.
1: Anu mau kirim mana?
2: Kiriman apa?
1: Kiriman Bang? Doa dari Bang Dirman.
2: Saya selalu mendoakan dan merestuimu Kakanda.
1: Terima kasih doanya.
2: Iya, sama-sama. Semoga lah Bang ya, walaupun memang Abang tak ngundang tak apa-apa lah Bang.
1: Iya, penting sehat.
2: Yo Nian, berarti niatnya tidak mau ngundang ya sudah cukup tahu ya Bang. Aduh, Bang Jul, Bang Jul. Aduh. Oh bunga, Bang Juli sedang berbunga, bunga.
1: Bang Jul, oh Bang Jul. Sekarang membuka bunga ya Bang Dirman ya.
2: Iya. Bang Jul, tapi di situ kena hujan nggak tadi Bang?
1: Enggak
2: tuh
1: hujan
2: ini. Ah, enggak kebahagiaan Abang kurang beruntung berarti.
1: Bang, hujan di Jambi deras ya?
2: Enggak. Kalau di seputaran Telane enggak terlalu, Bang. Cuma yang arah-arah ke ini, arah ke dekat.
1: Daerah Muara Jambi saya dengar tuh gerimis katanya.
2: Daerah Muara Jambi. Arah Kumpeh hujan, Bang. Arah Orduri 2 hujan. Terus yang dekat Ancol juga hujan.
1: Beda hujan sih mendung,
2: nah, Pak Bapak. Beda ya kan. Tadi ada dapat gerimis-gerimisnya juga. Bang Jul, emang kalau tidur udah terjadwal nggak?
1: Nggak juga sih, kalau ngantuk gue tidur.
2: Tapi Abang kebanyakan nggak jadi kalong nih.
1: Oh, enggak lah kalong.
2: Kalau
1: kalong malu peliharaan.
2: Ya mana tahu ya kan, malam-malam nggak bisa tidur.
1: Kalau siang tidur.
2: Oh, udah bisa tidur kalau belum dengar suara budak tuh.
1: Ya udah tidur tuh. Kalau siang tuh tidur sebentar, Pak Dirman. Tidur sebentar.
2: Yang penting ada tidur gitu ya.
1: Ada tidur, ya, tapi gak lama gitu.
2: Betul.
1: Kan.
2: Karena tidur itu...
1: Paling setengah jam, itulah setengah jam gitu. Ya.
2: Sangat dibutuhkan tidur itu, Bang. Sambil Abang nanti menuju tidur, mau dengar yang mana lagu kita, Bang?
1: Lagu Derby, masa gak ya Derby?
2: Yang mana tuh, Bang?
1: Ya, cintailah diriku apa?
2: Cintailah diriku. Ada Bang. Gaskan Bang budak tuh Bang. Salam Bang.
1: Kawan tuh digas.
2: Saya.
1: Bayu nanti disulut, Bang Bangulah.
2: Saya kan cuma memberikan doa Bang.
1: Ya doa terbaik dah ya.
2: Doaku ya, selalu menyertaimu. Hoppa, salam Bang. Oh.
1: Di sini aja di perempat itu cocoknya ya. Oh, HOA itu cocoknya kan di perempat.
2: Iya.
1: Salam
2: Bang.
1: Salam lah ya Bang Dirman. Bang Dirman ya sehat selalu Bang Dirman, tetap jaga kesehatan nih kan.
2: Insya Allah.
1: Panas kadang.
2: Betul, cuaca dan
1: panas nanti. Luar biasa lah pokoknya. Tadi panas masa lah Bang Dirman ya.
2: Kenapa?
1: Hampir rata panas.
2: Betul.
1: Ya, ratusan semua panas. Bukan panas cuacanya, tapi kering juga, kering airnya masal gitu kayaknya.
2: Yeah.
1: Mulai surut kan air.
2: Siap.
1: Tapi kalau di sana kan tidak surut ya. Apalagi itu mau mati ya, Bang Dirman.
2: Betul.
1: Aduh, banyak tuh saya tuh. Tapi katanya lampa pulau katanya.
2: Iya, bisa lah main pasir ya kan.
1: Iya, nialan. Itu rumah mati aja soal malamnya, gabung lagi. Apa, gak ada suaranya tadi, gabung tadi ya.
2: Betul, di halo-haloin gak ada, tapi teleponnya masuk.
1: Wah, itu loh tadi susah kan, itu rumah, dari tadi meja-meja itu kan. Terus untuk Mbak Vero juga, untuk Mbak Sinta ya, selamat malam, selamat istirahat ya. Terima kasih ucapannya ya, doanya sama lah, saya selalu.
2: Amin.
1: Untuk Bang Abdullah juga, selamat malam Bang Abdullah. Bang Kadir, Bang Ramlan juga tadi ada Mbak Bukori. Bang JJ ya, Bang Simon juga. Tadi ada Pak Ade Sutrisno juga, selamat malam Pak Ade. Bang Andi juga, Cakraminata, Bang Amarka. Tantu semua pendengar Pursatu lah, Bang Dirman.
2: Siap.
1: Terima kasih waktunya Bang Jerman.
2: Sama-sama Bang Jul. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Juli. Anda di seputaran Bejo Bang. Kita lanjut di belakang ya, kalau bisa-bisa saya tampung nih. Kasihan juga tadi enggak sempat masuk nih, Mama Tia juga enggak bisa dari tadi, enggak tahu kenapa. Selamat malam.
0: Malam juga.
2: Iya.
0: Thomas.
2: Waalaikumsalam. Siapa ya?
0: Vero.
2: Bukannya ayang beb-nya itu. Mbak Vero sehat?
0: Sehat. Ini bisa masuk kan?
2: Iya, berarti rezeki Mbak itu.
0: Tidak, nomor satunya tadi nggak bisa masuk atau?
2: Nah, nggak tahu. Kalau udah dibilang gangguan Mbak, kalau Mbak dengarkan dari tadi, itu saya seperti berasap-rasap hati saya Mbak. Kesal saya jadinya.
0: Ganti nomor, baru masuk.
2: Bukan masalah ganti nomor ini Mbak, ini karena HP-nya error Mbak dari tadi. Saya halo-halo, nggak ada suaranya. Astagfirullah. Kasihan tadi Bang Andi juga.
0: Ini aku ganti nomor baru bisa masuk.
2: Tidak, rezeki Mbak kalau gitu. Makasih Mbak ya, kita tutup ya. Tadi Mbak Anita juga kasihan tahu. Oh, udah masuk udah saya haluin kok nggak ada suaranya juga. Karena waktunya udah habis Mbak, mau dengar yang mana nih?
0: ST12 langsung kan Mas?
2: Yang mana tuh?
0: Cinta tak harus memiliki.
2: Ya udahlah.
0: Salam ya.
2: Yo.
0: Malam udah nih.
2: Iya betul lah Mbak ya. Tidur lah Mbak lagi.
0: Mas ya. Sehat selalu Mas ya. Mm-mm. Pulangnya hati-hati.
2: Cinta tak harus memiliki.
0: Iya.
2: Bukan cinta tak direstui.
0: Itu kan lagu ini.
2: Ayo.
0: Emang
2: ayo.
0: Ada ST12?
2: Iya, ST12 itu cinta tak direstui loh.
0: Ada ya?
2: Iya.
0: Cinta tak harus memiliki?
2: Nggak ada. Yang gini enggak lah. Yang ini enggak lagunya Mbak nih, ini. Biar enggak salah ya. Nah, ini. Ini kan?
3: Mengerti apa yang harus kulakukan.
2: Nah, iyo yang mana?
0: Ya cinta tak harus memiliki.
2: Oh, ya udah kalau gitu. Cinta itu harus itu. Memiliki. Yang ini nama. Oh iya, ada.
0: Iya, itu kan.
2: Gas, Mbak, habis waktu kita.
0: Salamnya Bang Juli tadi ya. Ini ulang tahun ya.
2: Happy birthday to you.
0: Ulang tahun Bang Juli, selalu panjang umurnya ya. Banyak cuannya, sukses selalu.
2: Amin, insyaallah jadi orang kaya.
0: Ya, amin.
2: Amin.
0: Ya Cinta Palima juga selamat malam buat Anita pekerja CS, Bang Ramlan juga tadi ya. Pak De terus Sutrisno juga selamat malam, Bang Andi Cakra. Cik Rusli, Cik Semar, buat Bang Yoga juga, Bang Bahori, Bang JJ juga ya. Buat Dina Kampar, Bang Buja, buat Mama Tia juga selamat malam. Buat Mama Aisyah juga. Buat saja yang udah masuk lah Mas ya. Lagunya tak tunggu loh Mas.
2: Ditunggu.
0: Buat pulangnya nanti hati-hati Mas.
2: Ya.
0: Lagunya ditunggu.
2: Ditunggu.
0: Selalu Mas ya.
2: Amin, insyaallah.
0: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Vero. Terima kasih juga yang tadi juga minta maaf ya untuk pendengar kita yang nggak bisa, apalagi udah nunggu banget dari tadi tuh kayak udah halu-halu. Saya pun udah halu-halu nggak mau juga. Nih gimana nih, ada halu-halu di sana?
4: Nah,
2: baru nongol mah. Bukan salah saya ya Mah ya. Salahkan HP-nya Mah. Mama.
4: Ah,
2: dengar.
4: Iya nganing lah Bang.
2: No, sedih nganing. Sehat Ma?
4: Iya enak lah Bang.
2: Alhamdulillah sehat juga. Ma, waktu udah di ujung Ma, boleh mau dengar yang mana nanti? Insya Allah saya putarkan.
4: Nah, dari Ipang boleh?
2: Yang mana tuh? Ipang udah belum ya? Belum.
4: Jangan aja meminta tamah dari keduluan.
2: Apa tuh? Lagunya?
4: Ipang apa ya?
2: Ah, iyo. Cepat mah, waktu habis mah.
4: Ya pokoknya dari Ipang lah bang ya.
2: Pokoknya dari Ipang. Siap, saya siapkan untuk mama spesial pakai karet 2. Salam lah ma.
4: Ya selanjutnya bang Rina malam. Buat Mbak Peron juga malam juga. Bang Juli. Buat Bang Juli juga.
2: Siap.
4: Nah, buat semuanya lah bang.
2: Apa itu cinta saya kasih ya?
4: Nanti aku.
2: Oke. Siap mama, ditunggu ya.
4: Oke.
2: Terima
4: kasih ya bang.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi karena emang gangguan dari HP, nggak tahu HP-nya error betul. Kasihan tadi yang udah lalu juga nih Mbak Anita juga, walaupun sebenarnya Mbak Anita tuh merajuk kan dari tadi ya kan. Sian juga kan beliau kan. Oh yuk. Eh leko nah. Lah yuk mencet agak tadi dah.
4: Capek dan
2: tadi apa-apa lah yuk, asal jangan tiba-tiba ngamuk di sana. Dak yo nu sedih lah nganinya yuk. Eh. Ya, sehat.
4: Ada
2: Ponyo. Sehat yuk.
4: Sehat
2: alhamdulillah. Lah sehat. Kenapa?
4: Sehat-sehat.
2: Apa tuh?
4: Lagi itu masih
2: dah. Ah, yang mana?
4: Ruang rindu.
2: Oh, kira emang ngejar badai ya. Lanjutlah yuk eh.
4: Aduh.
2: Aduh. Aduh. Iya tahu ya saya ngandingnya. Mengajar badai.
4: Iya lah, ngapun tuh dari tadi misalnya.
2: Yang kasihan itu bang ini, bang Andi Cakra Lamo, beliau nunggu saya halo-halo, saya ulang lagi halo-halo, tak mau putus. Aduh.
4: Iyo, tadi Ayu sudah masuk, kau sudah ngomong, tapi putus tuh.
2: Nah itu apa gangguan dari HP itu? Yuk.
4: Itu lah
2: tuh. Malum lah.
4: Gila.
2: 80 tahun soalnya.
4: Iya lah, buat tiru tadi nomor dia Bang Ramon.
2: Iya. Siap.
4: Putra RPN juga.
2: Siap.
4: Jangan lupa kalau tunggu lagi ya.
2: Ditunggu.
4: Ya.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Ayu Anita yang ada di seputaran Sungai Toman. Nah, mohon maaf tadi ya, Bang Andi kalau tidak salah tadi ada lagi siapa lagi tadi ya? Waduh, kasihan udah masuk tapi tidak bisa. Oh ya, Bang Ajum ada juga, Bang JJ juga, Bunda Wati. Bunda Wati maaf ya Bunda Wati ya, gangguan HP saya nih, bukan HP saya maksudnya HP studio. Semoga besok-besok enggak ada gangguan seperti itu ya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung untuk Ruang Rindu malam hari ini. Kita ketemu insyaallah di lain kesempatan. Besok insyaallah masih ada saya ya. Masih dong. Dan untuk ada pendengar yang belum bisa tertidur seperti kata Bang Ramla, enggak bisa sebelum tuntas ini dengar-dengar lagu-lagu pengantar tidurnya. Menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu yang udah diminta tadi saya akan hadirkan untuk Anda. Anda yang dalam perjalanan semoga selamat sampai tujuan, yang mau tidur selamat tidur, yang sedang tidak enak badan semoga lekas sembuh, yang sakit juga semoga lekas sembuh, sering-sering minum air hangat. Ingat yang pertama itu harus sehat, pikiran juga harus sehat, insya Allah sehat. Sering-sering minum air hangat sebelum tidur, dicek dulu tuh di keliling, sekelilingnya, jendela, pintu, apalagi air, keran, gas juga. Apalagi lampu yang gak kepake, ya udah gak usah dihidupin semua. Nah, untuk Anda pendengar yang belum bisa tertidur, pokoknya masih saya temani hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
5: Terima kasih Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, malam ini.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa, kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit. Kan kalau dulu bilangnya ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos ya, penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC, itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
0: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
1: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya, kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya, di dalam badan kita gitu. Nah, kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun gitu ya. Jadi seperti itu.
0: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
1: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah, sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC ini biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah, tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasien ini kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah, dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah, biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu, nah ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Ya. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang. Ya, jadi dia nggak boleh putus obat karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah gitu ya. Kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya gitu ya, memeriksakan dirinya. Apakah saya ini terkena TBC atau enggak.
2: Pro 1.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
1: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah?

Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

Rekan yang baru pernah berada, terima kasih masih setia bersama kami. Informasi update kami hadirkan mengenai PMK Bekasi distribusikan 3 juta liter air bersih untuk 12.407 kepala keluarga. Dan ini adalah salah satu juga kita sebagai masyarakat yang di Jambi, mungkin di tempatnya ada juga yang mengalami kekeringan, harus tetap waspada. PMK Bekasi telah mendistribusikan 3 juta liter lebih air bersih untuk 12.407 kepala keluarga di Kabupaten Bekasi terdampak kekeringan. Angka tersebut diketahui berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bekasi per 29 Juli 2026. Menurut Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin mengatakan air bersih untuk warga terdampak kekeringan berasal dari berbagai sumber, yaitu PMK Bekasi dan juga sejumlah pihak baik organisasi sosial maupun kalangan dunia usaha. Atas bantuan air bersih dari berbagai pihak, ia berharap agar diikuti pihak-pihak lainnya, khususnya mereka dari kalangan dunia usaha, mengingat Kabupaten Bekasi memiliki banyak kawasan industri. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, mengatakan distribusi air bersih telah dilakukan sejak 9 Juni 2026 dan terus berlangsung secara bergiliran sesuai jadwal. Ia juga mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan segera melaporkan apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih, baik melalui pemerintah desa agar dapat segera ditindaklanjuti oleh BPBD.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Jauh sebelumnya, penggunaan radio hanya untuk keperluan telegram adalah ilmuwan Italia Guglielmo Marconi pada tahun 1896 mendapatkan hak paten atas telegraf nirkabel itu. Dari awalnya digunakan sebagai keperluan maritim dan penggunaan militer, alat ini berevolusi menjadi benda yang sangat digemari masyarakat dunia. Sehari menjelang hari Natal, 24 Desember di tahun 1906, seorang warga Kanada bernama Reginald Fessenden mentransmisikan radio untuk pertama kalinya. Reginald Aubrey Fessenden adalah salah satu dari sekian banyak orang yang berjasa dalam perkembangan teknologi radio. Ketika itu, Reginald Fessenden memberikan siaran perdananya mengenai pembacaan puisi, penampilan biola, dan pidato dari otoritas pemerintah setempat. Dan selanjutnya, kotak suara ini mendapat julukan Theater of Mind, teater pikiran, teater imajinasi. Tidak terkecuali di Indonesia, sebelum kemerdekaan, radio pun berkembang di negara kita. Hanya saja saat itu dipergunakan untuk kepentingan penjajah. Hingga pada waktunya 11 September 1945, berdirilah untuk pertama kali radio milik Indonesia. Dan sebagai pemimpin pertamanya, ditunjuklah seorang pahlawan nasional, Dr. Andes Abdurrahman Saleh, Radio Republik Indonesia. Dimulai era tahun 60-an, perkembangan dunia radio

0: Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lutfiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah.

0: umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3 AP2 Lutfiah menyebutkan, anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
1: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
2: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
0: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat beresiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
3: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
0: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Informasi lainnya, Indonesia Tiongkok perkuat kerjasama transisi energi dan aksi iklim. Indonesia dan Tiongkok memperkuat kemitraan strategis di bidang transisi energi bersih, aksi perubahan iklim dan pembangunan hijau sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen dilakukan dalam pertemuan Menteri Lingkungan Hidup Chumhur Hidayat dengan utusan khusus perubahan iklim Tiongkok Liu Zhenmin. Chumhur mengatakan kerjasama ini merupakan tindak lanjut komitmen kedua kepala negara yang menempatkan pembangunan hijau. Menurutnya, Indonesia saat ini mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim, lalu adaptasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tiga pilar utama kebijakan iklim nasional. Lebih lengkap untuk informasi Indonesia Tiongkok perkuat kerjasama transisi energi dan aksi iklim, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026, dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mendekat tetap mereka, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

0: Asal Nusa Tenggara Timur NTT, Aji Bayu Ramadan yang merupakan lulusan terbaik ITDN akan menerapkan ilmu selama kuliah untuk masyarakat. Aji akan fokus pada pengembangan jembatan dengan berbagai teknologi canggih sesuai dengan prodi selama kuliah, yakni teknologi rekayasa informasi pemerintahan. Jelasan Aji disampaikan kepada awak media di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
1: Kami sebagai seorang praja siap bertugas di mana saja. Alhamdulillah kalau kami dari prodi teknologi rekayasa informasi pemerintahan, kami fokus untuk bagaimana menjadi bridging atau jembatan penggunaan teknologi bagi pemerintahan. Saya sendiri sudah membuat 3 sistem banyaknya untuk melihat dan juga meresolv segala macam permasalahan di masyarakat. Mungkin dengan sistem ini dapat sedikitnya mereduksi beberapa faktor birokrasi yang akan langsung berpengaruh.
0: Sementara itu, Purna Prajasa Lampung, Polda Jaisan akan fokus pada pembangunan penganggaran daerah. Orang merupakan lulusan prodi keuangan publik.
2: Tentang pemerintahan, khususnya saya dari prodi keuangan publik, diharapkan dapat menjadi aparatur sipil negara yang dapat merencanakan pembangunan penganggaran daerah dengan baik.
0: Adapun Purna Prajasa Aceh, Faza Albana menyampaikan kesiapan untuk mengabdi di berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan penempatan. Faza mengatakan pesan Presiden Prabowo Subianto yakni agar menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat.
3: Kita dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat dan kepentingan pribadi. Siap, saya siap untuk menempatkan di mana saja.
0: Sebelumnya di dalam pidato sambutan di hadapan ribuan pamung praja muda, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum diwisuda pamung praja telah melakukan pengabdian masyarakat selama sebulan dengan membantu penanganan bencana banjir bandang di Aceh. Presiden Prabowo mengingatkan pamung praja untuk bekerja dengan hati dan membantu rakyat. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat,

0: antaranya berkaitan dengan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Malang.
1: Dengan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka 2 klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang. Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya berbuat terhadap Kabupaten Pemalang. Sebagai tersangka, mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan

0: sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan kebebasan baru. Ia percaya perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Catatan peristiwa.
2: Salah satu tragedi pilu dalam sejarah Republik Indonesia adalah pembantaian Tionghoa di Mergosono, Kota Malang, Jawa Timur. Pembantaian ini dilatari karena warga Tionghoa dicurigai menjadi antek penjajah Belanda. Pembantaian yang terjadi pada 31 Juli 1947 itu dilakukan di bekas pabrik pembuatan mie, kawasan Mergosono. Sebanyak 30 orang Tionghoa dieksekusi dengan dibakar, namun 4 orang berhasil melarikan diri. TRIB merupakan singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar, yaitu pasukan yang beranggotakan para pelajar yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Juli 1947, di Jalan Salak, Kota Malang, yang kini bernama Jalan Pahlawan, di sanalah terjadi pertempuran sengit antara pasukan TRIB dan tentara Belanda dalam masa agresi militer Belanda pertama. Dalam pertempuran tersebut, 35 pelajar pejuang TRIB gugur setelah mempertahankan Kota Malang dengan keberanian luar biasa meskipun menghadapi persenjataan yang jauh lebih kuat. Pengorbanan mereka kemudian dikenang melalui Monumen Pahlawan TRIB yang menjadi simbol semangat patriotisme dan perjuangan generasi muda. Setiap tanggal 31 Juli, masyarakat Malang memperingati peristiwa bersejarah ini melalui ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan pelajar.
3: Soe Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soe Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur, walau sendirian. Soe Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Memasuki segmen Kopi Bro 3 setiap Jumat dini hari bersama dengan Pusat Indonesia. Tema besar soal Pancasila. Topik kita dini hari ini soal ekonomi Pancasila untuk kesejahteraan masyarakat. Kita akan berbincang nanti bersama Ketua Umum Pusat Indonesia Pak Sutio Hajar Dewantoro, dan Anda juga bisa berinteraksi dalam dialog kita pada hari ini. Tentu saja bersama Pak Sutio kita berdiskusi ya, atau Anda ingin bertanya boleh, atau diskusi menyampaikan pemikiran Anda, opini Anda soal topik kita pada dini hari ini boleh di line telepon 021-3864-3865 386-3712 ataupun WhatsApp kami 081-399-399-888. Saya sapa narasumber kita Pak Sutio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusat. Siapa Sutio? Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bung Hajar.
0: Kabar baik, Pak?
1: Iya, kabar baik.
0: Kabar baik. Kita ngobrolin Pancasila lagi, tema besarnya.
1: Iya.
0: Topiknya tentang ekonomi Pancasila. Sebelum kita diskusi lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan ekonomi Pancasila itu apa sih maksudnya?
1: Ya, saya coba untuk membahasakannya secara sederhana ya, jadi ekonomi Pancasila ya satu sistem perekonomian yang landasannya adalah nilai-nilai Pancasila. Sistem ekonomi yang dibangun di atas kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan seterusnya. Jadi sebuah sistem yang memang memastikan manusia dimanusiakan, lingkungan dipelihara. Ya, kalau kita bicara tentang berbagai corak ekonomi yang ada di dunia ini semacam titik tengah ya dari kapitalisme dan sosialisme.
0: Kalau bedanya apa Pancasila? Di mana letak ekonomi Pancasila di antara kapitalisme dan sosialisme itu maksudnya?
1: Gini, Bung Fajar, ini saya mau cerita sedikit tentang sejarah Cina ya. Jadi di zaman Mao Zedong itu kan Cina itu betul-betul menerapkan sistem komunis ya, tidak hanya pada politik tapi juga pada ekonomi. Jadi di situ segala sesuatunya harus pokoknya milik bersama, tidak ada reward buat yang bekerja lebih rajin ya. Jadi tidak ada kepemilikan pribadi juga. Ternyata itu menciptakan semangatnya rendah di dalam berproduksi. Misalnya satu lahan sawah diserahkan kepada 6 orang gitu ya. Nah itu tidak ada motivasi yang kuat dari masing-masing individu karena tidak ada reward yang jelas ketika mereka mengerjakan itu semua. Jadi saat itu memang Cina ini sangat sangat miskin lah ya. Kemudian ketika masanya Deng Xiaoping mulai memperkenalkan kapitalisme, jadi komunisme itu diterapkan di dalam sistem politik tapi dalam ekonominya ini kapitalis, jadilah Cina yang sekarang. Nah pertanyaannya, Pancasila ada di mana? Sebetulnya kalau secara sederhana kita memberi ruang kepada kepentingan pribadi tapi tidak memberi ruang pada keserakahan. Kita masih menghargai individualisme ya, dalam arti orang diberi kesempatan punya aset personal tetapi sangat ditekankan tentang kegotong royongan.
0: Itu kegotong royongan itu roh dari ekonomi Pancasila.
1: Iya, kita bisa mengatakan Bung Fajar, apalagi kalau kita menuju kepada penafsirannya Bung Hatta. Karena dalam kacamata Bung Hatta kan sokong dulu dari ekonomi Pancasila adalah kooperasi, tapi kooperasinya dari Bung Hatta ya. Jadi memang asasnya adalah memang kegotong royongan dari warga. Jadi sebuah institusi yang dibangun dari dasar ya, dengan pendekatan bottom up.
0: Saya jadi asosiasi apresiasi benang saya itu jadi kooperasi justru itu kalau gitu. Pak Setio.
1: Ya sebetulnya tidak sederhana itu, Bung. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi Pancasila kan ini intinya adalah sebuah sistem ekonomi yang memberi penghargaan kepada manusia. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana bisnis ini boleh dikembangkan untuk membuat orang menjadi kaya, sejahtera gitu ya, tapi jangan sampai menghancurkan kemanusiaan.
0: Jangan yang sampai kedua, apa? Jangan sampai menghancurkan
1: kemanusiaan. Okay. Yang kedua, diberi ruang ekonomi berkembang dalam rangka mencapai kekayaan, kesejahteraan, tapi jangan sampai juga menghancurkan lingkungan atau menghancurkan alam. Ini kan nilai-nilai yang sungguh-sungguh memang ada di dalam
0: Pancasila.
1: Banyak gitu. Okay. Nah, sementara kapitalisme yang katakanlah tanpa political nilai, yang dipentingkan adalah ya kekayaan itu sendiri tanpa ada pembatasan bahwa jangan sampai merugikan orang, jangan sampai membuat orang jadi miskin, jangan sampai membuat lingkungan rusak. Ya.
0: Okay. Jadi kalau komunisme kata dasar komunal, kelompok, bersama, jadi nggak ada milik pribadi. Harapannya pemerataan.
1: Sama rata ya.
0: Gini rasionya nol lah.
1: Nggak
0: ada. Jadi nggak ada yang kaya-kaya banget. Nggak ada yang miskin.
1: Bukan nggak ada kaya-kaya banget, malah nggak ada kaya, nggak ada miskin.
0: Oh ya, nggak ada kaya, nggak ada miskin. Artinya nggak ada ketimpangan. Semuanya rata. Tapi ada sisi negatif. Itu sisi positifnya ya. Sisi negatifnya, tidak ada willing atau keinginan untuk berkompetisi. Jadi nggak ada rewardnya ya. Jadi
1: ya, ada reward.
0: Jadi nggak ada apa passion. Nggak ada passionnya. Udah hidup aja udah. Bangun tidur udah. Pokoknya ada makan, ada dapur ngepul, udah selesai. Gitu. Akhirnya apa namanya? Itu sisi negatif. Akhirnya udah berkembang, stagnan. Tapi kemudian timbul ada kapitalisme dunia barat ya, namanya Amerika Serikat. Nah, ada kepentingan pribadi, ada persaingan pasar, persaingan usaha. Dengan adanya persaingan itu menimbulkan inovasi. Saya, usaha saya harus lebih baik dari kompetitor saya gitu ya. Sehingga dampaknya bagi konsumen, wah inovasinya bagus. Jadi mendapatkan goods atau barang, produk jasa yang semakin hari semakin keren, semakin bagus. Dari sisi baju misalkan, kalau ada persaingan usaha, baju toko ini dari dulu begini-begini aja. Ada inovasi baru, wah bajunya itu ada. Keringat dan sebagainya. Udah kalau itu, akhirnya diuntungkan konsumen. Tapi di sisi lain, kalau kapitalisme itu ada gini rasio.
1: Iya, jelas. Pasti ada yang sangat.
0: Yang kaya ya kaya, yang miskin ya udah gitu.
1: Seperti di Amerika Serikat kan ada orang kaya Elon Musk dengan harta yang sementara yang jadi gembel jadi
0: jauh banget ya. Nah, berkaca Indonesia sekarang memasuki usianya yang jelang usia 80 tahun. Kita sebenarnya sudah menerapkan ekonomi Pancasila atau lebih cenderung ke kapitalisme. Maksudnya.
1: Kalau saya boleh menilai dengan jujur, Bung Fajar, Pancasilanya baru di tulisan. Pada faktornya kita sangat kapitalis, sangat-sangat kapitalis.
0: Ya, apa yang membuat kita harus banting setir kembali ke track-nya untuk menjadi ekonomi Pancasila.
1: Penerapan kapitalisme sekarang itu memberi banyak ekses negatif, ketimpangan sosial yang luar biasa lebar ya, jadi generasinya sangat tinggi, yang kaya kaya sekali, yang miskin juga miskin sekali. Kemudian jelas yang paling kita bisa rasakan bersama, karena kapitalisme yang berlaku ini pasti terkait berkaitan dengan semangat eksploitasi alam ya. Alamnya rusak bisa-bisa. tantangan besar yang kita hadapi bersama, jadi harus menemukan sebuah formula yang mencerminkan equilibrium atau keseimbangan.
0: Oke. Jadi sebenarnya kalau dari potret besarnya kita melihat dari jauh, kapitalisme, sosialisme atau komunisme itu kita ekonomi Pancasila berada di titik imbang, titik tengah.
1: Iya, dalam bahasa kita bisa katakan begitu. Jadi ekonomi Pancasila itu menawarkan jalan tengah, menawarkan satu titik keseimbangan, ya, antara orang didorong untuk maju, tapi juga orang didorong untuk punya keadilan.
0: Sudah ekonomi Pancasila terbukti dengan kalau rohnya ekonomi Pancasila adalah gotong royong kekeluargaan, yeah, embrionya bottom up dari masyarakat, yeah, kita punya koperasi, yeah, Pak Setio. Kalau dari Undang-Undang Dasar 45 hajat hidup orang banyak itu dikuasai, yeah, oleh negara dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, kita punya, yeah, BUMN, Pak Setio, yeah. Jadi
1: nah,
0: kita sudah
1: rupanya
0: salah saya
1: koperasi, ya. Coba dihitung yang koperasi beneran berapa persen?
0: Waduh.
1: Yang koperasi cuma dipinjam, yang dimodali sama orang tertentu berapa persen? Yang hidup yang mana? Jadi kalau kita mau jujur, ya, teman-teman itu adalah adalah apa namanya, ya, usaha kapitalis yang berwajah koperasi. Karena yang paling berkembang adalah
0: simpan pinjam,
1: di mana orang, ya, dikasih meminjam dengan bunga tertentu cukup besar, tapi keluarganya koperasi. Yang betul-betul koperasi

0: ekonomi Pancasila, bukan ekonomi Pasatio, bukan.
1: Ah, apa dong?
0: Iya, Pasatio itu cuma penarasumber.
1: Ya. Jadi gimana nih?
0: Gimana, Bu?
1: Jadi gimana tanggapan Pancasila?
0: Tanggapan saya, Pancasila, dari dulu ada bahasanya Pancasila, tapi sekarang banyak rusakannya.
1: Banyak rusak?
0: Iya, rusak yang perilaku manusianya.
1: Manusia?
0: Iya, jadi seperti ini, ekonomi semakin Pancasila berada semakin sulit.
1: Jauh,
0: terus adanya mau nantinya ada operasi siapa yang beruntung, terus sekarang pembagian duit yang setiap 3 bulan sekali pun tersendat.
1: Apa tuh 3 bulan sekali?
0: Iya, itu yang masalah bantuan-bantuan yang
1: bansos. Iya, tersendat.
0: Jadi usaha semakin sulit, kebutuhan semakin banyak. Jadi intinya ya, kenapa?
1: Ya gimana Pak? Jasman, lanjut.
0: Iya, makin parah kita masuk sebagai manusia awam ya, hanya pasrah doang. Yang saya pertanyakan, Pak Setio, apakah Pancasila kemarin saya mendapatkan uang yang diberikan orang 5.000 tapi bolong-bolong semua.
1: Ya,
0: Pak Setio, jadi seperti itu. Tolong, kalau yang namanya Pancasila itu adanya ekonomi Pancasila ini, mudah-mudahan sih didengerin ya. Jadi intinya perbanyak lapangan pekerjaan, terus dihilangkan korupsi.
1: Iya,
0: jadi intinya simpang pinjam masih berjalan, tapi itu untuk kebutuhan yang orang jual. Itu baru ekonomi jaya dan
1: baik.
0: Baru Pancasila.
1: Iya, baik.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, tadi Pak Caswa ada jokes Pancasila bukan Pak Setio. Kalau Pak Setio itu narasumber. Oh iya, baik. Terima kasih. Oh, itu jokesnya. Makanya bingung juga tadi. Pak Ramli di Banda Aceh, Pak Ramli, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bung Pajar. Saya ini nggak hidup ini, apa, radionya mati.
1: Dari kapan, Pak?
2: Sudah 2 hari.
1: 2 hari ya, oke.
2: Okay. Saya nggak bisa dengar apa-apa ini, ada informasi apa.
1: Oke, okay, itu aja yang mau disampaikan, langsung Pak Ramli. Atau
2: ya, masih hidup.
1: Oke, okay, baik, itu aja, Pak.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam, akhirnya mau nyampein topik, ya oke. Okay. Saya baru satu pendengar Pak Caswa menanggapi topik kita. Saya harus butuh beberapa pendengar lagi lainnya untuk bisa menanggapi topik kita. Karena apakah sebenarnya sama bingungnya dengan saya soal ekonomi Pancasila ini? Sesuatu yang mengawang-awang, yang secara implementatif itu sulit untuk dideskripsikan karena kita belum sampai ke track menuju atau di jalan ekonomi Pancasila. Atau kita perlu

0: jelelan.
1: Iya, itu benar-benar ada bupati yang ditangkap.
0: Iya, OTT lagi.
1: Ada bupati bersaing ya, sudah mengalah salah satu sama lain. Jadi, ini pada ini kita mengundai apa.
0: Itu aja. Oke, okay. Sama-sama. Berarti masih sama bingung ya. Jadi, kita pernah nggak berada di jalan ekonomi Pancasila, tapi kemudian kita bergeser lebih kepada kapitalisme begitu, Paulia, agar kita bisa membanding, oh ternyata kita pernah berjalan di sistem ekonomi Pancasila. Atau saat dari dulu sejak kita merdeka sampai kita mau berusia 81 tahun, Republik Indonesia itu kita masih belum merasakan ekonomi Pancasila itu, Pak Masa Tio.
1: Ya, saya juga tidak terlalu banyak literasi ya, jadi memang tidak gampang untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi ada beberapa hal yang ya bisa terekam di dalam pikiran saya, Bung Fajar. Ya. Jadi penggagas dari ekonomi Pancasila ini kan salah satunya memang Bung Hatta. Ya. Bung Hatta itu pakai pendekatan satu pendekatan institusional dan nanti pendekatan lain. Seperti isu psikokrasi sebagai sokong guru dari perekonomian Pancasila. Yang kedua memang bicara tentang bagaimana value nilai, bagaimana sikap-sikap orang ketika menjalankan praktik ekonomi harus berkeadilan, harus kemanusiaan dan seterusnya. Nah, memang tidak gampang untuk melihat apakah di masa lalu ketika Bung Hatta menjadi wapres gitu ya, dan Bung Karno menjadi presiden itu betul-betul ekonominya Pancasilais apa tidak. Karena memang tidak mudah di zaman itu kan, ya memang itu zaman ekonomi, zaman perang. Itu tidak segampang sekarang
0: dan
1: ekonomi karena kita cukup mempertahankan kedaulatan. Tetapi satu hal, Bung Karno zaman dulu itu sangat peduli kepada kedaulatan ya. Jadi tidak mau membiarkan begitu saja aset-aset nasional ini dikuasai sama yang asing ya. Makanya kemudian Bung Karno ya pada akhirnya harus jatuhkan ya. Dan ketika Bung Karno jatuh, maka beberapa aset yang sangat berharga dari tanah air kita ini diambil atau dipegang atau dikuasai oleh pihak luar. Yang paling jelas adalah Freeport kan. Freeport kan dikuasai oleh pihak swasta Amerika setelah Bung Karno itu
0: bisa
1: dari perusahaan ya. Nah memang jadi kita tidak punya data yang cukup lengkap ya, setelah praktik sekolah Pancasila ini diterapkannya seperti apa. Begitu kan Bu Fajar ya, kalau kita ngobrol ya. Nah kemudian kajian-kajian modern tentang ekonomi Pancasila juga tidak terlalu banyak. Yang sangat populer kan dari Pak Mugianto, itu pun juga lebih banyak di ranah akademik, tapi di ranah praktis kan juga tidak apa namanya, tidak begitu nyata ya. Ya, nah kalau kita bicara pendekatan institusi, memang ketika kita bicara tentang ekonomi Pancasila, ekonomi berkeadilan, ekonomi berkedaulatan, diharapkan ini bisa ditopang oleh tiga institusi. Selain koperasi juga BUMN seperti tadi Bung Fajar sampaikan, dan satu lagi adalah memang swasta ya atau koperasi. Tetapi faktanya misalnya BUMN juga, apakah ketika dia itu koperasi berdasarkan value Pancasila atau tidak? Masalahnya kita harus sama-sama mengerti, seringkali BUMN menjadi ladang penjarahan dari para politik. Ya bagaimana jika mau disebut sebagai motor dari Pancasila? Jadi memang kita ini banyak slogan yang indah, tapi tidak gampang ketika sudah bicara wilayah praktis.
0: Ibaratnya dari menggabungkan seperti Lego ya, atau kendaraan lah, semua spare partnya digabungkan sudah benar, semuanya sistemnya sudah berjalan, tinggal sopirnya aja nih gitu ya. Iya, sopirnya bener nggak nih jalannya? Jadi lagi-lagi bahwa secara fundamental operasi ada, BUMN ada, pihak swasta ada, peran pemerintah ada empat lah setidaknya. Seharusnya bisa berjalan beriringan, tidak ada yang memonopoli, tidak ada yang saling mendominasi, tapi tidak ada konflik kepentingan. Tapi yang terjadi kan tidak demikian, ada beberapa distorsi di tengah perjalanan. Tapi saya coba terima dulu pendengar dari Ibu Marwati di Jakarta Timur. Ibu Marwati, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Ya, silakan, Ibu Marwati, ke Pak Setio.
2: Ya, selamat malam. saya suka. Saya suka dibahas dari bagaimana saja.
0: Oh iya, iya, betul, betul.
2: Kami, ya, namun kami tidak memiliki bahasa atau cara-cara seperti Pak Setio menerangkan. Ya, tetapi saya sangat tertarik dan suka karena luas sekali ya. Gitu. Terutama juga ini tentang ekonomi Pancasila.
0: Iya.
2: Sebetulnya kalau membahas tentang ekonomi kan ya masa-masa sekarang ini menjadi dilema ya. Gitu. Di saat masyarakat masih ada yang kesulitan, tetapi di sisi para pejabat memainkan ekonomi yaitu dengan menyalahgunakan sehingga banyak korupsi, banyak penyimpangan.
0: Yeah.
2: Ya, itu yang menjadi dilema dari masyarakat ya.
0: Yeah.
2: Itu pun fajar.
0: Okay.
2: Ya, jadi saya sebetulnya prihatin.
0: Prihatin.
2: Ya, prihatin dan sedih begitu ya. Melihat ya apa sekarang dibangun segala sesuatu dipermudah, tetapi ya penyalahgunaan itu masih terus berjalan. Sehingga perekonomian Indonesia bagaimana ini kalau terombang-ambing terus? Sebentar harga-harga harga-harga pangan naik turun tidak terlihat.
0: Ya.
2: Jadi dengan ekonomi Pancasila ini sebetulnya Indonesia sudah dibuat apa sejahtera begitu ya, apalagi dengan bantuan-bantuan yang sekarang digontorkan dari pemerintah.
0: Ya.
2: Baik melalui beras, melalui berita yang mau disampaikan apa ya tentang bantuan-bantuan pangan.
0: Ya.
2: Itu saja kumpulnya.
0: Okay.
2: Kalau walaupun kadang kala bisa nyambung, kadang tidak.
0: Nggak apa. Terima kasih banyak Ibu Marwati sudah bersedia menghubungi kami ya. Selamat dini hari, Pak Ibu Marwati.
2: Selamat dini hari.
0: Ya.
2: Ibu Pater.
0: Ya.
2: Dan seluruh kru yang bertugas.
0: Ya. Terima kasih. Karena mencari kata yang mudah dimengerti. Itu sulit juga ya ekonomi Pancasila ini. Tapi yang jelas saya menangkapnya begini. Intinya tuh apa yang dirasakan langsung oleh saya, oleh Bu Marwati, oleh Pak Rafi, oleh Pak Widi, oleh Pak Caswa, oleh Pak Dengar, Pak di seluruh penjuru tanah air. Kalau ekonomi itu gak jauh-jauh dari pendapatannya gimana, daya beli masyarakat gimana, harga kebutuhan gimana. Itu mungkin hal sederhana yang bisa dilihat dan dinilai. Apakah ini dampak dari ekonomi Pancasila atau justru ini kita masih belum menjalankan ekonomi Pancasila sehingga dampaknya seperti yang kita rasakan sekarang?
1: Ya tentu saja wajar, suara dari ekonomi apapun kan tentunya adalah kesejahteraan masyarakat. Kalau
0: ya.
1: Kita bicara tentang kesejahteraan masyarakat, tentu bicara tentang bagaimana pendapatan, suara, ya, tabungan, ya, kuota kunjungan, kuota kesehatan, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan sistem ekonomi yang dijalankan sekarang ini, apapun namanya itu, apapun adanya itu, masyarakat sudah biasa atau belum? Ya, tentu, kalau melihat berbagai parameter, misalnya Gini Rasio, ya, sudah kita Gini Rasio masih. Jadi ketimpangannya masih besar. Kemudian juga orang miskin masih banyak, yang nganggur masih banyak. Yang gak sekolah masih banyak. Jadi kita bisa simpulkan dengan dana bahwa ya sistem ekonomi yang dijalankan sekarang itu belum membawa kepada kesejahteraan seperti yang diciptakan oleh para pendiri bangsa. Nah baru dari situ kita menganalisis kenapa, apakah sistemnya salah atau bagaimana. Nah dalam kajian Pancasila jelas kita bisa menyatakan bahwa ya kesejahteraan memang belum bisa dicapai karena sistemnya berlaku secara terlalu kapitalistik. Tidak betul-betul menerapkan sistem Pancasila yang mestinya digali lebih dalam dan itu yang mestinya diperhatikan. Nah, kita misalnya bicara di pandang yang lebih sederhana. Dan ini ada empat pelaku ya. Katakanlah ada pemerintah, ada administrasi, ada BNN, ada perusahaan swasta.
0: Yeah.
1: Nah, dalam konsep Pancasila, mestinya pemerintah itu berperan seperti apa? Secara idealistik kita bisa katakan mestinya perannya adalah sebagai regulator.
0: Ya.
1: Menciptakan regulasi yang adil, yang mengayomi semua. Sekali juga pemerintah itu harus memastikan ada distribusi kekayaan, ada keadilan, ada keseimbangan antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, tetapi praktiknya kita sudah melihat idealitas seperti ini. Ini yang nggak gampang, Bu. Karena misalnya untuk dapat izinan susahnya minta ampun. Akan menjadi gampang kalau ada izin. Ya. Jadi kita mau apa, Bu? Nah, kemudian kalau kita lihat tekan kuasanya tiap swasta gitu ya. Kita tidak ada yang melarang perusahaan manapun untuk menjadi kaya raya. Kita tidak melarang di internet Pancasila juga secara
0: tidak melarang.
1: Tetapi kalau kemudian sebuah bisnis merampas lahan rakyat, membuat orang-orang yang mulai hidup dari situ tersingkirkan, itu Pancasila itu apa tidak? Kan tidak kita katakan. Nah, tapi memang ini bukan perkara salah satu pihak dua kita. Memang ini kita sudah mengalami sakit keras. Saya ada contoh. Kenapa para investor lebih suka di Vietnam daripada di Indonesia?
0: Kenapa?
1: Karena di Vietnam saat ini malah pemalaknya lebih suka. Jadi tidak ada demokrasi buruk seperti di Indonesia.
0: Malah pemalak itu maksudnya publik.
1: Iya. Malah ini kan nggak ada kaca jembatannya begitu dilakukan oleh siapa pun juga sebagai seragam apa tidak pernah ya mau bagaimana kan itu fakta di sekitar jadi kita mau menyebut diri kita ini sistemnya apa kan susah orang yang ideal tidak berlaku yang berlaku adalah tidak ideal.
0: Okay.
1: Ya begitu lah.
0: Okay, ini menarik nih bahwa BUMN itu di bawah pemerintah, lalu koperasi embrionya dari masyarakat setempat, lalu swasta mereka berdiri sendiri. Nah di antara itu tiga itu entitas itu ada pemerintah sebagai regulator yang bisa mengeluarkan kebijakan sehingga menghindari monopoli satu perusahaan menguasai produk tertentu atau oligopoli beberapa perusahaan menguasai produk atau jasa tertentu sehingga menguntungkan sekelompok segelintir orang aja. Jadi harusnya punya kesempatan yang sama. Nah ini katanya berat. Ini kalimatnya simple tapi agak berat untuk dipromosikan. Setiap individu warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh berkembang. Tidak dipersulit kalau masyarakat nggak punya uang, sulit untuk naik kelas karena butuh modal. Sementara kapitalisme kalau misalkan secara untuk mengadut kapitalisme, kapital itu kan modal dasarnya kan itu dulu. Kalau nggak ada modal ya udah tenggelam terus ke bawah, ke strata paling bawah, nggak bisa naik kelas. Tapi kita bukan kapitalisme, kita ada di tengah-tengah. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk bersaing, tetapi tidak juga melepas begitu aja ke pasar sehingga persaingan itu menjadi sehat. Jadi equilibrium dan penyeimbangnya itu adalah kebijakan pemerintah untuk bisa on the right track, di track yang benar menuju Pancasila sehingga egaliter itu setara semuanya gitu. Saya Pak Setio, Bu Marwati, iya. Pak Widi punya kesempatan yang sama untuk tumbuh kembang, untuk sejahtera juga. Iya. Itu gimana tuh Pak Setio menangkan?
1: Iya, Bung Fajar, kita memang sulitan kalau tidak ada pembanding.
0: Oke.
1: Okay. Ya, nah, makanya izinkan saya untuk mengungkapkan apa yang saya lihat ketika saya berjalan ke beberapa tempat. Ya. Misalnya Cina. Saya sempat keliling ke berbagai kota di Cina. Itu kota kelas 3 saja itu bisa mirip dengan Jakarta infrastrukturnya.
0: Bukan kota ibu kota, iya, bukan
1: bahwa dalam 30 tahun terakhir China berhasil mengurangi kemiskinan akut serta yang signifikan. Jadi mereka tidak mengatakan mereka menerapkan ekonomi Pancasila atau ekonomi Tao atau ekonomi apa, mereka
0: pure kapitalis.
1: Ekonomi mereka kapitalis. Tetapi ada pemerintah yang melakukan perang dengan sangat
0: penting. Kuncinya itu. Jadi kalau mau iya, jadi kalaupun mau secara nyemplung ya kalimat awam itu nyemplung langsung ke ya udahlah nggak usah malu-malu lagi kita kapitalisme gitu misalkan ya harus menyediakan permodalan yang setara sehingga mempunyai daya saing yang sama sehingga tidak ada generasi yang ketimpangan atau terkait dan miskin gitu ya.
1: Kan gini Bu, dalam kapitalisme juga ada istilah benevolent kapitalisme. Jadi beberapa negara Eropa, terutama yang di Eropa Utara itu kan dia menerapkan benevolent kapitalisme.
0: Apa tuh?
1: Jadi oh kapitalis tapi masih menghargai manusia, buruh-buruh disejahterakan, lingkungan dipelihara. Pada akhirnya ya saya juga tidak mengatakan bahwa kita harus lakukan ini dan itu. Tapi kita bicara praktis dan realistis aja. Artinya bagaimana? Ya. Kayak Vietnam. Vietnam itu kan

bisa seimbang begitu meskipun dari segi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancar luaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi. Siang berikut malam hari ini untuk edisi Jumat 31 Juli 2026. Saya Suci Rahayu yang kembali bertugas untuk menemani Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Braj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pendengar, kami sudah tersambung bersama narasumber kita, ustaz kita untuk edisi hari ini. Di ujung telepon sudah tersambung bersama Ustaz Muhammad Fzul Fadli STHI MAG. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Baik, Suci.
0: Terima kasih Pak Ustaz sudah bersama Mutiara Pagi. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, Pak Ustaz, kita akan memperbincangkan ciri-ciri hidup dan matinya kolbu, begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, dan pendengar nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami. Silakan saja nanti di 0811-6707-8850 ya. Di 0811-6707-8850. Tapi di awal mari kita simak tausiah pembuka dari Ustaz Muhammad Zul Fadli STHI MAG terkait dengan ciri-ciri hidup dan matinya kolbu. Silakan Pak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanyalah milik Allah. Allah telah mempertemukan kita dengan pagi yang penuh berkah. Allah berikan kita kesehatan untuk melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat nanti kita menjadi dan diakui beliau sebagai umatnya. Para pendengar Pro 1 RRI Jambi, pagi ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu pernyataan yang sangat penting. Setiap pagi kita bercermin, kita memastikan wajah kita bersih, pakaian kita rapi, dan tubuh kita sehat. Namun, pernahkah kita bertanya, bagaimana keadaan hati kita pada pagi hari ini? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati. Hadis ini mengajarkan kita bahwa pusat kehidupan manusia bukan kekuatan fisik, bukan pula kecerdasan, melainkan kolbu. Dari hati lahirlah keikhlasan, dari hati lahirlah kesabaran, dari hati lahirlah syukur, dan juga lahir kesombongan, iri hati, dan kemaksiatan. Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa hati adalah pusat kendali manusia. Hati mengenal Allah,

kerusakan itu akan tampak dalam perilaku. Inilah sebabnya mengapa Islam selalu memberi perhatian agar kita memperbaiki hati kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dalam pembahasan tentang hati, pensucian hati, para ulama menjelaskan bahwa hati manusia berada dalam tiga keadaan. Yang pertama, qalbun salim, hati yang sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Su'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan bahwa hati yang salim, hati yang sehat adalah hati yang bersih dari syirik, dari riya, dari hasad, kesombongan, serta penyakit yang menghalangi seseorang hamba beribadah kepada Allah. Kiai Hasyim Muzadi juga menjelaskan, hati yang sehat digambarkan sebagai hati yang mengetahui kebenaran lalu mengamalkannya. Orang yang memiliki hati sehat bukan berarti tidak pernah berdosa. Namun, ketika ia salah, ia segera bertaubat. Ketika mendengar Al-Quran, hatinya tersentuh. Ketika memperoleh nikmat, ia bersyukur. Ketika mendapat musibah, lalu ia bersabar. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 10 yang artinya, di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit mereka. Hati yang sakit masih mengenal kebenaran, tetapi sering kalah oleh hawa nafsu. Ia tahu sholat itu wajib, tetapi masih menunda. Ia tahu ghibah itu haram, tetapi ia masih menikmati membicarakan keburukan orang lain. Ia tahu pentingnya memaafkan, tetapi masih memelihara dendam. Kiai Haji Hasyim Muzadi menjelaskan bahwa hati yang sakit adalah hati yang mengetahui mana yang benar, namun belum mampu mengikuti kebenaran itu secara konsisten. Maka diri yang memiliki ciri kalbu yang sakit perlu diobati agar kembali sehat menjadi kalbun salim. Yang ketiga, kalbun mait, hati yang mati. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang artinya, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Hati yang mati bukan berarti jasadnya telah meninggal, tetapi pemiliknya masih hidup namun tidak lagi tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Nasihat tidak lagi menggugahnya. Dosa tidak lagi membuat dia menyesal. Bahkan kemaksiatan terasa biasa. Tanda-tanda matinya hati, menurut Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, beliau

0: menjelaskan di antara mati, tanda matinya hati adalah ketika kita taat yang terlewat dan tidak menyesal dosa yang telah dilakukan. Para pendengar yang dirahmati Allah, ketika telepon genggam kita rusak, kita memperbaikinya. Namun, ketika satu hari berlalu tanpa bersujud kepada Allah, tanpa membaca Al-Quran, tanpa berzikir, apakah hati kita merasa kehilangan? Jika tidak, inilah saatnya kita bermuhasabah. Para pensyarah Al-Hikam menjelaskan bahwa selama seseorang masih sedih karena kehilangan kesempatan untuk beribadah dan masih menyesal atas dosa yang diperbuatnya, maka itu adalah pertanda bahwa cahaya iman masih hidup di dalam hatinya. Jangan berputus asa. Tangisan karena dosa adalah nikmat. Penyesalan adalah pintu taubat. Lalu, yang terakhir, bagaimana cara kita menghidupkan hati kita? Para ulama memberi beberapa jalan yang saling menguatkan. Pertama, selalu mengingat akan kematian. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburkan. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan istighfar. Yang keempat, menjaga sholat dengan khusyuk dan tepat waktu. Dan yang kelima, mengurangi kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Yang keenam, memperbanyak doa, terutama pada waktu-waktu kita sholat tahajud di malam hari. Baik para pendengar, ya, pendengar yang dirahmati Allah, ini mutiara pagi kita, semoga kita selalu menjaga hati kita di dalam posisi qalbun salim. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita qalbun salim, hati yang hidup, hati yang lembut, menerima kebenaran, dan hati yang kembali kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar di line telepon kami ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Sam, sehat Pak Sam?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Ini Pak Ulan apa Pak Suci?
1: Mbak Suci nih Pak Sam, silakan Pak Sam. Insya Allah, iya silakan Pak Sam dengan Ustadz Fadli pagi ini, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Pak Sam.
2: Ah, ini masalah orang ini mengetahui ya, kan, sholat bisa, semuanya bisa lakukan. Tapi dia enggan mengejarkan agak malam-malam itu atau penyakit hati, termasuk penyakit hati, yaitu semacam mana itu.
1: Malas-malas sholat gitu ya? Ya Pak Sam?
2: Ya, kita iya, dia kan tapi dia mau mengejarkan. Nah, itu termasuk hati, hati macam mana itu.
1: Iya, iya, baik.
2: Baik Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sam di penyengat rendah Pak Ustaz. Iya Pak Ustaz. Halo Pak Ustaz. Halo Pak Ustaz. Iya. Pak Ustaz, jadi kalau kita terhubung dengan pendengar otomatis dengan Pak Ustaz terjeda begitu ya. Baik, ini Pak Ustaz dari Pak Samsuri di penyengat rendah. Orang tahu sholat itu wajib tapi enggak melaksanakan sholat. Ini hatinya seperti apa nih Pak Ustaz? Kondisinya begitu, silakan.
0: Iya, baik. Terima kasih Bapak siapa tadi?
1: Pak Bu? Sam, Pak Samsuri di Penyengat Rendah. Iya.
0: Iya, terima kasih Pak Samsuri. Bagaimana ketika seseorang mengetahui sholat itu wajib, nah, tetapi tidak melaksanakannya?
1: Gitu. Menunda-nunda begitu.
0: Bahwa hati orang yang mengetahui bahwa sholat itu adalah wajib, setidaknya beliau sudah mengetahui bahwa sholat itu wajib, tetapi sering menunda-nunda, sering melalaikan, bahwa bahkan bisa meninggalkan sholat. Ini berada dalam posisi hatinya yang sakit. Artinya bahwa hati yang seperti ini perlu diobati melalui selalu mengingat bahwa sholat itu adalah kewajiban kita, bahwa sholat itu adalah kebutuhan agar didekatkan kepada Allah, maka perlu perbaikan, diobati hati, mengobati hati dengan selalu berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, sering mendengar-dengar tausiah, agar hati ini kembali menjadi qalbun salim, hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bu, ya.
1: Ya. Baik, silakan mendengar masih di line telepon kami 0811 6707 8850, ya. Silakan di 0811 6707 8850. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Zainal sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan dengan Ustadz Fadli pagi ini, Pak Zainal, silakan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ya, saya tertarik nih mengenai tentang penyerahan hati. Salah satunya mungkin mohon ketegasan dari kita semua buat sesungguhnya. Pertanyaan saya mengenai proses salim atau hati yang hidup dan hati yang mati.
1: Yeah.
2: Yang mati kita bisa pelihara mungkin dari tiga yang ada, terdiri dari sifat unsur kehidupan kita. Pertama kali jaga mata, jaga telinga dan lisan. Dan mungkin yang saya ingin tanyakan, apakah itu hal-hal yang demikian ini merupakan satu yang harus kita utamakan dalam keseharian, ataupun mungkin berkaitan dengan lisan, telinga, hal yang berkaitan dengan hidup kita itu kiatnya untuk diberikan lebih tegasnya oleh Bapak Ustaz kita. Bagaimana cara kita membina hak-hak yang memang harus kita utamakan dalam kehidupan? Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal di Sungai Gelam yang sudah bergabung. Pak Ustadz, ini memang masalah hati. Ini kan kalau Pak Zainal bilang tadi, bukan hanya hati, mungkin juga harus menjaga mata begitu ya Pak Ustadz ya, menjaga telinga begitu. Pada akhirnya akan membuat hati kita menjadi hati yang hidup atau hati yang mati begitu Pak Ustadz, silakan.
0: Iya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menjaga hati itu memang sangat penting, bahkan menjadi prioritas. Mengapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik seluruh tubuh itu. Jika daging itu rusak, maka rusak ya tubuh kita. Itulah hati. Namun menjaga hati tidak cukup dengan mengatakan saya ingin hati saya bersih. Hati dijaga melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita ucapkan, serta apa yang kita lakukan. Mata adalah menjadi pintu menuju hati. Tuha adalah pintu menuju hati, berbuku pula lisan. Mata sering melihat yang haram, telinga terbiasa mendengar yang buruk, dan lisan gemar menyakiti orang lain, maka hati akan ikut terpengaruh. Sebaliknya, ketika mata digunakan untuk yang melihat yang baik, telinga mendengar Al-Quran dan nasihat, lisan berzikir serta beribadah, dijaga dengan baik, maka hati akan semakin hidup dan semakin dekat kepada Allah. Jadi menjaga hati adalah tujuan, sedangkan menjaga mata, telinga, lisan dan ibadah adalah jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika hati bersih, jika hati selamat, maka kita akan dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya. Jadi memang ada apa, saling kait terkait begitu ya Pak Ustadz ya?
0: Iya, saling terkait ya.
1: Kalau apa namanya, kita menjaga mata, telinga, dan pada akhirnya membuat hati kita juga terjaga begitu ya Pak Ustadz?
0: Iya, kalau kita ingin membersihkan hati, jangan hanya dosa yang dibersihkan, tapi pintu menuju dosa tersebut. Menjaga mata dari yang haram, telinga dari yang mendengar yang sia-sia, lisan dari ucapan yang menyakitkan, dan memelihara ibadah. Nah, itu termasuk dalam menjaga hati.
1: Menjadi hati yang kata Pak Ustadz tadi, hati yang hidup atau hati kolbun yang mati, kolbun salim atau kolbun mayit begitu ya Pak Ustadz istilahnya ya. Baik, ini ada penelpon terakhir kita terima ya Pak Ustadz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ijal singkat aja ya, silakan.
3: Iya, singkat aja. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan.
3: Ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana kita menghadapi orang yang mempunyai penyakit hati ini. Kita, dia senang melihat kita susah, susah melihat kita senang.
1: Ya,
3: kalau di Lahden ini kita gimana? Di Lahden ini kita jadi makan hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada tipsnya nggak nih untuk kita menghadapi orang-orang yang punya penyakit hati begitu ya? Mungkin sirik, dengki, supaya kita tetap normal, Pak Ustadz, supaya nggak makan hati, kata Ijal di Angso 2, Pak Ustadz, silakan. Sekaligus menutup ya, Pak Ustadz, silakan.
0: Iya, terima kasih pertanyaannya. Pertama, kita perlu membedakan antara sakit hati karena disakiti atau penyakit hati. Sakit hati karena dizalimi adalah perasaan manusiawi. Karena kita sakit hati ada manusiawi. Bahkan para nabi pun pernah disakiti oleh kaumnya. Yang harus kita jaga adalah jangan sampai sakit hati itu berubah menjadi penyakit hati, seperti dendam, kebencian yang berpanjangan, hasad, atau keinginan melihat orang lain menderita. Jika kita merasa tidak senang melihat orang lain bahagia, atau justru senang ketika orang lain mendapat musibah, maka saat itulah kita perlu bermuhasabah. Dalam Islam, keadaan seperti ini merupakan tanda bahwa hati membutuhkan penyembuhan. Imam Ibnu Athaillah mengajarkan kita untuk lebih sibuk memperbaiki hati sendiri daripada sibuk menilai keadaan orang lain. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa hati yang dipenuhi iri, dengki akan sulit merasakan ketenangan walaupun dunia berada di tangannya. Begitu Ibu.
1: Iya, baik. Mungkin di akhir kata bersamaan. Iya, ada yang mau disampaikan sebagai penutup, Pak Ustadz, silakan.
0: Bapak Ibu, memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan itu tak sendiri dari beban kebencian. Orang yang paling merasa manfaat dari hati yang bersih bukanlah orang yang kita maafkan, tapi diri kita sendiri. Kita
4: ketika kita memaafkan, bukan terapi untuk orang lain, tapi adalah untuk diri kita. Terakhir, sebagai penutup, Bapak Ibu pendengar, ukuran hidup hidupnya hati bukan banyak ilmu yang kita miliki, dan pula pakaian kita bukan pula bentuk kita, tetapi ukuran hidupnya hati adalah apakah kita masih sedih ketika kehilangan kesempatan untuk beribadah, apakah kita masih menyesal ketika kita melakukan dosa. Jika jawabannya masih ya, maka jangan putus asa. Karena selama ini, karena selama hati masih bisa menangis di hadapan Allah, maka pintu taubat untuk kita masih terbuka. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk Mutiara Pagi di edisi hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar Pak Samsuri, Pak Zainal dan juga Ida Ijal ya di Pasar Angso 2 yang sudah bergabung bersama kami. Akhirnya saya Suci Rayu dan rekan Eko Saputra juga Ustadz kita untuk edisi kali ini, Ustadz Muhammad Zulfadli STHI MAG. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia. Jami untuk edisi pagi ini, Jumat 31 Juli 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Pulihkan fungsi hutan di kawasan Gunung Kerinci. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS akan melakukan penanaman pohon sepanjang 15 km. Kekeringan berpotensi melanda sejumlah wilayah. BPBD Kabupaten Muaro Jambi siapkan langkah antisipasi. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Guna pulihkan fungsi hutan di kawasan Gunung Kerinci, BBTNKS berencana akan melakukan penanaman pohon sepanjang 15 km. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
1: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat akan melaksanakan program penghijauan di kawasan Gunung Api Kerinci sepanjang 15 km pada tahun ini. Kepala Bidang Konservasi BBTNKS Delpi Andra mengatakan lokasi penanaman diprioritaskan pada kawasan konservasi yang selama ini digarap oleh masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan kondisi kawasan agar kembali hijau dan menjaga keseimbangan lingkungan. Menurut Delpi, program penghijauan tidak hanya berfokus pada penanaman pohon, BBTNKS juga akan melibatkan masyarakat sekitar dalam setiap tahap pelaksanaannya. Keterlibatan warga diharapkan dapat mendorong keberhasilan program sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian hutan.
2: KS berupaya untuk melakukan penghijauan pada saat ini terfokus di seputaran atau di wilayah Gunung Kerinci. Tahun ini kita akan melakukan upaya penanaman penghijauan untuk kawasan yang sudah dilakukan aktivitas perkebunan oleh masyarakat. Nah, tahun ini kita merencanakan sepanjang 15 km jalur yang akan kita tanam.
1: Di samping itu, Delpi berharap melalui kegiatan ini kawasan Gunung Api Kerinci dapat kembali asri, mengurangi resiko kerusakan hutan serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO terhadap bayi perempuan berusia 8 bulan kini diambil alih oleh Subdit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Berikut laporan Tia Puspa.
3: Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Hasiregar memimpin konferensi pers terkait penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang TPPO terhadap seorang anak perempuan berusia 8 bulan, sekaligus memfasilitasi penyerahan kembali anak tersebut kepada ibu kandungnya di lobi utama Polda Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakapolda Jambi, Brigadir Jenderal Polisi B. Ali, anggota Komisi 12 DPR RI Rocky Chandra, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif, Kapolres Batanghari, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kabupaten Batanghari dan Kabid Humas Polda Jambi. Dalam konferensi pers tersebut, Kapolda Jambi menyampaikan bahwa perkara dugaan TPPO terhadap anak tersebut masih dalam tahap penyidikan. Penanganan kasus ini diambil alih oleh Subdit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA di Ditreskrimum Polda Jambi guna memastikan seluruh proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 8 orang saksi berdasarkan hasil pemeriksaan. Peristiwa tersebut diduga berawal dari konflik rumah tangga antara kedua orang tua korban yang kemudian berujung pada dugaan penyerahan anak kepada pihak lain dengan imbalan sejumlah uang. Seluruh fakta tersebut masih terus didalami untuk memastikan terpenuhinya unsur pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain melakukan penyidikan, Polda Jambi juga mengedepankan pendekatan humanis melalui koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Batanghari, UPTD PPA, tokoh adat, serta perwakilan kelompok suku anak dalam SAD sehingga proses penyelamatan korban dapat dilakukan secara aman dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
4: Kami menerima informasi bahwa konflik rumah tangga tadi itu telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak, inisial D tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah. Dan dalam proses penanganannya, kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPTD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu, ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi.
3: Pada kesempatan itu, Polda Jambi juga memfasilitasi penyerahan kembali anak berinisial G kepada ibu kandungnya yang berinisial P. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan maksimal kepada korban serta menjamin hak-hak selama proses hukum berlangsung. Pada kesempatan tersebut, anggota Komisi 12 DPR RI, Roky Chandra, juga menyaksikan langsung penyerahan kembali Ananda G kepada ibu kandungnya serta memberikan apresiasi kepada Polda Jambi dan Polres Batanghari atas kinerja untuk menyelesaikan kasus ini. Polda Jambi memastikan proses penyidikan akan terus dilaksanakan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga mampu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan bagi seluruh pihak, sekaligus menjamin perlindungan terhadap korban sebagai diamankan dalam peraturan perundang-undangan. Dari Jambi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kekeringan berpotensi melanda sejumlah wilayah. BPBD Muara Jambi siapkan langkah antisipasi. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
6: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Muara Jambi meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi apabila terjadi penurunan debit air selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muara Jambi, Anari Hasiolan Sitorus, mengatakan BPBD telah menyiapkan personil serta berkoordinasi dengan PDAM untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan diantaranya Kecamatan Jambi Luar Kota atau Jaluko, Sungai Gelam, Kumpe, dan Taman Rajo. Jika terdapat desa yang mengalami kekeringan, pemerintah desa diminta segera menyampaikan laporan kepada BPBD maupun PDAM agar distribusi air bersih dapat segera dilakukan.
7: Untuk pelaksanaan kekeringan ini, kami selalu koordinasi sama PDAM untuk menstandbykan air dan tapena kendaraan. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan air, kami langsung mendorong agar bersama-sama TNI Polri, PDAM untuk mensupport airnya, Pak. Airnya ketika memang suatu desa terdampak kekeringan, segera pemerintah desa melapor, buat laporan surat-surat seperti itu, Mas, kepada kami, tembusan ke PDAM boleh, sehingga desa itu kami langsung menurunkan anggota untuk langsung mendistribusikan sejumlah air yang dibutuhkan.
6: BPBD Muara Jambi juga telah menyiapkan pola penyaluran air bersih dengan sistem terpusat, agar distribusi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Air akan disalurkan ke lokasi yang telah ditentukan, sehingga warga yang terdampak dapat mengambil kebutuhan air bersih secara bersama-sama. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan dan memastikan masyarakat mendapatkan pasokan air selama musim kemarau. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD ingatkan pengawasan bersama menjadi kunci untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Muara Jambi. Berikut laporan Yoga Wijanarko.
8: Pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Muara Jambi membutuhkan pengawasan bersama dari seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, aparat, perusahaan, dan warga dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya titik api, terutama di musim kemarau ini. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muara Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, mengatakan, hampir 99% kejadian karhutla disebabkan oleh aktivitas manusia atau human error. Karena itu, pengawasan dan kepedulian masyarakat menjadi faktor utama dalam upaya pencegahan ini. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat segera ditangani.
7: Setelah diteliti, Mas, untuk 99% memang karhutla terjadi di Kabupaten Muara Jambi adalah human error, salah manusia. Baik itu yang tidak sengaja maupun sengaja. Nah, itu mungkin memang akan ada tim penyidiknya, Mas. menyebutkan diri kebencanaan, apakah ini faktor sengaja atau tidak sengaja, ataukah ini kelainan manusia seperti itu, Mas?
8: Anari menambahkan, pengawasan dilakukan secara bersama-sama diharapkan mampu menekan potensi kebakaran sejak dini. BPBD Muara Jambi juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga hutan dan lahan agar dampak karhutlah terhadap kesehatan, lingkungan, dan aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. Yoga Witarko, Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemarau belum berdampak signifikan terhadap ketersediaan hijauan pakan ternak di Kabupaten Sarolangun. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
9: Kemarau yang melanda Kabupaten Sarolangun belum berdampak signifikan terhadap ketersediaan hijauan pakan ternak. Meski demikian, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun tetap mewaspadai potensi berkurangnya pakan apabila musim kemarau berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner, dan P2PH, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun, Dr. Hewan Deden Kusnandar, mengatakan hingga saat ini kondisi kesehatan ternak di wilayah tersebut masih aman dan belum ditemukan adanya penyakit yang mengkhawatirkan. Hijauan pakan ternak masih dapat diperoleh dari lahan sawit yang terintegrasi. Pihaknya berharap kondisi ini tetap terjaga sehingga peternak dapat menjalankan usahanya dengan tenang.
7: Cuman ya permasalahannya di kemarau ini memang hijauan makanan ternak ya tidak bisa, ini pasti bermasalah. Namun demikian untuk saat ini belum begitu terkendala, sama apa belum terkendala benar itu kan. Nah, dikarenakan banyak petani di sini sudah melakukan integrasi dengan kebun kelapa sawit. Jadi kadang-kadang ketika panen kelapa sawit, jatuh daun kelapa sawitnya, sapi-sapi tersebut makan daun-daun kelapa sawit tersebut.
9: Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi pada musim kemarau bukan berasal dari penyakit ternak, melainkan potensi berkurangnya hijauan sebagai sumber pakan. Menurutnya curah hujan dapat menghambat pertumbuhan rumput sehingga dikhawatirkan mempengaruhi ketersediaan pakan apabila kemarau berlangsung lebih panjang. Meski demikian, hingga saat ini kondisi tersebut belum menjadi kendala yang berarti bagi para peternak di Kabupaten Sarolangun. Selain itu, ternak kerbau yang dipelihara secara ekstensif di kawasan rawa dan bantaran sungai juga masih memiliki sumber pakan yang cukup. Pada musim kemarau, genangan air di kawasan tersebut mulai surut sehingga rumput yang sebelumnya terendam menjadi lebih mudah dijangkau oleh ternak. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Tim gabungan Polres Kerinci bersama Ditreskrim Um Polda Jambi dan Polres Oku Timur berhasil mengungkap kasus perampokan perhiasan emas dengan modus hipnotis yang terjadi di Kota Sungai Penuh. Tiga pelaku berhasil diamankan, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Laporan disampaikan Desi Hermila.
10: Tim gabungan Satreskrim Polres Kerinci, Resmob Ditreskrimum Polda Jambi dan Polres Oku Timur berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan paruh baya berinisial HJZ di Kota Sungai Penuh. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan mengatakan, dari empat orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut, tiga pelaku telah diamankan. Sedangkan satu pelaku lainnya masih masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus ini bermula pada 2 Mei 2026. Korban diduga menjadi sasaran komplotan pelaku hingga kehilangan perhiasan emas berupa cincin, gelang, dan kalung dengan nilai sekitar 75 juta rupiah. Keberadaan pelaku berhasil diungkap setelah penyidik melakukan penyelidikan berdasarkan laporan keluarga korban serta rekaman kamera pengawas atau CCTV. Tim gabungan kemudian melacak para pelaku hingga ke wilayah Oku Timur, Sumatera Selatan. Dalam operasi penangkapan, polisi mengamankan sebuah mobil Toyota Avanza yang digunakan pelaku, 6 unit telepon genggam, sejumlah perhiasan imitasi, serta 3 benda yang diduga digunakan sebagai jimat. AKV Ferry Prasetyawan menegaskan penyidik masih memburu satu pelaku yang melarikan diri sekaligus mendalami kemungkinan keterlibatan komplotan tersebut dalam aksi kejahatan serupa di wilayah lain.
11: Kami dari Satreskrim Polri pada hari ini melaksanakan kegiatan perisis terkait tindak pidana hipnotis, pencurian yang kerasan atau penipuan yang terjadi TKP-nya yaitu di Desa Sungai Yuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Waktu kejadian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei.
10: Polisi juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan, termasuk dugaan hipnotis, serta segera melaporkan kepada aparat kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi memastikan kondisi owa ungko yang terkena tembak mulai membaik setelah dilakukan perawatan intensif di tempat penyelamatan satwa atau TPS. Kembali laporan Tia Puspa.
12: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi memastikan kondisi owa ungko yang terkena tembak mulai membaik setelah dilakukan perawatan intensif di tempat penyelamatan satwa atau TPS. Himawan Sasongko, selaku Kepala BKSDA Jambi, menjelaskan, seekor owa ungko jantan berumur 8 tahun ditemukan oleh warga dalam kondisi lemah pada Minggu 26 Juli 2026 akibat menderita luka tembak di wilayah Desa Guru Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun. Warga kemudian melaporkan temuan satwa dilindungi tersebut ke pihak balai. Tim Seksi Wilayah 1 BKSDA Jambi segera melakukan evakuasi dan membawa owa ungko ke tempat penyelamatan satwa untuk mendapatkan penanganan medis intensif.
13: Ada 4 peluru yang bersarang di tubuh owa ungko tersebut. Sehingga setelah hasil pertimbangan dari dokter hewan, diputuskan untuk segera dilakukan operasi pengangkatan atau pengambilan peluru tersebut. 28 kita lakukan operasi dan alhamdulillah semua peluru bisa kita angkat dan owa saat ini dalam kondisi yang stabil, semakin membaik dan juga menunjukkan sifat-sifat liarnya kembali.
12: Berdasarkan hasil pemeriksaan ronsen ditemukan 4 butir peluru yang bersarang di bagian tubuh satwa. Tim medis melakukan tindakan operasi untuk mengangkat seluruh proyektil tersebut pada hari Selasa 28 Juli 2026. Proses operasi berlangsung dengan baik dan sukses, di mana seluruh proyektil peluru berhasil dikeluarkan dari tubuh owa ungko. Setelah menjalani tindakan medis, kondisi owa ungko terus menunjukkan perkembangan yang positif. Satwa kini telah aktif, memiliki nafsu makan yang membaik, dan masih menjalani perawatan serta pemantauan intensif oleh tim medis BKSDA Jambi, hingga dinyatakan siap untuk dikembalikan ke habitat alaminya. Himawan menambahkan, owa ungko merupakan salah satu primata endemik Sumatera yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan, utama sebagai penyebab bibit berbagai jenis tumbuhan. Satwa ini juga merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga segala bentuk pemburuan, penembakan, maupun kepemilikan tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum. BKSDA Jambi mengapresiasi kepada masyarakat yang telah melaporkan keberadaan satwa tersebut sehingga dapat segera memproses penanganan. BKSDA Jambi juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pemburuan atau tindakan yang membahayakan. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berita olahraga.
0: Berita terakhir, PSSI Kerinci serahkan surat rekomendasi penawar dipastikan sebagai tuan rumah Bupati Cup 2026. Berikut laporan Muhammad Desman.
14: PSSI Kerinci secara resmi menyerahkan surat rekomendasi penunjukan kepada Ikatan Pemuda Penawar ataupun IPP sebagai tuan rumah penyelenggara turnamen sepak bola bergengsi Bupati Cup 2 tahun 2026. Penyerahan surat rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Sekjen PSSI Kerinci dan diterima langsung oleh Ketua IPP Penawar Alam Syah Wahidi serta jajaran pengurus IPP Penawar yang berlangsung di lapangan sepak bola Penawar. Penunjukan IPP Penawar sebagai penanggung jawab dan juga tuan rumah turnamen tidak lepas dari kesiapan infrastruktur lapangan, fasilitas pendukung serta tingginya antusiasme masyarakat Penawar dalam memajukan olahraga sepak bola di Kabupaten Kerinci. Ketua ASKAP PSSI Kerinci Al-Fikri melalui Sekjen PSSI Kerinci Rondi saat penyerahan surat rekomendasi menyampaikan bahwa penunjukan ini telah melewati proses evaluasi dan juga verifikasi kelayakan stadion ataupun lapangan yang diajukan oleh pihak panitia lokal. Pihak IPP Penawar menyambut hangat kepercayaan yang diberikan PSSI Kerinci. Ketua IPP Penawar Alamsyah Wahidi menyatakan kesiapan untuk mensukseskan perhelatan turnamen bergengsi Kabupaten Kerinci tersebut. Dengan terbitnya surat rekomendasi ini, panitia pelaksana IPP Penawar bersama PSSI Kerinci akan segera memulai tahapan persiapan teknis, pembentukan regulasi pertandingan hingga koordinasi pengamanan jelang pembukaan Bupati Cup 2026. Muhammad Esman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Pulihkan fungsi hutan di kawasan Gunung Kerinci. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat BBTNKS akan melakukan penanaman pohon sepanjang 15 km. Kekeringan berpotensi melanda sejumlah wilayah. BPBD Muara Jambi siapkan langkah antisipasi. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu dan rekan teknik Eko Saputra. Selamat pagi.
5: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5.
3: 1.

Baik, terima kasih Anda yang bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Kebersamaan edisi pagi ini pendengar untuk Jumat ya 31 Juli 2026. Ya, kami hadirkan informasi untuk Anda kali ini terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peserta didik diminta agar dapat memanfaatkan MPLS Sekolah Rakyat itu dengan sebaik-baiknya. Ya, pendengar, karena disampaikan oleh Gubernur Jambi Al-Haris bahwa program Sekolah Rakyat ini semua fasilitas di sekolah dipenuhi secara gratis, sehingga manfaatkan Sekolah Rakyat dengan sebaik-baiknya dan tekunlah dalam belajar. Itu yang dipesankan oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Disampaikannya bahwa peran sekolah dan masyarakat sangat penting dalam membimbing generasi muda untuk menuju masa depan yang lebih baik. Karena sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak. Peran orang tua, guru, dan masyarakat sangat menentukan perkembangan karakter dan prestasi mereka.

Ya, benar, program Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu program dari pemerintah pusat dan merupakan instrumen strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, merdeka secara intelektual dan produktif secara ekonomi. Gubernur Al-Haris juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi masyarakat marginal di Indonesia adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Baik, benar Anda masih mendengarkan kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini ya. Untuk 31 Juli, saya Suci Rayu dan rekan Eko Saputra yang kembali menemani Anda. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Anda yang mungkin saat ini tengah dalam perjalanan untuk aktivitas rutin dimanapun, tentunya selamat jalan, selamat beraktivitas juga. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Juga selamat pagi, selamat beraktivitas, apa kabar untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilera. Selamat pagi untuk semua dan selamat menjalankan aktivitas rutinitas Anda dimanapun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia. Arman Maulana, hebatnya persahabatan. Aduh, seneng banget ya kalau punya sahabat yang

bisa kita ajak berbagi suka duka, nggak rumpi, nggak apalah, pokoknya asik begitu ya. Oke, dan pendengar, di kabar saman jam pagi ini juga ada kabar di mana ada oknum anggota Satpol PP Kota Jambi, inisialnya Rif 39 ini ditangkap oleh BNNP Jambi. Dan Wali Kota Jambi Maulana menginstruksikan agar dilakukannya evaluasi secara menyeluruh terhadap pengawasan internal di lingkungan Satpol PP Kota Jambi. Ya, hal ini menjadi penting pendengar untuk dilakukan terkait dengan penegakan peraturan daerah atau perda, itu ujung tombaknya adalah Satpol PP, sehingga diharapkan Satpol PP harus memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Dan sebagai langkah pencegahan, Wali Kota Jambi Maulana memastikan pemerintah Kota Jambi akan memperketat pengawasan terhadap seluruh aparatur melalui tes urin secara berkala maupun inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah OPD organisasi perangkat daerah. Dan dukungan penuh diberikan untuk proses hukum terhadap siapapun yang terbukti melanggar hukum, termasuk dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Maulana menegaskan tidak ada perlakuan khusus, semua harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemirsa, sekarang 44 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Matahari sudah bersinar dengan indahnya ya. Kami hadirkan ada Narkoba, Bondan Prakoso untuk Anda, Fit Fade to Black. I know you're gonna dig this.

Oke, benar, masih ada satu informasi lainnya di Kebersamaan Jambi pagi ini jelang kita ikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, pendengar, ada Bupati Monadi yang menyerahkan langsung bantuan kepada korban bencana angin puting beliung di Desa Tutung Bungku, Kecamatan Siola, Kamis kemarin 30 Juli. Ini merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah Kabupaten Kerinci terhadap korban yang terkena angin puting beliung. Dan Bupati Monadi tentu disambut masyarakat setempat ya, karena merupakan salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah Kabupaten Kerinci. Bupati menyerahkan bantuan berupa 26,5 kodi atap seng, 15 helai terpal, serta berbagai kebutuhan dasar lain untuk membantu meringankan beban masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat terjangan angin puting beliung. Ya, Bupati Monadi juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kerinci akan terus hadir dan bergerak cepat ya setiap kali masyarakat mengalami musibah. Dan menurut Bupati, penanganan pasca bencana tidak hanya sebatas penyaluran bantuan, tapi juga memastikan proses pemulihan dapat berjalan dengan baik sehingga warga dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan kepada masyarakat juga dihimbau agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih saja dapat terjadi, serta selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa BPBD apabila ditemukan kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan warga.

Baik, pendengar, kita jalan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita, dan insya Allah 7.30 kita bersama dalam Opini Publik ya. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Ada Bitri di Best Friend Forever untuk Anda. Tetap mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi, dan selamat pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan